0: City Gate 9 Warwan FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 7 pagi. Kawan, Kota Malang berpotensi hujan hari ini. Berdasarkan perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG di laman resminya, diperkirakan Kota Malang terjadi potensi hujan ringan. Perkiraan hujan terjadi secara merata di Kota Malang mulai dari Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru. Sementara itu, untuk suhu diperkirakan 21-29 derajat Celcius dengan kelembapan 65-95%. Informasi lainnya, kawan. Gubernur Jatim pastikan harga bahan pokok jelang Idul Adha. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjamin harga bahan pokok tetap stabil meskipun permintaan naik, namun suplai akan tetap berjalan normal. Dia menyampaikan harga beras medium SPHP 5 kg tetap di harga Rp62.500, sedangkan minyak kita di kisaran harga Rp15.700. Lebih lanjut, pihaknya berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Kawan, kepolisian ungkap dugaan penyebab blackout di Sumatera. Bareskrim Polri menyampaikan, ada beberapa dugaan penyebab gangguan sistem kelistrikan atau blackout yang terjadi di Sumatera hari Jumat yang lalu, yang diambil dari hasil investigasi gabungan dengan Puslapfor dan PLN. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyatakan, insiden ini diduga disebabkan faktor cuaca buruk dengan faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin. Selain itu, kata Nunung, faktor panas juga bisa menyebabkan sambungan kabel longgar dan memutus kabel transmisi. Nunung menambahkan pihaknya memastikan tidak ada unsur sabotase yang menyebabkan terputusnya kabel transmisi itu dan meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh atau menyebarkan berita hoax. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda pagi hari ini masuk program Ijen Talk hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Yang hari ini mungkin juga kayaknya tadi beberapa sekolah ini ada yang sudah libur juga ya, tapi lalu lintas juga masih cukup ramai pagi hari ini kawan, termasuk di sekitaran Telok Gomas, tadi di pertigaan Jembatan Tunggul Mas itu di traffic light-nya dari semua arah kondisi lalu lintas cukup ramai pagi hari ini. Yang lagi mobile tetap hati-hati, tadi saya ketika berkendara ini ya seperti biasanya ketika pagi hari itu banyak yang kelihatan terburu-buru, yang kadang mendahului dari kiri, kemudian mengemudi kendaraan dengan kecepatan maksimal, padahal lalu lintas lagi cukup ramai. Ini barangkali juga menjadi pengingat kita bersama, seterburu-terburu apapun, keselamatan tetap nomor satu. Terima kasih juga yang tadi sudah berbagi informasi, ada beberapa kawan pendengar, tadi ada Pak Arief salah satunya, di jam 6 lebih 50 menit, Singosari arah ke selatan, kondisi padat merambat. Setelah lampu merah itu ada truk yang trouble, sebelumnya pasar Singosari. Tapi setelah pasar Singosari kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Nah ini truknya trouble di sebelah mananya nih Pak Arief? Sebelah kanan, di lajur kanan atau di lajur kiri? Sudah ada perbaikan juga belum Pak ya? Karena tadi disampaikan di lokasi itu sudah mulai ada potensi kepadatan. Untuk laporan dari Pak Arief, kita juga sudah teruskan ke Kapolsek Singosari, AKP Ahmad Zainuddin, tapi masih belum ada jawaban. Ada lagi Pak Niko, selamat pagi Pak Niko. Traffic light ini flashing kuning, tapi kita juga masih menanyakan yang dimaksud oleh Pak Niko itu di traffic light mana? Biasanya kalau beberapa hari kemarin ya, kita seringnya dapat informasi itu terkait dengan traffic light yang trouble di Sabilillah. Tapi kalau dari gambarnya Pak Niko ini kayaknya bukan di Sabilillah nih ya. Ini di daerah mana nih Pak? Saya kurang memahami juga ini dari Pak Niko, mungkin boleh Pak bisa ditambahkan. Ini Sabilillah bukan sih ya? Bukan ya? Oke, mungkin Pak Niko boleh Pak Niko untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, kalau Pak Niko masih menyimak siaran dari Radio City Guide, boleh menambahkan update informasinya. Selain itu ada Pak Arief Tommy, ini tadi baru saja bergabung. Nah, yang di Singosari itu terkait dengan adanya truk yang trouble sebelumnya pasar Singosari. Posisi truknya ada di lajur sebelah kiri. Sudah ada perbaikan belum Pak ya? Kalau belum ada perbaikan tentu ada potensi lalu lintas ini bisa padat cukup lama nih ya. Barangkali boleh diantisipasi juga untuk Anda kawan yang pagi hari ini juga mau melintas di sekitaran Singosari.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang tadi sudah memberikan beberapa catatan informasi. Ini tadi termasuk dari Pak Arief Tommy ya. Pak Arief menyampaikan ada truk yang trouble di daerah Singosari. Ini posisinya kalau Anda dari Singosari mengarah ke Kota Malang, itu setelahnya traffic light, sebelumnya Pasar Singosari. Jadi untuk truk yang trouble itu posisinya setelahnya traffic light, kemudian sebelumnya Pasar Singosari. Tadi untuk truknya itu posisi ada di lajur sebelah kiri. Cuma untuk kondisi lebih jelasnya di sana bagaimana, tadi kami juga coba konfirmasi ke Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin. Tapi masih belum ada jawaban lebih lanjut ya. Sementara itu kawan, untuk informasi lain, ini tadi ada juga dari Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Sabilillah aman traffic light-nya. Jadi tadi Pak Niko sempat menyampaikan ya, ada traffic light yang trouble, nyalanya kuning saja. Kemudian kami menanyakan, ini traffic light di mana? Karena biasanya beberapa hari ini dari beberapa laporan kawan pendengar City Guide, itu salah satu yang rawan traffic light-nya trouble, nyala kuning cuma flashing saja, ada di sekitaran Sabilillah. Tapi ternyata kalau kata Pak Rizky, pagi hari ini traffic light Sabilillah kondisinya masih aman, masih nyala normal begitu Pak ya. Oh ini tadi Pak Niko menambahkan informasi. Nah ini ternyata traffic light yang tadi dimaksud cuma nyala kuning saja, itu yang dari Borobudur mengarah ke Sabilillah. Kalau yang Pak Rizky, ini dilihat dari fotonya, itu posisi yang dari Telkom arah ke Sabilillah. Jadi kalau yang dari Legendes Parman mengarah ke Sabilillah, kondisi traffic light-nya normal. Tapi kalau yang dari Pasar Belimbing arah ke traffic light Sabilillah, nah ini yang ada trouble di sana. Terima kasih untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, nanti coba kita juga teruskan informasinya ke jajaran dari Dinas Perhubungan. Hati-hati kawan, biasanya Pasar Belimbing kalau pagi juga padat ya. Ditambah lagi traffic light-nya error, ini cuma nyala kuning saja. Untuk info lain, pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengelolaan daerah dari PMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Ika, bagaimana stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi Mbak Erika dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk stok darah produk whole blood, golongan A 17 kantong, golongan B 23 kantong, golongan O 31 kantong, golongan AB 6 kantong. Untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 166 kantong, golongan darah B 530 kantong, golongan darah O 341 kantong, dan golongan AB 102 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan darah A 16 kantong, golongan B 72 kantong, golongan darah O 26 kantong, sedangkan golongan AB 10 kantong. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk kegiatan donor darah Bu Ika, hari ini dilakukan di mana saja?
1: Baik, untuk jadwal mobil unit hari ini, tanggal 26 Mei 2026, kegiatan mobil unitnya ada di Rumah Sakit Unisma, Jalan MT Haryono, nomor 139, mulai pukul 7.30 sampai dengan 12 siang. Demikian Mbak Erika.
0: Syaratnya apa saja nih Bu Ika, kalau yang mau donor darah?
1: Baik, untuk persyaratan menjadi donor darah, yang pertama sehat jasmani dan rohani ya Mbak tentunya. Untuk usia minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, istirahat yang cukup, yaitu tidur selama 5 jam yang konsisten, berat badan lebih dari 50 kg, kadar hemoglobinnya kurang minimal 12,5 gram sampai dengan 17 gram, sedang tidak hamil atau menyusui, sedang tidak minum obat, jika memang minum obat bisa diberitahukan ke petugasnya, tidak mendapatkan vaksin selama 2-4 minggu, dan tidak sedang menderita penyakit yang bisa mengganggu untuk donor darah. Demikian Mbak Erika.
0: Ya, Bu Ika, barangkali boleh dijelaskan juga manfaat dari donor darah.
1: Baik. Untuk manfaat dari donor darah antara lain, yang pertama, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala ya Mbak. Tentunya sebelum mendonorkan darah, kita akan dicek untuk berat badannya, untuk tensinya, untuk kadar hemoglobinnya, dan setiap kali untuk donor darah kita akan dilakukan pemeriksaan golongan darah sekaligus penyakit yang menular lewat transfusi darah. Yang kedua, donor darah bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Untuk yang ketiga, bisa merangsang produksi sel darah baru, karena setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Yang keempat, bisa meningkatkan rasa kebahagiaan ya Mbak, karena kita bisa membantu orang lain, bisa membantu pasien yang membutuhkan darah. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, Bu Ika, barangkali boleh juga Bu dijelaskan terkait dengan pengolahan darah yang dilakukan di BMI Kota Malang.
1: Baik, untuk pengolahan darahnya, jadi dari darah donor yang sudah diambil itu tadi ya Mbak, kita akan melakukan pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan golongan darahnya, untuk konfirmasi golongan darahnya apakah sudah sesuai dengan yang didonorkan. Selanjutnya akan diperiksa untuk pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah atau penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, darah yang sudah didonorkan kita akan olah menjadi beberapa produk yang biasanya diberikan ke pasien-pasien yang membutuhkan, antara lain yaitu seperti PRC atau sel darah merah yang biasa diperuntukkan untuk pasien yang anemia ataupun perdarahan. Selanjutnya untuk produknya itu akan dibuat untuk trombosit yang biasa digunakan untuk pasien yang DBD atau demam berdarah, dan produk untuk fresh frozen plasma yang biasanya untuk pasien-pasien yang membutuhkan untuk faktor pembekuan. Selanjutnya, darah-darah yang sudah diolah tersebut kita akan simpan di blood bank ataupun di cool room pada suhu 2-6 derajat. Yang biasanya disimpan di situ yaitu produk PRC ataupun whole blood. Untuk sedangkan untuk produk trombosit biasanya kita simpan di suhu 20-24 derajat Celcius. Sedangkan untuk fresh frozen plasma biasa kita simpan pada suhu -18 derajat. Setelah disimpan biasanya kita juga akan melakukan pengendalian mutu, diperiksa untuk mutunya secara berkala, meliputi volumenya, hematokritnya, jumlah trombositnya, serta kondisi visual produknya. Sesampainya diperiksa untuk mutunya, kita akan distribusikan ke rumah sakit di Kota Malang maupun di luar Kota Malang, baik di rumah sakit maupun di bank darahnya. Sedangkan untuk penanganan limbahnya, biasanya kita akan kelola sesuai dengan prosedur K3 untuk mencegah resiko infeksi dan pencemaran lingkungan. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Bu Ika, terima kasih banyak update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu, ya. Tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi, Bu Ika.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa. Nah, tempat ini dikenal warga sebagai kuburan Londo. Kalau nama resminya pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan

0: Beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kembali bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan hari ini. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, sebenarnya beberapa titik masih relatif lancar ya. Cuma tadi ada beberapa kendala yang dilaporkan kawan pendengar City Guide. Salah satunya di Singosari. Setelahnya traffic light, sebelumnya Pasar Singosari, itu ada truk yang trouble. Dan tadi sempat tersendat lalu lintasnya, kemudian kalau untuk setelahnya itu kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar. Sementara itu kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini ada potensi kepadatan dari flyover Arjosari sampai dengan depannya Adiputro. Itu ada antrian kendaraan, biasanya karena volume dan U-turn, kemudian juga aktivitas pegawai yang masuk kerja biasanya. Mungkin yang lagi perjalanan atau bahkan juga kejebak kepadatan di sana, boleh juga kawan menambahkan, ini padatnya karena volume kendaraan saja atau apa saja nih yang menjadi penyebab kepadatan di sekitaran Arjosari arah ke Karanglo. Nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kurang lebih, kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab? Berbicara soal penemuan limbah medis, kawan, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Limbah medis di ruang terbuka ini ditemukan di wilayah Kota Malang. Nah, yang terbaru ini ada penemuan tumpukan limbah medis di daerah Bumi Ayu. Di daerah Bumi Ayu, Kota Malang. Hari ini tentu kami juga mengundang beberapa narasumber terkait dengan topik bahasan bagaimana ketika ada penemuan limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang harus bertanggung jawab. Kami mengundang dari PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada juga Kabid Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dan kami juga mengundang ada dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Anda pernah juga tidak ya, mungkin mengalami hal yang serupa, kawan. Berbicara penemuan limbah medis yang terbaru, limbah medis ini ditemukan di saluran irigasi, tepatnya di daerah Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, penyidikan terkait dengan penemuan limbah ini juga terus dilakukan. Ada sejumlah pihak yang juga terlibat ya, termasuk dari kepolisian. Penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari distributor alat kesehatan sampai dengan manajemen rumah sakit, yang bertujuan untuk menelusuri asal-usul limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang ditemukan di daerah Bumi Ayu, Kedungkandang, Kota Malang. Penyelidikan ini intensif dilakukan juga, salah satunya oleh tim gabungan yang dibentuk khusus oleh Polresta Malang Kota bersama dengan pemerintah Kota Malang. Nah, berbicara juga tentang limbah medis, ini tentunya bukan menjadi satu hal yang sepele. Barangkali ada beberapa dampak, kawan, yang perlu diperhatikan ketika limbah medis ini ditemukan di lingkungan terbuka. Dampak apa saja? Dampak terhadap kesehatan barangkali, kemudian juga dampak terhadap lingkungan. Lalu bagaimana supaya mencegah kejadian adanya limbah medis di lingkungan terbuka ini tidak terulang kembali. Nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, kembali lagi, Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, ini kalau Anda lagi mobile selain di sekitaran traffic light MCC arah ke Sabilillah, ini juga ada beberapa titik yang kondisinya cukup ramai. Salah satunya di sekitaran perempatan Klenteng. Ini dari perempatan Klenteng sampai dengan jembatan Berantas Kampung Jodiban itu terpantau juga ada antrian kendaraan. Kalau di daerah Kebalen bagaimana ya?
Apakah pagi hari ini kebalen masih aman juga? Atau mungkin lagi-lagi sampai dengan jam 7 lebih 32 menit, jangan-jangan masih ada pedagang yang jual beli di sana? Mungkin yang baru saja melintas boleh bisa juga menambahkan. Nah kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: pasti seputar jantung.
1: Kawan, ada yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar dua arah, baik di sepanjang Pandaan. Untuk di area Sidoarjo, sampai saat ini juga tidak ada kepadatan, kawan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali menjelang momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi peningkatan mobilitas penumpang dan kendaraan yang diprediksi meningkat selama periode libur panjang. Sebagai upaya memperlancar operasional, ASDP mendatangkan satu armada tambahan berupa KMP Rodita. Selain mengandalkan tambahan kapal, ASDP juga memaksimalkan fungsi kantong parkir di Pelabuhan Bulusan yang memiliki kapasitas tampung ratusan truk logistik. Langkah tersebut menjadi bagian dari skema rekayasa arus kendaraan untuk mencegah kemacetan panjang.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Presiden Prabowo Subianto menghadiahkan sapi simental bernama Jaguar kepada Pemkab Situbondo untuk dikurbankan di Situbondo pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi dengan berat 1 ton itu akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Situbondo. Sapi simental dibeli Presiden Prabowo dari Nabila Salsabila, peternak sekaligus pemilik sapi simental dari Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, seharga 100 juta rupiah lebih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, menjelang Idul Adha 2026, harga cabai merah dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu mengalami kenaikan cukup tajam. Lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, serta pasokan yang mulai terbatas akibat cuaca dan distribusi. Harga cabai merah kini mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, sementara bawang merah tembus Rp60.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan terjadi bertahap dalam beberapa hari terakhir, dan diperkirakan masih berpotensi naik mendekati hari raya. Selain cabai dan bawang merah, beberapa kebutuhan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan. Namun harga daging ayam dan sapi dilaporkan masih relatif stabil menjelang Idul Adha tahun ini.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, masyarakat Solo diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah daging hewan kurban saat perayaan hari Idul Adha 1447 Hijriah. Karena saat ini telah disoroti potensi lonjakan volume sampah plastik saat pembagian daging kurban. Panitia kurban diminta untuk menggunakan wadah alternatif yang ramah lingkungan seperti daun atau besek bambu yang dinilai tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga mampu menghidupkan budaya lokal dan memberdayakan pelaku UMKM pembuat besek.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat ini banyak pengendara memasang dashcam di mobil. Kamera kecil ini berguna untuk merekam perjalanan dan bisa menjadi bukti jika terjadi kecelakaan atau insiden di jalan. Namun ada satu kekhawatiran yang sering muncul. Apakah dashcam bisa membuat aki mobil cepat tekor? Nah, jika pemasangannya tidak tepat, memang ada kemungkinan dashcam terus mengambil daya dari aki, terutama saat mobil sedang parkir. Lalu bagaimana agar tetap bisa menggunakan dashcam tanpa membuat aki cepat habis? Anda bisa simak beberapa tips ini, kawan. Yang pertama, gunakan hardwire kit yang memiliki fitur low voltage cutoff. Alat ini terhubung langsung ke aki mobil dan memiliki sistem pengaman. Jika tegangan aki turun di bawah batas tertentu, dashcam akan otomatis mati sehingga aki tidak sampai habis. Kedua, atur fitur parking mode dengan bijak. Banyak dashcam memiliki mode rekam saat mobil parkir, seperti motion detection atau time lapse. Gunakan fitur ini hanya saat diperlukan ya. Jika mobil diparkir di tempat aman, Anda bisa menonaktifkannya agar tidak terus menguras daya aki. Yang ketiga, gunakan baterai tambahan khusus dashcam. Baterai ini akan terisi saat mobil berjalan dan menjadi sumber daya dashcam saat mobil parkir, sehingga tidak mengambil listrik dari aki utama. Selanjutnya, rutin memanaskan mobil. Jika mobil jarang digunakan, nyalakan mesin sekitar 5-10 menit setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu agar alternator bisa kembali mengisi daya aki. Dan yang terakhir, pastikan pemasangan kabel dashcam dilakukan dengan benar, terutama jika terhubung ke fuse box. Instalasi yang rapi dan aman akan membantu mencegah masalah kelistrikan di mobil. Ingat kawan, dashcam memang penting untuk keamanan berkendara, tapi pemasangan yang tepat juga penting agar aki mobil tetap awet dan tidak cepat tekor.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi hari ini kawan menemani berbagai aktivitas Anda yang lagi perjalanan juga di sekitaran Malang Raya ataupun apapun aktivitas pagi hari ini. Semangat pagi kawan. Tadi kembali ada Pak Rizky ya. Pak Rizky ini menyoroti terkait dengan jalan berlubang di Pasar Gadang. Itu kapan kira-kira mau diperbaiki? Relokasi memundurkan pedagang pasar yang sisi selatan itu kan sudah dilakukan. Nah memang berikutnya pemerintah Kota Malang ini berencana melakukan perbaikan dan juga pembangunan jalan yang ada di sekitaran Pasar Gadang sampai dengan Bumiayu. Ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Rizky ya. Tadi Pak Rizky bergabung di jam 7 lebih 32 menit.
1: Selamat pagi Mbak. Mau tanya ini jalan di Pasar Gadang yang lubangnya besar dan hancur banget, ini kapan ya kira-kira dibenerin ya? Udah beberapa kali saya ngeliat ada ini sepeda motor guling, bentor aja nggak bisa lewat, terus mobil yang kecil juga sulit lewatnya. Kalau pagi kadang yang bagian pinggir yang biasanya dilewati buat menghindari lubang yang besar dalam itu dibuat parkir sama yang lagi nurunin tahu atau truk-truk lain lah gitu. Jadinya sulit Mbak. Mobil nyanggrok berkali-kali. Ada ya banyak korban lah sudah. Parah sih. Jadi mungkin saya tanya kapan ini diperbaiki.
0: Baik, ya Pak Rizky terima kasih. Ini sekaligus juga mengingatkan dan bentuk kepedulian sebagai masyarakat ya. Nanti coba kita teruskan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Rizky ke jajaran dari Dinas PUPR Kota Malang. Nah kawan, saya juga punya info penting untuk Anda yang punya ide kreatif. Kalau Anda punya ide kreatif yang keren, ayo jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru. Ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan juga lomba video AI. Kalau yang ini bebas sekreatif mungkin. Karya terbaik nantinya akan jadi identitas resmi perusahaan dan juga ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang bahkan ini juga berpeluang besar untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik itu untuk individu maupun juga tim. Catat tanggalnya, pendaftaran mulai 13 sampai dengan 30 Mei. Sementara itu untuk pengumpulan karya itu bisa dilakukan mulai 20 sampai dengan 30 Mei 2026. Ayo kawan, buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitasmu karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Ini yang punya jiwa kreatif ya, ada banyak kesempatan yang bisa Anda dapat kawan ketika ikut kompetisi yang diadakan oleh Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Setelah ini saya mau sambung ke Harry. Nah ini informasi dari reporter City Guide Harry Prasetyo. Informasi dari Harry, residivis pembacokan pedagang ayam dibekuk kepolisian.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Harry, silakan laporannya.
3: Kawan Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang bersama Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil meringkus seorang pelaku pembacokan yang mengakibatkan dua orang mengalami luka berat di wilayah Madiopuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa dan baru keluar dari penjara sebelum kembali berulah. Pelaku berinisial SP ditangkap aparat kepolisian usai melakukan aksi pembacokan pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 9 9.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Jonge, tepatnya di area Toko Ayam Segar Tumpang, Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dua korban dalam peristiwa tersebut, kawan, yakni FZ 22 tahun dan TA 25 tahun, keduanya warga Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, keduanya mengalami luka akibat serangan senjata tajam yang dilakukan pelaku. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo bilang, pelaku telah diamankan setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh jajaran Polsek Kedung Kandang dan Satreskrim Polresta Malang Kota.
4: Sampaikan terkait dengan hasil ungkap kasus penganiayaan.
0: Oke.
4: Yang mengakibatkan luka berat. Dalam hal ini terkait dengan pembacokan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka berat. Di mana kejadian ini berawal di hari Sabtu kemarin, tanggal 23 Mei 2026. Adapun untuk tersangkanya, inisial SP, umur, jenis kelamin laki-laki, alamat Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Untuk korban sendiri, di sini ada dua korban, inisial FZ dan inisial TA. Kemudian di secara garis besar yang saya sampaikan bahwa antara pelaku dengan korban ini memang ada sedikit persaingan bisnis. Jadi pada awalnya pelaku ini membeli ceker ayam yang ada di tempat korban, ya di bedak ya namanya di sini, di bedak tempat korban, di mana di sini pelaku membeli Rp5.000 dengan dibayar Rp100.000 sehingga kembalian Rp95.000. Namun sesaat setelah itu pelaku datang kembali dan adanya timbul cekcok antara pelaku dengan pemilik bedak dan orang yang ada di TKP. Kemudian pada saat itu juga sempat terjadi cekcok mulut sehingga pada saat itu pelaku membawa senjata tajam, di sini berjenis pisau potong bergagang besi, yang pada awalnya pelaku membawa senjata tersebut itu dibungkus plastik, yang akhirnya bungkusnya dibuka dan membacokan kepada korban.
3: Atas perbuatannya, kini tersangka dijerat pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8.5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, jam 7 lebih 57 menit kita masih di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Tadi kita sudah gabung bersama dengan reporter City Guide Harry Brasedio. Kemudian juga ini ada informasi dari Pak Nufian, update foto laka di depan pabrik PT HM Sampoerna. Ini di daerah mana nih Pak? Tadi kita sudah, oh di daerah Pasuruan ya. Tadi kita sudah konfirmasi ke Kasat Lantas dari Polres Pasuruan, AKB Deri Fradeska, dan infonya sudah termonitor. Terima kasih informasinya yang tadi sudah disampaikan. Hati-hati barangkali yang lagi perjalanan. Ada potensi kepadatan juga tidak Pak ya? Oh ini tadi Pak Novian itu juga mengirimkan dokumentasi kawan. Update laka di depan pabrik PT HM Sampoerna Pasuruan. Ini ada truk tangki, kondisinya terguling. Itu yang dari arah mana kemana nih, Pak? Sayangnya tidak ada informasi lengkap ya. Ini posisinya ada di depan PT HM Sampoerna, daerah Pandaan, Pasuruan. Kemudian untuk truknya itu terguling di lajur sebelah kanan. Nah ini jalur yang dari arah mana ke mana, itu yang tidak disebutkan tadi. Sambil nanti coba kita konfirmasi barangkali ke jajaran dari kepolisian, bagaimana update penanganan, kemudian juga informasi lengkap terkait dengan laka yang dimaksud.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, terjadi erupsi Gunung Semeru dengan kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak. Dari data KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, telah terjadi erupsi Gunung Semeru hari ini tepatnya jam 5 lebih 31 menit. Terpantau tinggi kolom abu kurang lebih 900 di atas puncak. Sementara itu kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Saat ini status Gunung Semeru level 3 atau siaga. Diminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Kawan, ekspor Jawa Timur melemah di triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Jatim turun 1% pada triwulan 1 2026, dari 6,13 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Disperindak Jatim, Ervina Luki Christian, menjelaskan nilai ekspor Jatim masih stabil karena penurunan yang tidak terlalu signifikan. Menurutnya, faktor utama turunnya nilai ekspor karena gejolak geopolitik di Timur Tengah, sebagaimana penutupan Selat Hormuz membuat ekspor ke negara-negara Timur Tengah ditangguhkan. Kawan, Luhut bilang Indonesia tidak akan kolaps dan investor disarankan segera investasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tidak akan runtuh meski diguncang gejolak global dan para investor disarankan segera berinvestasi. Kata Luhut, saat ini sebagai waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia tidak akan runtuh dan fundamental ekonomi masih kuat meski volatilitas nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat terpengaruhi. Selain itu, Luhut juga melihat permintaan domestik Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, khususnya karena program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi, saya Erika Rosak bersama dengan Anda di program Ijen Talk hari ini. Hari Selasa 26 Mei 2026, kita bicara tentang limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab. Kami mengundang ada beberapa narasumber, ada PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dan juga ada dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda juga mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini kawan, boleh ya, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami. Kami juga live streaming di YouTube, di website, dan kita juga live di TikTok Radio City Guide. Nah, yang mau bergabung pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Tapi tentunya di awal saya juga mengingatkan, kita utamakan untuk yang gabung lewat voice note dan juga lewat line telepon, karena tentunya supaya lebih enak ya ngobrolnya bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar kawan, nanti kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Program Ijen Talk hari ini kawan, kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung, ada Kabid Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni. Dr. Zamroni, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih dok. Di tengah aktivitasnya yang cukup padat, habis ini nanti harus geser ke kegiatan lainnya, tapi masih menyempatkan bersama dengan kami. Sehat dok ya?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ya, nanti kita ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dr. Zamroni dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Selain itu ada dari akademisi, ada dosen kedokteran keluarga, sekaligus ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Dr. Nani Setiawati MKes. Dr. Nani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu ya semuanya.
0: Alhamdulillah sehat, Dr. Nani sehat juga dok.
2: Alhamdulillah.
0: Ini libur atau masih aktif perkuliahan ini dok?
2: Aktif Mbak, besok baru libur.
0: Baik, terima kasih juga Dr. Nani kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu Dr. Nani tentunya. Nah kawan, pagi hari ini kami sebenarnya juga mengundang PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang. Nah ini tadi Pak Raymond menyampaikan ya, masih ada kegiatan, nanti barangkali bisa bergabung sekitar jam 8 lebih 30 menit. Oke, ini tadi sebelum kita mulai talk show, bahkan ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga menyampaikan komentarnya terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Anda yang mau bergabung, barangkali juga menyampaikan beberapa komentar atau juga punya beberapa pertanyaan. Boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan kalau yang mau gabung bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon. Bicara soal limbah medis, baru-baru ini ditemukan adanya tumpukan limbah medis di saluran irigasi Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bahkan penyelidikan terkait dengan temuan limbah medis ini sekarang juga terus berjalan. Penyidik sudah memeriksa sejumlah pihak mulai dari distributor alat kesehatan sampai dengan manajemen rumah sakit untuk menelusuri asal-usul dari limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini. Penyelidikan ini secara intensif dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Polresta Malang Kota bersama dengan pemerintah Kota Malang. Seperti yang disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kolis Ariana, untuk sinergi antar instansi ini menjadi kunci utama dalam mengusut tuntas pencemaran lingkungan yang meresahkan warga berupa temuan dari limbah B3. Barangkali Anda juga sudah tahu ya, kalau pengelolaan limbah B3 itu harus dilakukan dengan pengelolaan khusus, tentunya tidak boleh sampai di ruang terbuka. Ada berbagai dampak, baik itu dampak di lingkungan maupun juga dampak untuk kesehatan. Hari ini kita akan diskusi, salah satunya ada Dr. Zamroni. Saya ke Dinas Kesehatan sendiri. Dari Dinas Kesehatan sejauh ini bagaimana responnya dok terkait dengan temuan tersebut?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika, pendengar sedikit. Perlu ketahui bahwa limbah yang ada terutama di lingkungan terbuka, yang jelas ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan juga sudah menjadi ranah kepolisian. Kemudian bisa dilakukan penyelidikan, dan karena limbah medis maka dari fasyankes, baik dari rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek mandiri dan seterusnya, ikut membantu mengamankan kalau misalkan ada barang bukti yang terjadi. Karena dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 22/2021, limbah B3 menjadi tanggung jawab mutlak dalam bahwanya adalah hasil dari pihak penghasil limbah. Dalam hal ini adalah fasiankes. Tapi sekarang kan juga banyak di luar fasiankes, kemungkinan juga ada mereka beli sendiri karena bisa melakukan misalkan contoh untuk mengukur gula darah dan seterusnya. Mereka bisa membeli, kemungkinan bisa di luar itu. Nah, jika penghasil limbah B3 tidak diketahui ditemukan di misalkan di suatu lahan ya, maka masih menjadi tanggung jawab awal ada pada pihak pemilik atau penguasa lahan. Nah, seperti yang terjadi di Gunung Ayu kemarin, memang masih dalam proses penyidikan karena terjadi di wilayah Kurang Bumi Ayu masuk dalam wilayah Pusmas Ardo Winangun dan Pusmas Ardo Winangun juga sudah melakukan turun ke lapangan melakukan surveillance kemudian juga mengamankan terkait dengan limbah B3 yang ditemukan. Sehingga ke depan memang perlu sama-sama terutama tanggung jawab dari pemilik Fasiankes juga harus bertanggung jawab karena selama ini mestinya kalau dari pihak Fasiankes otomatis pengelolaan limbahnya sudah dilakukan oleh pihak ketiga dalam ini waktu kemudian atau pemusnahan limbah B3. Nah ini kita tidak tahu yang terjadi di Bumi Ayu apakah memang itu biasanya oleh Fasiankes atau dari pihak-pihak tertentu sehingga jadi kemarin sempat viral di semua media. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sementara.
0: Iya, Dokter Zamroni, barangkali ini juga penting diketahui oleh masyarakat ya. Sejauh ini pengawasan seperti apa dok yang dilakukan dari Dinas Kesehatan terkait dengan pengelolaan limbah di berbagai Fasiankes?
1: Baik, terkait dengan ini kita selaku yang ada di Dinas Kesehatan juga ikut membina sekaligus juga mengawasi terhadap pengelolaan limbah yang ada di Fasiankes. Apalagi pada saat dilakukan perpanjangan surat izin operasional suatu Faskes, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas dan seterusnya, itu akan selalu terus dilakukan, dipantau, bukan hanya terkait dengan fasilitas sarana prasarana yang umum biasa, tetapi juga terkait dengan pengelolaan limbah B3. Dipastikan semuanya harus diolah limbahnya dengan melibatkan bisa pihak ketiga yang sudah ditunjuk. Nah, jadi selama ini kewenangan Dinas Kesehatan terutama ada pada surveillance lingkungan dan mitigasi dampak kesehatan masyarakat jika ada dan terjadi.
0: Jelasin saya. Baik. Pembinaan dalam hari ini barangkali kita bedah satu-satu dok ya terkait dengan pembinaan. Ya. Biasanya pembinaan seperti apa dok yang dilakukan?
1: Kalau pembinaan kami rutin setiap tahun memang satu kali kita undang semua Fasiankes terkait dengan ada regulasi baru, kemudian ada SOP-SOP yang harus dijalankan, terutama dalam pengelolaan termasuk mengevaluasi apakah sudah dipastikan semua Fasiankes sudah mengelola limbahnya secara benar.
0: Baik, oke, itu terkait dengan pembinaan. Kemudian untuk pengawasan, dok, untuk memastikan

0: termasuk apabila ada kasus tidak ditemukan siapa pemilik limbahnya, maka kita juga melibatkan aparat penegak hukum dalam ini kepolisian untuk mencari kira-kira siapa limbah medis itu dibuangnya itu, kenapa kok tidak sudah dengan tempatnya. Kalau saya pastikan mestinya kalau yang fasiankes otomatis mestinya sudah diolah limbahnya secara khusus oleh pihak ketiga. Tapi kalau ini kok dibuang di sembarangan, sehingga kemungkinan juga kita mencurigai bisa juga di luar fasiankes.
1: Baik, dok, pengawasan ke masing-masing fasiankes ini apakah juga rutin dilakukan, dok?
0: Betul, kami punya jejaring yang namanya di puskesmas, jadi tenaga ada namanya analis kesehatan lingkungan yang tersebar di 16 puskesmas. Kami rata-rata satu puskesmas punya dua tenaga analis kesehatan lingkungan. Mereka selalu melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah masing-masing. Jadi terutama kalau faskes yang di suatu wilayah puskesmas, maka analis kesehatan lingkungan itu yang akan melakukan pembinaan sekaligus pengawasan di faskes yang berada di wilayah masing-masing puskesmas.
1: Baik, kalau di masing-masing fasilitas kesehatan sudah diawasi, otomatis celah untuk pelanggarannya sangat kecil, dok ya?
0: Mestinya begitu. Mestinya begitu.
1: Oke, tadi di masing-masing puskesmas, dok ya, ada dua pengawas lingkungan begitu, dok ya?
0: Betul, masing-masing puskesmas minimal ada 2-3 tenaga analis kesehatan lingkungan yang tersebar di 16 puskesmas di Kota Malang.
1: Kalau di rumah sakit, dok, pengawasannya bagaimana?
0: Di rumah sakit juga ada tenaga analis kesehatan lingkungan, tetapi kita di dinas kesehatan selaku pembina sekaligus pengawas juga terus melakukan pembinaan pengawasan kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang, sehingga tidak terbatas hanya kita mengandalkan pengawasan dari tenaga yang ada di rumah sakit, tapi juga kita dari puskesmas beserta dinas kesehatan akan rutin selalu mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
1: Baik, termasuk di rumah sakit, pengawasan dari dinas pun juga rutin dilakukan, dok? Atau seperti apa?
0: Kalau minimal kita ada pertemuan rutin 1 tahun sekali, kemudian ada kunjungan ke lapangan, terutama yang dari puskesmas itu kita kerahkan semua juga minimal 1 tahun sekali akan melakukan pembinaan dan pengawasan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Baik, ya itu dari dinas kesehatan ya, terkait dengan pengawasan maupun juga terkait dengan pembinaan. Nah, dokter Nani, ketika kita berkaca dari kejadian di Bumiayu, bahkan kalau saya cek beberapa pemberitaan, ini bukan pertama kalinya ada limbah medis di lingkungan terbuka. Apa dampak atau bahayanya nih, dokter Nani, ketika limbah medis ini ada celah bisa terbuang di lingkungan terbuka?
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak Erika. Sekarang kadang-kadang itu masyarakat tuh lupa ya, dikira limbah medis itu hanya jarum saja. Padahal limbah medis itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa dari limbah yang infeksius, dari benda tajam, patologi itu cair seperti jaringan, ataupun juga dari farmasi obat-obatan yang kadaluarsa, kemudian sitotoksik ya, obat untuk menghancurkan kanker, dan juga obat limbah radioaktif itu sama sebenarnya. Dan mereka kadang-kadang hanya memikirkan jarum. Nah, kadang-kadang masyarakat tuh mikirnya gini. Saya itu misalnya masyarakat punya peternakan ayam ya, ada jarum gitu. Dikirimkan ke tempat sampah aja. Padahal belum tentu, ayam kadang-kadang juga derita sakit dan seterusnya. Dampaknya macam-macam, Mbak. Kalau memang itu nanti kanker dan cemar hanya tidak hanya bisa dibersihkan airnya. Kemudian kalau dibakar, itu juga bisa menghasilkan zat-zat yang berbahaya, misalnya dioksin dan seterusnya, yang mana itu juga akan menyebabkan beberapa gangguan pada nanti penyakit kanker, terutama kanker paru dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak Erika.
1: Baik.
2: Dan ya, itu juga perlu ditekankan lagi bahwa sebenarnya limbah medis itu tidak hanya plastik. Plastik itu 40-50%, sisanya bisa logam, bisa kaca, yang bisa menusuk ke

0: orang kalau orang itu ke situ tanpa pakai alas kaki dan seterusnya. Dan itu juga bisa menjadi tempat fokus untuk masuknya kuman penyakit lewat luka tersebut dan seterusnya. Itu.
1: Nah, itu tadi ya disampaikan oleh Dr. Nani kalau limbah medis itu bukan hanya sekedar suntikan aja loh, teman-teman atau kawan yang barangkali Anda ketahui. Ternyata obat kadaluarsa pun ketika kita buang sembarangan itu termasuk limbah medis juga, Dok, ya?
0: Ya. Terutama seperti antibiotika gitu ya. Kan biasanya masyarakat itu masih kadang-kadang memikirkan bahwa kalau sudah sembuh ya sudah, antibiotika gak dimakan. Padahal sebenarnya kalau apa, antibiotika harus dihabiskan sampai habis sesuai aturan walaupun sudah sembuh. Tapi kadang-kadang mereka tidak makan, oh sudah sembuh kok, 2-3 kali tablet sudah sembuh, sudah. Akhirnya diletakkan di meja atau apa sampai kadaluarsa, kemudian dibuang. Ternyata antibiotika itu masuk ke dalam tanah, kemudian bisa menimbulkan resistensi dan seterusnya. Dan juga tanah tersebut menjadi tercemar juga. Jadi itulah kadang-kadang pemikiran masyarakat itu hanya sebentar dan yang dilihat. Tetapi yang tidak terlihat itu ternyata dampaknya banyak sekali. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang masyarakat itu juga bingung. Kalau saya membuang kemana? Nanti ditarik biaya dan seterusnya. Itulah yang harusnya ada apa namanya aturan yang jelas sehingga masyarakat itu merasa enak aja kalau memang harus membuang kemana. Kalau bayar ya bayar berapa, tapi ya kalau bisa jangan mahal-mahal. Kalau bisa ya gratis ya gitu. Karena masyarakat kan sampahnya untuk limbah kan tidak mungkin banyak kecuali pabrik dan seterusnya. Begitu, Mbak Erika.
1: Baik, saya. Fasilitas kesehatan tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Zamroni, pengawasannya sudah, pembinaannya sudah. Nah, untuk masyarakat nih, barangkali masyarakat melakukan buang limbah medis itu bukan karena disengaja, barangkali karena nggak tahu juga, Dr. Nani,
0: gak
1: ya.
0: Tahu, iya.
1: Nah, Dr.
0: Jadi
1: Nani,
0: ada saluran yang jelas sehingga masyarakat tahu, oh berarti kalau saya ini harus membuangnya kemana gitu.
1: Baik, tadi Dr. Nani juga menyampaikan kalau sampai ini masuk ke tanah, tanahnya akan tercemar, kemudian dampak berikutnya kepada kesehatan apa nih, Dok?
0: Macam-macam, Mbak. Kan orang itu mesti minumnya pakai air, airnya juga dari sumber air bisa, mungkin dari yang air hujan atau apa ya, kemudian masuk ke sungai dan seterusnya, kemudian airnya diolah lagi dan seterusnya. Mau tidak mau mesti akan masuk ke dalam tubuh kita, yang mana yang harusnya murni menjadi tidak murni dan seterusnya. Artinya apa? Kalau misalnya nanti tercemar dengan logam, akan menghasilkan penyakit yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit misalnya CA pun juga bisa dan seterusnya. Terus juga mungkin ada zat-zat yang lain yang berbahaya bisa saja masuk ke dalam tubuh kita dan juga kita akan menjadi tidak imun lah sehingga kita gampang sakit dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, oke, ini ada beberapa yang juga mau ikut komentar ya. Nanti kita bacakan kawan, tapi kita jeda dulu sejenak sambil kita menunggu juga PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Pak Raymond. Tetaplah bersama dengan kami, kita jeda dulu masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian. Mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit, dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam, tapi juga wisata Instagramable. Awalnya, Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di

0: dan wahana sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin cobaan Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern. Cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke cobaan Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Cobaan Rais. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program IJEN Talk Bicara Limbah Medis di Lingkungan Terbuka. Siapa bertanggung jawab? Saya bersama dengan Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni, dan dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ada Dr. Nani Setiawati. Ini tadi Dr. Zamroni menyampaikan harus geser ke ruangan sebelah karena acaranya sudah dimulai, harus membuka acara. Nanti untuk Dr. Zamroni juga setelah ini geser ke kegiatan yang ada di Blimbing. Tadi kami juga janjian kalau memang tidak memungkinkan gabung lewat Zoom, nanti bisa sambung kembali bersama dengan kami lewat telepon. Sementara itu, Pak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ini masih ada acara, kemungkinan bisa bergabung sebentar lagi. Saya masih ditemani sama Dr. Nani. Ini juga ada beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide. Saya coba putarkan dulu. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan, ini warga Malang dan sekitarnya kawan. Info penting untuk Anda yang mau cari kasur tapi mungkin masih bingung carinya di mana, ada Victoria Furni Center. Ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda akan dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%. Upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Ada juga, ini tadi Pak Faisal ya, yang berbagi informasi traffic light Blimbing itu masih nyala kuning saja, kondisinya masih flashing. Lalu kita sampaikan tadi ke pengaduan traffic light Malang Raya, traffic light Kota Malang. Ini tadi disampaikan oleh petugas piket ATCS Mas Fitro dari Dinas Perhubungan Kota Malang, infonya sudah normal kembali. Baik, terima kasih respon cepatnya dari teman-teman Dinas Perhubungan. Oh, ini ada lagi ya. Ada Pak Ilham tadi menyampaikan traffic light MCC, PDAM lama itu malah kondisinya mati. Macet panjang dari semua arah dan belum ada petugas yang mengatur. Tadi katanya sudah normal tapi ternyata error lagi. Coba nanti kita komunikasikan kembali ke teman-teman dari Dinas Perhubungan. Nah kawan, ada juga yang ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini. Tadi ada Bu Kurnia di jam 7:58. Bu Kurnia mengirimkan komentar, ada voice note, saya coba putar dulu. Oke, jam 7:58 dari Bu Kurnia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan semua. Saya Ibu Kurnia. Pertanyaan saya yang pertama saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Gamaliel. Kalau masyarakat menemukan limbah medis dibuang sembarangan, lapornya kemana Pak? Dan tindakan apa yang dilakukan DLH dalam 24 jam pertama? Kemudian pertanyaan selanjutnya saya tujukan untuk Ibu dosen Dr. Nani. Wah, ini my bestie saya, ini komunitas dari Kaliurang. Pertanyaannya yaitu, satu, kalau seseorang tidak sengaja tertusuk jarum suntik bekas, langkah apa yang harus dilakukan? Yang kedua, dari pengalaman dokter, apakah ada penyakit di Malang yang diduga kuat berasal dari paparan limbah medis? Demikian pertanyaan saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bu Kurnia, tadi sudah ikut bergabung. Saya putar satu-satu dulu ya. Bagaimana Dokter Nani? Ini yang pertanyaan untuk Dokter Nani. Kalau tidak sengaja tertusuk suntik, apa yang harus dilakukan? Kemudian ada tidak ya penyakit di Malang atau pasien di Malang yang memang ini sakitnya karena tadi imbas adanya limbah di luar di ruang terbuka. Bagaimana Dokter Nani?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika, terima kasih juga pertanyaan Bu Kurnia ya, Besti juga nih ya Bu Kurnia. Alhamdulillah mendengarkan acara ini. Yang pertama untuk seseorang yang tidak sengaja tertusuk jarum, apapun ya, tertusuk benda tajam, tertusuk jarum dan sebagainya, upayakan seperti kena paku dan seterusnya, upayakan untuk mengeluarkan darah. Jadi jangan tambah darahnya langsung di apa berhentikan, tapi upayakan untuk memijat sehingga darahnya keluar. Itu sebagai mekanisme pembersihan alami. Sehingga kalau misalnya ada kuman, ada virus yang masuk, bisa dikeluarkan. Itu prinsipnya. Dan kemudian setelah itu diberikan disinfektan, misalnya seperti antiseptik ya, maksudnya antiseptik alkohol dan seterusnya, ya sudah. Kalau memang itu apa kedalamannya dalam, maksudnya lukanya dalam tapi kecil, jangan dibalut. Kalau dibalut nanti takutnya malah nanti menimbulkan tetanus dan seterusnya. Sebaiknya memang dibuka, kecuali kalau memang pergi. Oh, kalau mau pergi ya dibalut dulu dengan tensoplas apa-apa, kemudian kalau sudah di rumah dibuka. Karena tetanus itu sukanya pada udara yang apa kurang oksigen ya. Jadi kalau dibuka kan oksigennya banyak sehingga tetanus tidak terjadi, tapi kalau udaranya atau oksigennya kurang biasanya tetanus bisa terjadi. Itu pun juga tidak langsung tetanus ya, karena biasanya itu juga akan berhubungan dengan yang lain, terutama kalau itu apa namanya berkontak dengan tanah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu nanti ya kita yang jelas penanganan pertama itu tadi, usahakan supaya darah keluar, karena darah itu sebagai pencuci alami sehingga menjadi bersih, kemudian baru dibalut kalau memang itu mau keluar rumah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tentang dampaknya dari paparan limbah? Kita tahu penyakit itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tapi biasanya multifaktorial. Tetapi yang jadi masalah, limbah itu tidak langsung mempengaruhi orang sakit. Kecuali kalau limbah itu dibakar, kadang-kadang orang langsung batuk ya, menghirup udaranya. Kemudian juga apa namanya, mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya pilek dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah itu berlangsung lama dan bisa masuk mencemari udara, mencemari air dan mencemari tanah. Akibatnya apa? Tanah pun menjadi tidak subur sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi tidak tumbuh dengan baik. Kalau kena manusia, manusia otomatis kan mesti makan dari tanaman tersebut, juga makan dari hewan yang makan tanaman tersebut. Itu lama-lama akan menjadikan sel-selnya menjadi tidak apa terkoordinir ya, sehingga bisa pada suatu saat akan menyebabkan terjadinya kanker. Maka dari itu kanker sekarang itu tidak umur tua-tua. Zaman dulu kan kalau kanker itu biasanya orang tua, sekarang umur 40 bisa terjadi kanker dan seterusnya. Yeah. Itu juga akibat dari hal-hal yang demikian. Untuk menyebutkan satu penyakit apa, sulit. Karena itu tadi, dampaknya tidak langsung kelihatan, tetapi bisa dalam tahunan kadang-kadang. Kecuali ya kalau itu tadi, yang dibakar langsung dihirup, bisa terjadi dampak batuk dan seterusnya. Saya kira itu dari saya.
0: Baik, Dokter Nani, tadi kan juga disinggung oleh Dokter Zamroni ya, kalau limbah medis itu bukan hanya ada di fasilitas kesehatan, tapi individu pun juga punya.
2: Ya,
0: nah, betul. Sebaiknya bagaimana ya kita sebagai individu ketika punya limbah medis, pembuangannya harus bagaimana?
2: Nah, itu tadi yang saya florkan ke Dinas Kesehatan. Ya, jadi mereka itu kadang-kadang tidak ngerti harus dibuang kemana. Kalau memang sudah tahu, pasti mereka akan membuangnya dengan baik. Tetapi juga kadang-kadang masyarakat itu kita harus maklum juga. Kadang-kadang sudah ada tempat, ini tempat plastik, ini tempat organik dan seterusnya juga masih dicampur. Ya, itulah masyarakat harus pandai-pandai kita melakukan suatu edukasi dan juga memperingatkan dampaknya apa terhadap hal-hal tersebut kalau itu di apa namanya tidak di apa dilakukan dengan sebaik-baiknya atau tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. itu memang harus ada arahan dari dinas kesehatan Bu.
0: Yeah.
2: Dari dinas kesehatan mungkin ke apa dinas namanya puskesmas mungkin ke RW ke RT sehingga tahu bagaimana cara membuangnya. Karena selama ini orang berpikir bahwa membuang limbah medis itu mahal.
0: Mm-hmm.
2: Ya, mahal. Sehingga mereka timbang mahal-mahal cuman sak bungkus saja kok harus kemana. Nah, mm-hmm. akhirnya dibuang sembarangan dengan cara ya ditutupi dengan sampah-sampah yang lain sehingga tidak kelihatan. Nah, sekarang kalau memang tidak kelihatan siapa yang mau disalahkan?
0: Mm-hmm.
2: Kan enggak ada yang bisa disalahkan kalau enggak kelihatan. Taunya sudah ada di tempat pembuangan sampah. Seperti itu.
0: Baik, nah ini ya celahnya. Ternyata di Kota Malang pun juga belum ada regulasi yang jelas, terutama untuk individu rumah tangga. Kalau punya sampah medis harus dibuang kemana nih?
2: Kemana?
0: Nah, Bu Dokter Nani, di tengah ketidakpastian atau aturan yang belum jelas ini, misalnya nih, saya punya sampah medis bekas obat-obatan atau sejenisnya lah ya. Kemudian kita bungkus kantong plastik tersendiri tertutup dibuang ke tempat sampah umum gitu, masih bahaya juga tidak sih Dok?
2: Ya itu tadi, selama apa namanya kita ngomong bahaya dan tidak itu tergantung ya, maksudnya
0: relatif juga Dok ya.
2: Relatif ya. Kalau kita misalnya apa istilahnya kepiris pisau gitu ya, pas masak kena apa keiris pisau terus kemudian kan mesti kita punya kasa untuk membalut dan seterusnya. Selama kita sehat ya kan enggak apa-apa dibungkus dengan plastik kemudian dibuang. Tapi yang bahaya itu kan kalau di situ misalnya menderita HIV dan sebagainya, ternyata dia ada apa unsur darah yang keluar dan seterusnya kemudian dilap dengan apa kasa dan

0: seterusnya, maka itu kalau masuk ke apa namanya ke kresek sih nggak masalah selama tidak kontak dengan yang lain. Kalau kontak yang lain itu yang bahayanya di situ, apalagi yang kontak itu adalah orang yang luka.
1: Aduh, iya ya, ternyata serem juga ya. Ini ya, yang barangkali masyarakat belum memperhatikan juga. Nah, Dokter Nani, tadi juga disinggung oleh Bu Kurnia, ketika misalnya nih masyarakat menemukan adanya limbah medis di sekitarnya, bijaknya apa yang harus dilakukan?
0: Ya itu tadi, kalau menurut saya, ya harus diserahkan ke puskesmas atau yang yang berhak ya, yang bertanggung jawab ya. Minimal itu paling kecil adalah lingkungan RT.
1: Oke, pembersihan mandiri tidak disarankan juga dalam hal ini, Dok, ya?
0: Kalau menurut saya masih bisa ya. Kadang-kadang gini ya, kita juga jangan terlalu apa namanya takut sekali bukan, tetapi waspada itu penting ya. Waspada itu penting terutama untuk diri kita. Maka dari itu yang pertama, jaga jangan sampai kita luka. Karena kalau luka kontak dengan sesuatu itu bisa berbahaya. Bahayanya apa? Bisa menimbulkan infeksi lewat aliran darah dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, ya kalau bisa benda yang tajam itu kalau memasukkan dimasukkan ke wadah botol, kemudian ditutup sehingga apapun yang terjadi itu masih aman untuk orang lain dibandingkan kalau langsung dibuang di kresek plastik. Karena jarum itu kan tajam, bisa menusuk ke orang lain, bahkan di plastiknya bisa ketusuk, plastiknya ketusuk, kemudian ada orang jalan kena dan seterusnya. Jadi memang dari segi kita sendiri jaga supaya kita sehat, aman, kalau ada luka cepat diobati dan seterusnya. Memang sih kalau virus COVID ya, kemudian HIV itu sebenarnya kalau sudah di udara luar begini itu mungkin sudah cepat mati kalau sinar mataharinya apa namanya banyak sinar matahari lah istilahnya, tidak lembab dan seterusnya mati. Tetapi kan bisa saja dia hidup di jarum tapi jarumnya masih tertutup sehingga itu bisa bertahan berminggu-minggu. Tapi kalau itu ternyata kena sinar matahari terus kemudian langsung terkena sinar matahari, biasanya sudah mati dalam 1-2 jam lah, 3 jam itu sudah mati dia, paling sehari lah. Tapi kalau dia itu ada di tempat yang mana ya misalnya di jarum kan mesti ada spetnya itu ya, masuk di situ kemudian tersembunyi, nah itu bisa berlama-lama di situ, seneng dia. Juga penyakit apa virus seperti apa COVID itu ternyata juga dia sukanya di apa tempat-tempat yang halus ya, permukaannya halus, keras dan mengkilap. Nah itu juga hati-hati, makanya ya kebersihan itu tetap dijaga, sinar matahari harus masuk dan seterusnya. Saya kira itu untuk pencegahan rumah tangga, tapi intinya ya RT, RW harus seia sekata untuk memperlakukan limbah medis ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, sambil nanti satu segmen lagi Dokter Nani ya, kita ngobrol sambil coba kita hubungi Pak Raymond dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk. Tadi ada Bu Sylvia, ada Pak Reski, dan ada Pak Iswahyudi dari Kim Pasreh Jaya. Ini tadi termasuk teman-teman Kim Pasreh Jaya juga komentar di live TikTok Radio City Guide ya. Jadi terkait dengan penemuan limbah medis di Bumiayu, itu kemarin memang di Bumiayu penemuannya, pembuangannya masuk wilayah Kelurahan Arjowinangun. Kebetulan ini yang menemukan, oh teman-teman dari Kim Pasreh ini yang menemukan ya, oh yang menemukan warga Bumiayu. Oke, terima kasih informasi tambahannya. Ini tadi Pak Iswahyudi saya juga minta untuk barangkali info lengkapnya, boleh lho Pak kalau mau on air ya, tadi saya minta untuk chat ke nomor WA Radio City Guide. Oke, kita jeda dulu sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara tentang limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Di program Ijen Talk kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab. Sayangnya dari Dinas Kesehatan tadi Dr. Zamroni harus geser ke kegiatan yang lain, jadi tidak bisa gabung sampai dengan selesai. Kemudian Pak Raymond dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ini kita masih coba hubungi. Tadi beliau menyampaikan kira-kira bisa sambung sekitar jam 8:30. Ini sudah jam 8:30 lebih ya. Sementara itu kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ada yang dapat libur panjang mungkin minggu ini atau minggu depan ya, yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya masih gitu-gitu saja, tenang kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren mulai dari Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu dilaundry setelah pakai. Dan tidak cuma jaket ya, di sana juga tersedia ada sepatu boot, sarung tangan, kemudian topi, shawl, tripod, power bank, sampai dengan sewa iPhone untuk bikin konten yang makin estetik. Kalau mau sekalian trip ke Bromo, ada paket open trip dan private trip. Ini mulai dari 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Sawojajar Malang. Tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawojajar Malang. Anda bisa order online dan diantar langsung ke Hotel Area Malang dan Kota Batu. Follow dulu TikToknya Outfit Bromo dan juga Instagramnya @outfitbromo, atau bisa juga menghubungi di 0851 7710 8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih yang masih bersama dengan kami. Ini sambil menunggu juga dari beberapa narasumber ya. Salah satunya dari Pak Raymond, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Saya mau bacakan dulu, ada beberapa catatan. Ini tadi info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Untuk truk yang trouble di sekitar Pasar Singosari, itu ternyata mengalami pecah ban dan teknisi sudah di lokasi. Hati-hati untuk yang lagi mobile kawan, ini lokasinya setelahnya traffic light Singosari, sebelumnya Pasar Singosari, itu ada di kiri jalan. Ada truk yang trouble, tadi sempat ada antrian yang cukup panjang di sana. Kemudian ada juga informasi, oh ini tadi yang mau ikut gabung di komentar di program Ijen Talk ya, ada Pak Reski. Pak Reski tadi bergabung di jam 8:31. Saya coba play dulu komentar dari Pak Reski.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk tingkat bahayanya limbah bekas medis atau sisa medis dan apa ternak ayam, ya beda lah, kok lucu. Itu udah saya kasih keterangan tuh yang saya tahu. Terus untuk informasi jalur dari stasiun menuju Kepuh rame lancar. Terima kasih infonya.
0: Baik, oke, itu tadi dari Pak Reski ya. Terima kasih Pak Reski sudah ikut komentar. Ini yang tentang apa nih ya tadi ya. Kemudian ada lagi beberapa komentar. Ini juga tadi dari Pak Iswayudi sudah kami sampaikan. Kalau Pak Iswayudi menyampaikan penemuannya di saluran irigasi tersier yang sudah masuk wilayah Arjo Winangun. Oh ini Pak Iswayudi warga sekitar sana ya. Dan perumahan Emerald Garden ini masuk wilayah Bumiayu perbatasan dengan Arjo Winangun. Tambahan informasi terkait dengan penemuan limbah medis yang di daerah Bumiayu. Lalu ada Pak Supomo tentang obat sisa-sisa dari dokter, itu sebaiknya di mana buangnya. Oke, terima kasih Pak Supomo juga sudah bergabung bersama dengan kami. Dokter Nani mungkin boleh dikomentari terkait dengan Pak Supomo tadi.
2: Pak Rizky juga ya.
0: Pak Rizky juga. Tadi Pak Rizky mengomentari dampak limbah obat-obatan medis dengan limbah ternak ya, tentunya berbeda.
2: Ya. Memang kita itu memandangnya tergantung asal dari tindakan medis itu apa. Nah, tapi walaupun itu ayam, jarum itu tajam. Dan jarum yang tajam kalau tidak diamankan dengan baik, maka akan bisa melukai orang lain. Dan orang lain yang luka itu bisa sebagai jalan untuk adanya penyakit masuk ke situ lewat aliran darah dan seterusnya. Itulah yang menjadi perhatian kita gitu. Jadi selama itu memang asalnya memang bukan dari rumah sakit dan seterusnya, mungkin bisa di prepare sebaik mungkin, dimasukkan ke tempat yang mana itu bisa menjaga agar orang lain tidak sampai terluka karena benda-benda tersebut itu. Terus kemudian tentang Pak
0: Supomo tadi, Dokter Nani.
2: Supomo tentang apa tadi?
0: Pak Supomo tadi menyampaikan kalau kita punya obat sisa-sisa dari dokter, itu sebaiknya di mana buangnya?
2: Ya, sebaiknya memang kalau bisa ya memang dikembalikan lagi ke apotek. Nanti apotek yang menghancurkan. Kalau nanti dibuang seenaknya, takutnya nanti ditemu orang, apalagi masih dalam bentuk blister, dijual lagi. Orang itu kan ada yang pintar, ada yang enggak. Misalnya orang yang biasa-biasa harus pokoknya beli di toko, dikasih obat, ternyata itu sudah kadaluarsa dan seterusnya, masih blisterannya lengkap, dimakan, ternyata akan menghasilkan sesuatu yang berdampak pada kesehatan dia sendiri, atau mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya memang apotek itu juga punya tempat, sehingga kalau memang itu obatnya kadaluarsa, itu sebaiknya ya dikembalikan ke apotek. Apotek terserah, tidak harus apotek waktu kita membeli, tapi di tempat apotek itulah yang akan memusnahkan obat-obatan tersebut. Saya kira itu, Dok, Mbak Erika.
0: Baik, siap. Terima kasih, Dokter Nani. Itu sudah jelas tadi ya, Pak Subomo dan juga Pak Reski. Ini ada, sudah bergabung juga bersama dengan kami, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran. Pak Raymond, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raymond, terima kasih masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami. Ini tadi baru selesai apel, Pak, ya?
3: Iya, iya.
0: Baik, Pak Raymond, kita bicara soal topik bahasan kita hari ini, limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab? Pak, tapi sebelumnya, selain yang lagi ramai di Bumi Ayu, apakah sebelum ini juga pernah ditemukan adanya limbah medis di lingkungan terbuka Kota Malang?
3: Izin. Selamat pagi, Ibu Dr. Nani Setiawati, MKes.
2: Pagi, Pak.
3: Pagi, Mbak Erika dan pendengar. Jadi, mohon maaf sebelumnya, tadi kebetulan apel berlanjut, ada kunjungan dari Persada Hospital, sehingga kami tadi menerima tamu dan sekalian pengarahan. Dapat kami jelaskan, dalam satu tahun terakhir, kasus pembuangan limbah medis di ruang terbuka pernah beberapa kali terjadi, namun tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Temuan biasanya berasal dari laporan masyarakat, dan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan koordinasi lintas instansi yang berwenang. Sedangkan titik rawan pembuangan limbah medis umumnya berada di lokasi yang minim pengawasan, seperti lahan kosong, sempadan sungai, TPS liar, area pinggir jalan tertentu, maupun kawasan yang jauh dari permukiman. Selain itu, lokasi yang memiliki akses kendaraan cukup mudah namun sepi juga berpotensi menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Jenis limbah medis yang pernah ditemukan antara lain masker bekas dan sarung tangan medis, jarum suntik dan alat infus, botol serta kemasan, obat dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Seluruh jenis limbah itu termasuk limbah yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah B3 limbah medis. Sedangkan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan pengolahan lingkungan hidup, pembinaan pengawasan terhadap penghasil limbah, verifikasi lapangan, serta koordinasi penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan. untuk penindakan lebih lanjut Della biasanya berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi penegak hukum yang sesuai kewenangan masing-masing dari aparat hukum tersebut, Mbak. Begitu, Mbak, penjelasannya.
0: Baik, iya, dalam satu tahun ini ternyata juga bukan satu kali pertama kali di Bumi Ayu kemarin, Mbak, ya. Sudah beberapa kali juga ditemukan adanya limbah medis. Pak, tadi kalau dari diskusi kita bersama dengan Dr. Zamroni dari Dinas Kesehatan, kemudian juga Dr. Nani, kalau untuk fasilitas kesehatan mungkin sudah ada pengawasannya. Tapi kemudian kalau di masyarakat penggunaan secara rumah tangga atau individu, sejauh ini pembinaan yang pernah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana, Pak?
3: Jadi selama ini selain untuk apakah itu klinik atau apotik, memang sistem untuk pengolahan limbah terutama limbah B3 atau limbah medis ini sudah aturan yang jelas, Mbak, untuk pembuangannya. Tetapi untuk masyarakat sendiri, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat itu juga menggunakan apakah itu infus yang ada di rumah atau mungkin bekas obat-obat yang cairan yang menggunakan botol segala macam. Selama ini kita tetap memberitahukan informasi itu lewat kelurahan, sosialisasi lewat RT/RW supaya masyarakat itu bisa membedakan limbah yang tidak disamakan dengan limbah yang lain. Namun memang pada kenyataannya pada waktu kita memproses pemilahan, Mbak, seperti yang dilaksanakan di TPS di TPA Supit Urang, satu hari kan kita mengolah sampah 50 ton yang kita pilah-pilah, kadang masih kita temukan juga karena memang untuk yang kita temukan memang kita sendirikan untuk limbah khusus B3 ini, karena B3 ini tidak hanya limbah medis tetapi juga termasuk kayak bekas lampu, bekas baterai, bekas pampers, itu juga kita sendirikan, sehingga untuk penangannya juga berbeda, Mbak.
0: Baik, Pak, tadi juga Dr. Nani menyampaikan memang sekarang ini selain masyarakat sepertinya kurang teredukasi ya soal bagaimana nih membuang limbah medis, mereka juga tidak ada sarananya. Kalau di lingkungan misalnya, kalau punya obat-obatan, punya bekas infus, punya bekas suntikan, itu kalau dari Dinas Lingkungan Hidup menyarankan dibuangnya kemana, Pak?
3: Selama ini memang kita sampaikan supaya ditaruh di kresek tersendiri, Mbak. Karena memang mungkin ke depan kita akan buatkan surat kepada yang ditandatangani Pak Wali Kota, surat edaran yang diimbauan ke masyarakat untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Yang kondisi yang sekarang ini kan dicampur, Mbak. Rata-rata rumah tangga ini sampahnya yang di rumah tangga ini dijadikan satu, organik, anorganik, termasuk di situ juga ada limbah B3-nya. Makanya ke depan kebetulan sudah ada arahan dari Menteri Lingkungan Hidup, secepatnya nanti kita buatkan surat edaran untuk pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, sehingga nanti akan kita buatkan jadwal sampah organik itu pasti diambil tiap hari, tetapi untuk anorganik itu masyarakat harus dipisahkan dan pengambilannya tidak dilakukan tiap hari. Contoh kayak sama sampah plastik maupun sampah kertas. Khusus untuk limbah B3 nanti akan kita segera sosialisasikan, itu nanti yang akan kita masukkan untuk pengambilan tiap hari. Tapi mohon maaf, mungkin kami masih menggodok aturan tersebut supaya segera menjadi nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat, Mbak.
0: Baik, ini nanti targetnya sampai ke rumah tangga, Pak, ya?
3: Ya, benar.
0: Bukan hanya RT/RW, tapi langsung ke rumah tangga atau bagaimana, Pak, sosialisasi yang direncanakan dalam hal ini?
3: Dengan adanya nanti surat edaran itu, salah satunya juga mengatur bagaimana rumah tangga memilah sampahnya, Mbak. Jadi nanti kita mungkin sampaikan awalnya dulu lewat kelurahan dengan mengundang RT/RW dengan harapan nanti bisa tersampaikan ke rumah tangga melalui surat edaran wali kota tersebut, Mbak.
0: Baik, itu kalau terkait dengan bagaimana pengelolaan yang ada di rumah ya, untuk mendukung tadi bagaimana supaya B3 juga bisa dibuang secara tepat. Kalau untuk pengawasan lingkungan, Pak, selama ini seperti apa yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup?
3: Ya, Sampai hari ini Mbak, kami juga mengimbau kepada masyarakat, apabila masyarakat menemukan dugaan pembuangan limbah medis, dapat melaporkan apakah itu ke Dinas Lingkungan Hidup, ke kelurahan, kecamatan setempat, atau aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran serius. Saat masyarakat saat melapor, masyarakat juga diimbau menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, foto maupun video jika memungkinkan, jika serta menghindari kontak langsung dengan limbah tersebut demi keselamatan. Sedangkan yes. untuk penanganan yang dilakukan di lapangan, yang kami lakukan adalah yang pertama verifikasi lokasi dan identifikasi jenis limbah. Setelah itu pengamanan area agar tidak diakses oleh masyarakat, penggunaan alat pelindung diri oleh petugas, koordinasi dengan instansi terkait untuk pengangkutan dan pemusnahan sesuai prosedur, penelusuran sumber limbah apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi memang kondisi yang ada di lapangan tidak mungkin seperti kemarin yang kejadian di Bumiayu itu adalah pribadi. Itu pasti apakah itu klinik atau tempat kesehatan. Kebetulan setelah kami sosialisasikan, kami cek di area yang sedekat itu, dari hasil pengamatan kami di lapangan, tidak dilakukan atau tidak ditemukan bahwa hal itu dilakukan oleh area terdekat di situ, Mbak. Mm-hmm. Jadi kemungkinan area yang jauh, dan sampai hari memang kami belum bisa menemukan, karena memang proses untuk penanganan limbah B3 ini sendiri kan memang memerlukan biaya.
0: Yeah.
3: Sehingga selama ini ada pengawasan ketat kepada apakah itu puskesmas atau ke klinik, bahwa limbah B3 ini harus ada transporter khusus yang menangani limbah tersebut. Karena dari DLH sendiri sampai hari ini belum menangani secara langsung untuk limbah B3. Yang kami lakukan adalah penyimpanan. Setelah kami lakukan penyimpanan, nanti limbah B3 ini akan kami lakukan dengan pihak ketiga yang punya izin untuk pengambilan limbah B3 dan pembuangan limbah B3 ini untuk Jawa Timur, bahkan untuk Indonesia Timur, hanya dilakukan di kota Mojokerto. Karena di Mojokerto itu sendiri yang mempunyai pabrik untuk pengolahan limbah B3 tersebut, Mbak. Jadi kota Malang sendiri belum punya. Tetapi yang kami lakukan, apabila karena memang penanganan ini kita lakukan secara hati-hati, karena limbah medis kan berpotensi mengandung bahaya, efek atau yang lain. Yang kami lakukan adalah penyimpanan. Sedangkan untuk tempat-tempat penyimpanan yang ada selain di kantor Dinas Lingkungan Hidup sendiri, yang terdekat memungkinkan apakah itu di puskesmas, seperti yang kemarin kami titipkan di puskesmas Arjowinangun. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak, selain dari Dinas Kesehatan, pengawasan ke masing-masing fasilitas kesehatan apakah juga dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak, untuk memastikan pengolahan B3 mereka sudah sesuai dengan aturan?
3: Rutin, Mbak, kita lakukan seperti kejadian yang kemarin yang terjadi. Kita lakukan kontrol dan pengawasan kepada apakah itu puskesmas terdekat maupun klinik terdekat, dan kami mengecek langsung apakah untuk penanganan limbah B3 mereka sudah berjalan dengan baik.
0: Ini ke semua fasilitas kesehatan, Pak, atau hanya di wilayah sekitar penemuan saja?
3: Untuk yang kemarin kita lakukan di wilayah sekitar penemuan, tetapi untuk rutinitas kita lakukan, Mbak.
0: Seberapa semua rutin biasanya, Pak?
3: Jadi kebetulan untuk penanganan limbah ini kami ada dua bidang. Yang bidang 4 itu bidang pengawasan dan bidang persampahan. Jadi untuk yang pengawasan itu dia mengecek dengan melalui surat terlebih dahulu. Kita akan memberikan surat kepada mereka, terus kita berikan jadwal dari tim kami akan melakukan pemeriksaan. Di luar itu juga ada bidang yang khusus untuk persampahan dan termasuk limbah medis dan B3. Itu kita lakukan rutin, Mbak. Kita lakukan rutin karena memang jumlah yang kita lakukan pemeriksaan itu kan tidak hanya
0: cukup banyak, Pak, ya.
3: Klinik-klinik atau puskesmas, tapi semua tempat usaha,
0: rumah sakit juga, Pak, ya.
3: Kalau rumah sakit kita memang bekerja sama dengan provinsi untuk rumah sakit yang tipe A seperti RSU Saiful Anwar. Tapi kalau untuk yang kelas RSUD atau klinik itu kita lakukan sendiri, Mbak, dari tim Kota Malang sendiri.
0: Setiap bulan atau bagaimana ini, Pak Raymond?
3: Rutin, Mbak, setiap bulan. Setiap Baik. Bulan, karena memang jumlahnya banyak, kita atur jadwal teman-teman. Jadi pengawasan semuanya dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali kita lakukan di tempat yang sama.
0: Baik, iya, bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup tapi Dinas Kesehatan ya, sebenarnya sudah melakukan pengawasan secara maksimal ke fasilitas-fasilitas kesehatan tadi disampaikan. Karena waktunya juga terbatas, Dr. Nani harus geser juga menguji setelah ini. Dr. Nani, catatan apa barangkali termasuk masukan ke OPD terkait, mungkin terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Saran saya begini, ada tempat di mana masyarakat bisa membuang limbah medis selain obat, dan apotek sebagai tempat yang bisa menerima obat kadaluarsa atau sisa obat yang sitotoksik. Karena obat-obat kemoterapi dan sebagainya itu kan sitotoksik. Kalau itu mengenai tanah dan seterusnya terkontaminasi, kemudian berlanjut dengan daur ulangnya dan sebagainya, bisa mengenai manusia yang sehat, sehingga itu akan juga menyebabkan hal yang tidak baik pada masyarakat yang sehat tersebut. Kemudian kita tahu bahwa masyarakat tetap waspada. Pesan saya, masyarakat tetap waspada karena dampak limbah bisa langsung atau tidak langsung bisa mencemari tanah, udara, dan air, terutama logam. Logam itu tidak bisa terurai dan mana dalam jangka panjangnya bisa menjadi salah satu daripada penyakit kanker dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak Erika. Jadi memang ini harus dipikirkan oleh pihak yang terkait sehingga masyarakat juga merasa aman dalam hal nanti menyalurkan atau membuang dari limbah medis tersebut. Terima kasih.
0: Baik. Iya, kalau dari Pak Raymond, bagaimana Pak Raymond? Apa catatan untuk hari ini?
3: Upaya pencegahan yang dapat kami lakukan antara lain, Mbak, penguatan pengawasan terhadap penghasil limbah medis, edukasi dan sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan pengolahan limbah sesuai regulasi, penyediaan sistem pelaporan masyarakat yang mudah diakses, penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar segera melapor jika menemukan indikasi pembuangan limbah sembarangan. Yang terakhir, pencegahan memang memerlukan kolaborasi pemerintah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan limbah medis dapat berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan. Demikian, Mbak.
0: Baik, ya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Pak Raymond dan juga Bu Nani. Dr. Nani, terima kasih banyak, sehat selalu. Dr. Nani, Pak Raymond, terima kasih untuk waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih, Mbak.
0: Sami-sami, Mbak. Ini tadi ada juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide yang belum sempat kebaca ya, nanti kita bacakan setelah ini. Ada Bu Silvi, kemudian tadi ada Pak Yudi, dan ada Pak Supomo yang kembali menambahkan untuk komentarnya. Terima kasih, kawan. Kita akhiri untuk diskusi bersama dengan narasumber pagi hari ini. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Gate 9, 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk di pagi hari ini. Kita saat ini juga masih melanjutkan IGN Talk bersama dengan saya, Bulan. Kita bicara soal limbah medis ya, limbah B3 medis, kawan. Ya, tentunya ini juga harapannya jadi perhatian bersama, termasuk juga tidak hanya dari pihak Fasienkes tapi juga untuk masyarakat, karena tadi ada satu pemahaman yang ini juga baik sekali gitu ya, ternyata kalau kita bicara soal limbah B3 medis itu bukan hanya persoalan jarum suntik tapi juga kaitannya dengan obat-obatan yang mungkin sudah kadaluarsa atau tidak dikonsumsi. Nah, ini juga perlu dapat perhatian lebih, tidak kemudian kita bisa buang sembarangan gitu ya, kita bisa buang di mana saja. Tadi kita sudah ngobrol bersama dengan 3 narasumber. Ada dari PLH Kepala DLH Kota Malang, Dr. Andes Gamalil Raymond Hatigoran, MMAP. Kemudian perwakilan dari Dinkes bersama dengan Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Malang, DRG Muhammad Zamroni. Kemudian dari dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Nani Setiawati, MKes. Terima kasih Anda yang sudah bergabung dan menyampaikan apa yang jadi pertanyaan Anda. Kemudian kita juga ada satu informasi yang tidak kalah menarik buat kawan-kawan City Gate ya. Nah, Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus, bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya.

0: Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil, dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah. Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut, persoalan sampah ini merupakan masalah lama yang belum tertangani secara optimal selama bertahun-tahun. Menurutnya, aturan pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas dalam undang-undang, namun pelaksanaannya di daerah belum berjalan maksimal. Bupati Fawaid mengibaratkan kondisi ini sebagai ketibaan sampur atau menerima dampak dari persoalan lama. Namun ia menegaskan tidak ingin mencari pihak yang disalahkan, melainkan fokus pada solusi. Ia juga menegaskan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga melibatkan sekolah dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Bupati berharap kebiasaan memilah sampah sejak dini dapat diterapkan di lingkungan pendidikan, agar persoalan sampah di Jember bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, El Nino memiliki dampak pada sektor perikanan baik perikanan tangkap laut maupun budidaya atau air tawar. Kekhawatiran terbesar bukan pada ketersediaan ikan di laut tapi terhadap aktivitas para nelayan di Kabupaten Malang yang berpotensi terganggu jika kondisi cuaca memburuk selama musim kemarau. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat nelayan rentan terhadap perubahan kondisi cuaca laut. Untuk itu pihaknya berpesan agar nelayan rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Satgas Pangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar besar Kota Madiun. Hasilnya stok bahan pangan aman, meski komoditas cabai mengalami kenaikan. Tri Prasetyaningrum, analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun bilang, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap aman, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Ia juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Stok beras SPHP dan minyak goreng juga dinilai mencukupi. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali hingga Idul Adha, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Kawan sapi kurban Prabowo Subianto Presiden dijadwalkan tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hari ini. Sapi jenis peranakan unguli atau PO dengan bobot 1,1 ton itu jadi salah satu hewan kurban unggulan pada Idul Adha kali ini. Selain sapi presiden, Masjid Al-Akbar juga menerima sapi kurban dari Khofifah Indar Parawansa Gubernur jenis Belgian Blue seberat 1 ton, dari Emil Dardak Wakil Gubernur berbobot 900 kilo, serta di Karyono Sekda Prof seberat 800 kilo. Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung Kamis 28 Mei 2026 mulai jam 6 pagi. Sementara itu kawan, salat Idul Adha di Masjid Al-Akbar akan digelar Rabu 27 Mei jam 6 pagi dengan kapasitas 40.000 jamaah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Tadi Pak Rizky sempat menanyakan soal kondisi di sekitar Jalan Pasar Gadang ya. Ini kira-kira kapan akan diperbaiki? Karena untuk kondisi jalannya ini semakin rusak, yang berlubang juga semakin banyak. Kita juga sudah konfirmasi ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Danunjul Haryanto, menyampaikan perbaikan jalan di Pasar Gadang akan dimulai bulan Juni 2026 ya, jadi mohon waktu. Kemudian untuk laporan dari Bu Sandi, jadi pagi tadi yang melihat adanya petugas dari DLH gitu ya, jadi ada oknum petugas DLH habis nyapu daun-daun dibuang di drainase di depannya Pasar Besi Comboran. Pantauan sekitar jam 6 pagi setelah kami sampaikan ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Pak Roni juga membalas akan siap ditindaklanjuti untuk kedepannya. Kemudian ini tadi kawan ada catatan tambahan juga dari Pak Heriono. Pak Heriono ini sempat merespon soal kondisi traffic light yang beberapa kali dikabarkan trouble ya. Rasanya beberapa hari terakhir ini khususnya di sekitar traffic light Sabilillah, kawan-kawan City Guide ini mengeluhkan kalau pagi traffic light-nya ini suka flashing ya, warna kuning. Ini ada tanggapan dari Pak Heriono kawan.
7: Selamat pagi, enggak usah diudarakan ya.
6: Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Oh, ini Pak Haryono terkait dengan ijen tok ternyata ya. Coba kita putarkan kawan.
7: Selamat pagi, saya hanya menambahkan ikut komen ya terkait dengan limbah medis ini yang beberapa waktu lalu ditemukan.
6: Oke, ya. Pak Haryono.
7: Jadi kalau saya itu bersepakat sependapat dengan Pak Remon. Jadi ada beberapa hal yang tadi disebutkan itu saya kok sama, cara berpikirnya sama. Utamanya fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Lalu jangan hanya pemerintah saja yang ngawasi, iya toh. Masyarakat ini harus juga ikut mengawasi karena dampaknya itu juga ke masyarakat, kembalinya ke masyarakat. Yeah. Tapi kalau penegakan hukum itu memang kewenangannya dari pemerintah. Mm-mm. Jangan sampai engkok ro warungono karpe dhewe unjuk rasa dan sebagainya, jangan. Ya, jadi kalau penegakan hukum itu sudah bagiannya pemerintah. Jadi sekali lagi saya beberapa waktu yang lalu ya lihat ada, saya pikir ya biasa aja, ada beberapa jarum suntik itu. Tahu, saya pikir ya biasa ya. Ternyata itu dampaknya juga berbahaya.
6: Yeah, ya. Yeah.
7: Jadi sekali lagi saya hanya urun ngomong. Konsep yang sudah disampaikan oleh Pak Remon selaku dari pemerintah itu sudah baik. Hanya nanti aplikasi di lapangan yang perlu ditingkatkan. Artinya ojo sampai nanti hanya sebuah konsep tetapi di lapangan tidak dilaksanakan. Ya. Tentunya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ya wabot. Iya toh. Wabot sembuarang dibawa ke sana.
6: Yeah. Ya,
7: tapi untuk sosialisasi ke katakan rumah sakit atau dan sebagainya itu perlu selalu diadakan secara berkala.
6: Mm-mm.
7: Itu terima kasih, mohon maaf melok-melok aja. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa berkonsep urun berpikir kan.
6: Iya, betul.
7: Terima kasih 911, tetap semangat, tetap menyala.
6: Terima kasih Pak Heriono sudah berbagi suaranya ya di Ijen Talk pagi hari ini. Sementara Pak Ali tadi sempat menambahkan mohon bisa dibantu kondisi pagi ini di Pasar Kebalen masih ramai. Ini tadi Pak Ali menyampaikan informasinya jam 8 lebih 23 menit kawan, terpantau kemacetan masih terjadi, masih banyak pedagang yang berjualan. Ini bagaimana ya untuk pengaturannya, mohon ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas terkait untuk mengatasi kemacetan dan pedagang yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Itu yang ditambahkan Pak Ali. Jam 9 lebih 46 menit ini kawan, bagaimana untuk kondisi di sana, apakah sudah clear ya? Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide di 0811 360 911. Kita akan coba lanjutkan pagi hari ini bersama dengan reporter City Guide FM ada Harry. Ada kabar kawan soal harga cabai kian pedas. Pemkot Malang siapkan warung pengendali inflasi.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Oke, Harry silahkan.
8: Kawan, pemerintah Kota Malang bakal membuka warung pengendali inflasi di sejumlah pasar tradisional menyusul lonjakan harga cabai yang terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi yang saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan di sejumlah pasar.
9: Keluarkan tekan inflasi agar harga cabai ini tidak naiknya tidak signifikan.

0: karena mulai kemarin kan selalu naik-naik terus. Nah, tadi kita sudah rapat dengan beberapa OPD dan hasil tadi pemantauan dari Kemendagri terkait dengan inflasi, memang cabainya agak sedikit tidak terkendali. Nah, akhirnya tadi kita survei dan nanti kita akan buka warung inflasi di pasar Limbing dan pasar Kinoya.
1: Selain itu kawan, sebagai upaya menambah pasokan, Pemkot Malang juga akan menjajaki distribusi cabai dari daerah sekitar seperti Kabupaten Malang dan Lumajang untuk dijual melalui warung pengendali inflasi dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah tersebut diharapkan mampu meredam gejolak harga cabai sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi pangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang ditambahkan ya. Ini tadi Bu Silvi juga sempat menyampaikan ada sebuah klinik begitu ya yang belum berizin di lingkungannya. Ini seperti apa baiknya ya, karena sudah mulai banyak juga pasien yang datang, termasuk juga ini kaitannya dengan limbah medisnya gitu Bu Silvi. Coba nanti kita gali dulu ya lebih dalam Bu Silvi, ini yang disampaikan klinik di mana gitu. Kemudian kawan, ini tadi ada Pak Nufian. Kalau Pak Nufian ini mengabarkan soal kecelakaan di sekitar Sampurna tadi ya, informasinya di PTHM Sampurna depan pabriknya. Ini sudah dibantu oleh petugas, tadi kita juga sudah koordinasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Diri Fradeska, menyampaikan petugas menuju ke lokasi ini harusnya sudah ada di lokasi ya. Kemudian untuk beberapa tambahan, Pak Supomo di sini menambahi sedikit, kalau obat-obatan itu dihancurkan sendiri buat pupuk apa merusak tanah. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Dokter Nani ya, karena memang disarankan jadi lebih baik kita mengarahkan ke Fasiankes gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat nanti akan diarahkan bagaimana pengelolaannya, karena kalau kita sendiri yang mengolah, nah ini takutnya salah gitu ya. Apalagi kalau sampai dihancurkan kemudian dibuat pupuk, ini bisa jadi mengarah ke pencemaran lingkungan seperti yang ditambahkan dari Dokter Nani. Kemudian kawan, ini tadi Pak Gunawan juga sempat mengirimkan video ke kami, ini soal kondisi traffic light yang diterobos beberapa orang ya. Coba kita putarkan di visual radio. Sudah ada Priya Sudarmo kawan di simpang tiganya ya.
1: Nah, lanjut sepeda motor. Ah, mobil itu juga.
0: Ini masih banyak yang melanggar Pak ya.
1: Padahal ada tulisannya jelas itu.
0: Nah,
1: lurus ikuti isyarat lampu.
0: Oke. Jam 9 lebih 1 menit ini kalau dilihat dari videonya, pagi-pagi.
1: Buta rambu atau buta huruf ya?
0: Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan ya. Kita teruskan ke rekan-rekan Kasat Lantas. Gimana ya? Apa jangan-jangan tulisannya kurang besar Pak Gunawan? Atau seperti apa? Mungkin Anda juga sering melintas di sana kawan. Kenapa ya? Kok masih saja ada pelanggaran yang terjadi di sana? Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Pak Chandra, terima kasih banyak memantau di Galunggung ada kecelakaan kawan. Terpantau juga korban tergeletak dia ya di area traffic light-nya. Tadi ketika kita cek di grup relawan Malang ST Angat, ini juga sudah ada atensi di sana, termasuk beberapa foto sudah dikirimkan. Kemudian untuk laporan Pak Ali, terima kasih banyak mengeluhkan soal kondisi pasar Kebalen. Ini tadi sudah diteruskan ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Syah.

0: Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Isu pocong begal di Kota Batu dipastikan nihil. Kasih Humas Polres Batu, Ibtu Muhammad Huda menyampaikan, untuk informasi soal pocong begal yang tersebar di media sosial tidak dibenarkan. Ibtu Huda menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ibtu Huda juga menekankan, sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait dengan kejadian sebagaimana yang ramai di media sosial. Pemerintah Kota Malang akan siapkan SE untuk pemilihan sampah rumah tangga. Hari ini di Talkshow Radio City Guide, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, saat ini pihaknya masih menyusun aturan pengolahan sampah di tingkat RT. Harapannya, nantinya akan ada pemilahan sampah organik, anorganik, sampai B3. Jadi nanti pengambilan sampah organik akan dilakukan setiap hari, sedangkan untuk sampah anorganik tidak setiap hari. Kedepan juga akan ada SE yang menindaklanjuti yang tujuannya ditujukan untuk masyarakat secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan RT. Raymond juga menambahkan pihaknya masih mengupayakan supaya masyarakat memiliki kemauan untuk memilah sampah dari rumah. Info berikutnya kawan, SPPG MBG bakal ditutup kalau tidak melayani kelompok rentan. Sesuai surat edaran ke Deputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan Tawas Badan Gizi Nasional, setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG MBG wajib melayani minimal 300 kelompok rentan. Mereka terdiri dari kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Deputi Tawas BGN Dadang Hendra Yuda menjelaskan, SPPG yang tidak melayani kelompok rentan 3B nantinya bakal ditutup mulai 2 Juni. Menurutnya, kebijakan itu sebagai upaya pemerintah memastikan kelompok rentan benar-benar dapat akses MBG. Dadang juga meminta semua SPPG untuk patuh aturan dan konsisten melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.
1: Hot News.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, menjelang siang kawan yang lagi di perjalanan. Ini beberapa titik area kota Malang sudah mulai cukup ramai. Kayaknya persiapan besok ya, menuju momen Idul Adha atau mungkin persiapan menuju long weekend juga. Khawatirnya mungkin besok sudah mulai banyak toko-toko yang tutup. Kalau misalnya mau beli bahan makanan dan lain-lain mungkin agak sulit. Jadi pada mulai nyetok nih, karena momen long weekend ya lumayan panjang kawan. Mulai dari besok 27, 28 itu cuti bersama ya. 28 cuti bersama, 29-nya hari Jumat, hari kejepit. Mungkin ada yang ngambil cuti, yang kemarin-kemarin belum ngambil cuti, diambil lah hari Jumat ini ya. Mumpung gitu hari kejepit, jadi bisa langsung dimanfaatkan agar bisa menikmati long weekend-nya langsung 5 hari. Jadi 27, 28, 29-nya cuti, 30, 31, Sabtu Minggu, libur. Apakah pergerakan nanti di wilayah kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu juga akan signifikan kawan, mengingat beberapa weekend kemarin sama-sama ramai sebenarnya ya. Di awal Mei ya ramai gitu momen long weekend, pertengahan bulan kemarin sama peningkatannya. Apakah yang di akhir bulan ini juga sama? Harusnya sama ya, karena kemarin kan payday. Kemarin sudah payday, mungkin sebagian ada yang paydaynya awal bulan atau akhir bulan atau mungkin di tanggal 25. Nah jadi nanti bisa menikmati momen long weekend lah ya, di tanggal 27 besok sampai di tanggal 31. Untuk beberapa update lainnya, tadi di WhatsApp ada beberapa informasi yang masuk dari kawan-kawan pendengar. Terakhir itu soal Laka ya Pak Chandra, Laka di Galunggung. Ada korban yang tergeletak tapi katanya sudah mendapatkan penanganan. Sementara untuk beberapa update lainnya, tadi Pak Gunawan masih share info yang kaitannya itu dengan pelanggaran. Pelanggaran apil Pak ya, rambu-rambu nih. Padahal jelas lurus ikuti syarat lampu, ternyata masih banyak yang menerobos. Itu mungkin yang menjadi dasar kenapa kemarin banyak kawan-kawan pendengar yang meminta adanya pengadaan rambu. Kalaupun memang aturannya tidak di, kalau mau belok itu harus ada rambu, dan kalau nggak ada rambu itu harus berhenti. Tapi ternyata masih banyak yang melanggar juga meskipun ada rambu, yang mending dikasih rambu semuanya begitu agar lebih jelas. Ada juga yang menyarankan kalau bisa betul-betul dipasang kamera tilang, agar pelanggaran-pelanggaran nanti yang kaitannya dengan pelanggaran rambu maupun juga apil itu kawan, itu bisa langsung mendapatkan penanganan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan informasinya kamera tilang kita sudah berinovasi untuk ininya kawan. Untuk kamera tilang itu secara nasional informasi kita terima sudah bisa deteksi wajah pelaku pelanggaran seperti itu. Tadi saya menanyakan juga ya di Kota Malang apakah sudah terintegrasi seperti itu juga atau masih bertahap atau bagaimana. Itu kita tanyakan tadi ke rekan-rekan Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Rio. Sementara untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan nanti boleh kembali update pantauan di titik lain. Yang lagi mobile juga sekitaran Bukluduk, ada sedikit perlambatan arah ke utara. Kemudian yang dari arah Kasin juga sama, ini yang mengarah ke utara sama-sama ada perlambatan kawan. Gitu sementara untuk update-nya, kawan-kawan bisa langsung kembali berkabar di 0811-360-911 untuk traffic report, didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya, tadi saya keliru ya, menyampaikan long weekend sampai di tanggal 31 saja. Pak Gunawan tadi di jam 10 lewat 8 menit, WhatsApp katanya Senin libur, lalu 10.19 WhatsApp lagi Pak Gunawan, Rabu sampai Senin super long weekend. Saya baru ingat ternyata hari Senin 1 Juni ya. 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila, jadi tanggal merah juga. Wah, ini memang super long weekend. Nanti di akhir Mei sampai awal Juni itu long weekend. Kemudian yang kuliah kayaknya juga sama ya. Yang kuliah juga pada libur kawan. Informasi yang kami terima UM itu sudah libur di Juni ini, Juni awal ini, kurang lebih 3 bulan katanya liburnya. Kemudian kayaknya nanti disusul oleh beberapa kampus lain juga. Ini menjelang libur semester Juni, Juli sampai dengan Agustus. Kemudian nanti bergeser lagi ke momen penerimaan mahasiswa baru. Kalau biasanya kita warga Malang menyebutnya momen-momen ini ya, musim maba gitu. Para mahasiswa biasanya nyebutnya musim maba nih, lagi musim maba, jadi mbediting katanya. Malang tuh lagi ini pencitraan katanya, menyambut mahasiswa baru tiba-tiba langsung dingin cuacanya. Sebenarnya kalau penjelasan ilmiahnya tidak seperti itu ya, tapi ya itu namanya plesetan lah anak muda begitu kawan. Nah, informasinya nanti di Juni pertengahan tuh udah mulai serentak kayaknya liburnya ya, dari beberapa kampus yang ada di Malang. Untuk yang sudah mulai duluan tadi UM begitu. Terima kasih Pak Gunawan tambahannya. Nah, ini sebenarnya plus minus juga ya, di momen long weekend maupun juga pada saat momen libur semester, mobilitas memang cukup tinggi. Biasanya yang dari luar kota kalau momen libur itu, dan destinasi wisata termasuk juga kalau dari sektor resto dan perhotelan, itu mendapatkan peningkatan income yang luar biasa kawan di momen libur panjang itu sendiri ya. Tapi di sisi lain ada beberapa para driver yang mengeluhkan juga kalau, atau mungkin kafe-kafe gitu ya yang dekat dengan sekitaran kampus atau di beberapa titik lain lah. Nah, itu mengeluhnya karena libur, mahasiswa pada pulang, mobilitas juga menurun untuk yang di Malang ya. Beda kalau dari luar daerah. Nah, tapi kalau di Malang itu mobilitasnya menurun sehingga katanya orderan sepi. Orderan sepi yang beli apa makan, delivery makanan melalui ojek online itu juga menurun karena ya itu tadi mahasiswanya udah pada pulang. Kalaupun ada ya masih sedikit lah gitu yang stay. Kemudian ya kafe-kafe yang biasa kalau malam, setiap malam ya kayaknya di kota Malang tuh rame aja orang-orang nugas. Nah, tapi kalau misalnya momen libur, libur panjang apalagi libur semester, yang nugas juga lebih sedikit, atau mungkin yang gak ada yang nugas sama sekali ya, hanya orang-orang nongkrong aja, dan jumlahnya juga memang ada penurunan. Nah, itu ada beberapa keluhan lah, bukan keluhan juga sih ya, curcol-curcol ya dari para kawan-kawan pendengar ya, termasuk para driver ojek online, termasuk yang punya usaha kafe. Ini ngomong-ngomong soal kafe, kemarin juga ada yang mengeluhkan, ini beda cerita juga ya, tidak hanya pada saat momen long weekend katanya, ya pada saat hari-hari reguler biasa begitu kan kafenya ramai dikunjungi oleh mahasiswa yang mau nugas atau ya kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang dari banyaknya gerombolan yang datang itu, orang yang datang itu, yang pesan mungkin hanya sebagian atau nggak semua, ya nggak semuanya pesan, dan pesan pun satu menu itu udah bisa sampai setengah hari misalnya nongkrong di sana. Jadi orang lain pun mau datang karena udah rame, udah full, gak jadi datang, tapi income ya tetap segitu aja. Kelihatannya pengunjungnya rame, padahal yang dibeli begitu katanya, yang dibeli itu gak banyak, dan ya hanya sekali pembelian, dan itu sudah lama gitu untuk waktunya untuk nongkrong di sana. Itu ada juga tuh keluhan dari pengusaha kafenya begitu kawan ya. Itulah, terima kasih yang sudah berbagi juga di pagi menjelang siang.

0: kali ini. Yang lagi di perjalanan, saya kembali geser dulu, pantau lalu lintas. Kalau tadi saya sempat berkabarnya di sekitaran Bukluduk ya, yang ada peningkatan volume ke utara dan juga di perempatan Kasin. Antisipasi perlambatan juga ada di Jalan Bandung, kawan. Ada apa nih di Jalan Bandung? Di sekitaran Veteran Pertigaan Bogor itu sampai nanti mengarah ke Pom Bandung itu yang ada perlambatan. Kalau yang arah sebaliknya juga sama sih, dari belakangnya SPBU, Jalan Bandung, sama-sama mulai ngantri sampai ke pertigaan Jalan Bogor. Barangkali ada yang tahu informasinya, biasanya karena ada acara di beberapa sekolah ini, kemungkinan ya. Kalau mungkin ada tambahan info lainnya, nanti kawan-kawan boleh berkabar di 0811-36911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Iya kawan, kita geser dulu untuk pantau lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun Pakis. Exit entry-nya masih cenderung aman, lancar saja ya. Arah ke utara termasuk lengang kawan di siang kali ini. Japanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran satelit Perak, termasuk Surabaya Porong itu juga ramai ya kalau Surabaya Porong, tapi kalau yang ke Warunya ini bergeser ke Juanda itu jauh lebih lancar. Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga dua arah terpantau lengang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Nah, ini kan momen long weekend ya, besok sih lebih tepatnya, besok sampai dengan 1 Juni itu momen long weekend. Jadi kurang lebih ada 6 hari, ternyata tidak 5 hari kawannya liburnya, tapi 6 hari. Nah mungkin yang masih bingung nih 6 hari mau ngapain ya kira-kira gitu ya kegiatannya. Nah ini saya punya rekomendasi kawan untuk Anda yang punya ide kreatif yang keren. Nah, bisa Anda bisa jadi bagian dari perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, kemudian lomba desain maskot, dan lomba video AI. Ini tentunya untuk Anda yang kreatif sangat potensial ya. Dan karya terbaiknya kawan bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun juga tim. Catat tanggalnya kawannya, pendaftarannya mulai 13 sampai 30 Mei. Dan untuk pengumpulan karya, itu mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Jadi ayo buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitasmu, karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Saya geser kembali kawan ke beberapa laporan yang tadi sempat dibagikan, belum saya akomodir ya. Tadi itu ada Pak Eko Marhendro. Cuaca yang arah ke pemandian air panas Cangar tidak menentu katanya. Panas dan mendung meredup bergantian dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan cuacanya sih cenderung hujan, kata Pak Eko. Baik Pak Eko, ini yang mau mengarah ke Cangar kawan ya. Mungkin juga mau berendam air panas. Ini kalau kita lihat pergerakan trafiknya sendiri yang arahnya ke sana itu cukup ramai sebenarnya. Tapi kalau pantauan cuaca berubah-ubah ya, kadang cerah, kadang mendung katanya Pak Eko. Kalau di sekitaran Tlogomas cerah Pak di siang hari ini. Kalau saya cek dulu suhu kita di kisaran 27 derajat Celcius. Kemarin sampai 31 ya mentoknya. Untuk beberapa update lainnya, saya geser kembali ada Pak Rizky Rahman. Ini menanggapi pertanyaan saya ya, terkait dengan perlambatan di Jalan Bandung, itu kenapa? Oh, ternyata kata Pak Rizky, perlambatan itu di Jalan Bandung karena TKBR Restu dan juga Min 1 waktunya pulang. Jadi ada aktivitas penjemputan sekolah, sehingga yang di Jalan Bandung memang ada perlambatan begitu kawan. Coba kita cek lagi, apakah sudah mulai lancar? Oh, justru semakin panjang nih antriannya di sana. Terima kasih Pak Rizky, antisipasi yang mau melintas di Jalan Bandung sama ya, baik dari arah Ijen maupun juga yang nanti dari arah Veteran, itu sama-sama ngantri kawan. Yang dari Veteran mulai TMP udah merambat. Kalau yang dari arah Ijen itu dari Unmer ya, dari Unmer sampai ke pertigaan Jalan Bogor juga arah ke perempatan, perempatan ITN itu yang masih ada perlambatan. Jadi antisipasi kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali bergabung, bisa langsung call in di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Wisdom. Saya berasal dari satu kota kecil, Kediri, barangkali teman-teman tahu gitu ya, nggak terlalu besar kotanya gitu ya. Perjalanan hidup saya dimulai mungkin yang paling membekas adalah pada saat saya memutuskan keluar kota untuk berkuliah di kota Malang, di Brawijaya. Saya alumni dari Brawijaya gitu ya. Nah dari situ saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari banyak latar belakang juga dan dari berbagai kota juga gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar satu filosofi dasar, dengan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktif berorganisasi juga, saya banyak belajar bahwa hidup itu memang mengalir gitu ya, tetapi harusnya kita itu yang menentukan arah alirannya kemana itu bisa sebenarnya. Jadi tidak berarti bahwa hidup mengalir itu mengikuti aliran yang sudah ada, tetapi sebenarnya kita itu juga bisa membuat aliran itu arahnya menuju kemana gitu ya. Nah saya memutuskan bahwa pada setiap opportunity atau kesempatan yang saya terima, sekecil apapun, itu saya ambil. Walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu signifikan, tetapi saya selalu menyampaikan pada diri saya sendiri, meng-encourage diri saya sendiri bahwa apapun namanya, kalau itu sifatnya adalah progress atau perkembangan, itu baik bagi kita. Jadi akhirnya dengan mekanisme seperti itu, dengan mindset yang saya tanamkan seperti itu, Ya, saya alhamdulillah pada saat saya pernah di perbankan gitu ya, saya memiliki tekad tambahan baru bahwa saya akan harus menjadi selalu yang termuda di setiap posisi yang ada. Nah, itu menarik karena apa? Akhirnya dengan mindset seperti itu tertanam, beberapa kali posisi ya saya dengan dibandingkan dengan misalkan dengan peer saya, dengan angkatan saya bisa menjadi yang selalu yang termuda di dalam posisi itu. Mau akhirnya di posisinya di perwakilan atau di wilayah atau di kantor pusat, untuk posisi yang sama, alhamdulillah niat itu tercapai. Kita sendiri harus menemukan ya satu hal yang mungkin men-trigger motivasi dan semangat kita gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum menemukan motivasi itu, coba dicari. Nah, mencarinya ini bisa jadi belajar dari orang lain atau juga belajar dari pengalaman yang kita alami sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah menanamkan mindset bahwa setiap peluang adalah kemajuan. Kemudian setiap kemajuan itu pasti akan memberikan perkembangan bagi kita. Dan yang harus kuat juga ditanamkan adalah tekad gitu ya. Jadi tekad kita yang kuat untuk maju dan terus berkembang akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salah satu filosofi yang selalu saya pegang adalah jadikan pekerjaan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya Bambang Samsul Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Informasi kembali dibagikan dari Pak Bagus Prabowo. Selamat siang, izin menyampaikan situasi di Jalan Sendang Biru Baratnya Pasar Tawangmangu yang dipadati pedagang. Saya tampilkan di visual radio kami dulu ya. Ini dia kawan, pantauan di area Pasar Tawangmangu.
5: Cuaca cerah hari ini, saya sedang melewati Jalan Sendang Biru atau sebelah barat Pasar Tawangmangu. Bertahun lalu jalan ini lebar, kanan kiri juga ada tempat space untuk parkir, entah itu ke pasar, entah itu ke pemakaman. Tapi sekarang ini seperti kita lihat dipenuhi dengan pedagang kaki lima, kemudian dengan gerobak pembuangan sampah karena di situ ada TPST. Saya juga jadi ingat mengenai pasar Kebalen ya. Saya sih khawatir aja, jangan-jangan Jalan Sendang Biru ini nantinya akan bernasib sama seperti Jalan Jainal Saksi atau Kebalen, diinvasi oleh para pedagang atau mereka yang memanfaatkan jalan untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, harapan saya sih sebagai warga sekitar situ itu tidak terjadi. Tapi potensi ke arah itu ada. Semoga bisa kembali longgar dan nyaman untuk dilewati seperti dulu. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
4: Selamat pagi menjelang siang juga nih Pak Bagus. Kita sempat terima laporan katanya pemerintah Kota Malang ini sudah mengajukan untuk revitalisasi Pasar Tawangmangu ya. Karena ini berdiri dari tahun 79, informasinya juga sudah mulai diajukan. Jadi banyak ya yang diajukan revitalisasi, ada pasar besar, Gadang tuh yang sudah mulai ongoing, kemudian Blimbing. Blimbing ini masih ada ini kawan, pembicaraan lebih lanjut dengan pihak ketiga juga. Ini salah satunya yang mau diajukan adalah revitalisasi Pasar Tawangmangu. Beberapa pasar lain diajukan untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Nah, itu juga berupaya ini dari Pemkot Malang untuk memaksimalkan pembenahan pasar-pasar yang ada. Yang menjadi kekhawatiran tadi kalau kata Pak Bagus, takutnya yang di Pasar Tawangmangu nanti bernasib sama seperti yang di Kebalen. Kebalen ini juga terus dilakukan penindakan ya, ketika lewat dari jam operasional mereka masih berjualan di sana. Informasi terus kita teruskan ke ini kawan, ke rekan-rekan Diskopindak. Nanti Diskopindak juga turunannya koordinasi dengan jajaran Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan, termasuk juga dengan rekan-rekan dari kepolisian untuk bantu pengaturan. Kadang pagi tuh udah mulai banyak nih report dari kawan-kawan pendengar. Terima kasih banyak loh ya, report untuk di sekitaran Pasar Kebalen berkaitan dengan pedagang-pedagang yang tidak menaati aturan untuk jam operasional, batasan jam operasional. Terima kasih Pak, trafiknya di sana memang cukup ramai ya di Jalan Sendang Biru ini, di baratnya Pasar Tawangmangu. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar ya, pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung call in di 0811 36091 untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, limbah B3 medis di Bumi Ayu masih dalam penyelidikan kepolisian. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni menjelaskan, pasca ditemukannya limbah B3 medis di Bumi Ayu, saat ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kata Dr. Zamroni, sebenarnya pengawasan di fasilitas kesehatan lingkungan atau Fasienkes seperti puskesmas sampai rumah sakit sudah dioptimalkan. Tetapi untuk limbah jarum suntik yang ditemukan itu bisa jadi tersangka pelakunya dari luar Fasienkes. Mengingat pembelian jarum juga bisa dibeli masyarakat, contoh peruntukannya tes gula darah. Dr. Samroni menambahkan pasca ditemukan, barang bukti itu diamankan Puskesmas Arjo Winangun. Kawan, pemerintah upayakan penyerapan produksi telur di Jawa Timur lewat MBG. Kepala Dinas Peternakan Jatim Indiah Aryani menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan stabilisasi harga telur melalui penyerapan telur lewat program MBG dengan mewajibkan SPPG menambah menu telur dalam setiap porsinya. Rekomendasi itu disampaikan Indiah sebagai upaya melimpahnya produksi telur di Jatim. Namun harga telur ayam di tingkat peternak yang terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Indiah, melemahnya harga telur ini dipicu oleh minimnya daya serap masyarakat dan industri yang belum mampu mengimbangi jumlah produksi yang terus meningkat. Kawan, Indonesia bakal kurangi 33 ribu ton sampah per hari lewat pembangkit listrik energi sampah. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Khodari menyampaikan target ini untuk mengurangi sampah sekitar 33 ribu ton per hari tahun 2029 setara dengan 22,48% dari total sampah nasional. Kerjasama ini nantinya akan berkolaborasi antara PLN dengan produsen listrik swasta yang akan merubah bahan bakar batu bara dengan olahan sampah agar mempercepat dekarbonasi nasional. Lebih lanjut, pemerintah berharap kedepannya penurunan emisi sekaligus penguatan energi nasional bisa lebih cepat tercapai. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Sidigate 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan. Di siang yang cukup terik ini, tetap semangat untuk Anda yang masih harus menyelesaikan beberapa agendanya sebelum besok kita akan berjumpa di tanggal merah ya, Idul Adha. Untuk Anda yang sekarang ini posisi di sekitar Kota Malang, untuk lalu lintas tampak masih terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa wilayah. Untuk Anda yang mau mengarah ke Jalan Bandung, bahkan tadi Pak Rizky juga melihat ya, ini di Jalan Bandung sudah mulai ramai. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan perjalanan mengarah ke TLITN, kondisi juga sudah mulai ramai di sana kawan. Tapi semoga terkondisikan semua dengan kondisi cuaca sangat terik ya kalau melihat di area Tlogomas. Tapi kalau informasi dari BMKG, Kota Malang khususnya ada potensi hujan hari ini di keseluruhan wilayah ya, ada prediksi hujan ringan kawan. Jadi mulai dari Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru dengan suhu diperkirakan 21 sampai 29 derajat Celcius. Bagaimana yang sekarang sedang memantau di area Kota Malang, boleh nanti berbagi mungkin kaitannya dengan cuaca di siang hari ini di 0811 3600 911.

Kawan, siang hari ini ada beberapa tambahan informasi tadi Pak Novian. Jadi sejak pagi sebenarnya ya, soal kecelakaan kawan di depan pabrik PT HM Sampoerna Sukorejo Pandaan, tepatnya di bawah JPO jalur arah ke Malang, truk tangki lebih tepatnya posisinya itu terguling sehingga lalu lintas dibuat gantian jalur Malang Surabaya. Informasinya itu sudah ada petugas, termasuk kami juga coba untuk sampaikan ke Kasat Lantas ya dari Polres Pasuruan. Kemudian Pak Dery juga sudah menyampaikan petugas di lokasi. Termasuk Pak Novian, kabar terakhir sudah ada petugas polisi yang membantu. Kemudian untuk Anda yang punya update informasi di sana yang kebetulan melintas ya, apakah saat ini sudah clear di lokasi atau masih ada di lokasi, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami di @city_guide911fm. Kawan, terima kasih banyak Anda tadi yang sudah antusias untuk berbagi sudut pandang Anda di Ijen Talk ya, bicara soal limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab. Tadi kita sudah hadirkan ada 3 narasumber ya yang sambung bersama dengan kami. Kemudian salah satunya dari Kepala Bidang Kesmas, ini mewakili dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni, yang menyampaikan pihaknya sebenarnya juga terus melakukan pemantauan dan juga pembinaan ya, khususnya untuk Fasiankes melalui perpanjangan izin operasional. Di situlah Dinkes Kota Malang memastikan untuk pengelolaan limbah B3 kesehatan sesuai dengan SOP, ini salah satunya ya. Kemudian Dr. Zamroni juga menyampaikan kawan kalau pihaknya ini sebenarnya juga punya kewenangan ya di surveillance lingkungan dan mitigasi dampak kesehatan masyarakat. Jadi menurutnya pembinaan sendiri dilakukan ya minimal setahun sekali gitu. Jadi perwakilan Fasiankes itu diundang untuk dibekali soal regulasi-regulasi baru, termasuk SOP soal pengelolaan limbah itu bagaimana. Kemudian di sini dari Dr. Zamroni juga menyampaikan kawan, pasca ditemukan limbah B3 medis di Bumiayu ya, yang sekarang ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian untuk mencari tahu ini siapa sih sebenarnya yang jadi pelakunya. Nah sebenarnya kalau bicara pengawasan di Fasiankes seperti yang tadi disampaikan, baik puskesmas sampai rumah sakit itu sudah dioptimalkan, tetapi untuk limbah jarum suntik yang ditemukan ini bisa jadi tersangka pelakunya itu justru dari luar Fasiankes gitu kawan. Jadi kita sebenarnya masih sama-sama menunggu ya seperti apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Nah kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk tadi juga ada beberapa yang menanyakan ya, gimana kalau mungkin limbah medisnya itu dari rumah tangga gitu, mungkin dari rumah ini harus diapakan gitu ya, bagaimana cara membuangnya secara bijak gitu. Nanti kita akan kembali bahas, Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kita geser dulu ya, yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Ini juga masih cenderung lengang bahkan ya. Tapi bentar, kita coba cek dulu gate Singosari. Oh, untuk jalur exit sudah ramai ternyata kawan, termasuk yang nanti mengarah ke perempatan Karanglo. Yang nanti mau lanjut arah ke Surabaya, di kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu lancar. Waru Perak ada perlambatan di area Surabaya Porong juga sama. Kalau bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citykate911FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
5: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
4: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
5: Nah kan?
4: Aduh, deg-degan tahu.
5: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
4: Ya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
6: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Terkait yang mengenai proyek galian itu kok.

0: tidak berhenti di udara. Laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
1: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
2: Untuk saat ini, simpang savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Kita masih bicara apa yang dibahas di Ijen Talk pagi hari tadi ya, karena cukup mengejutkan masyarakat ketika ditemukannya limbah B3 medis, kawan, berupa jarum suntik gitu ya, yang ada di Kota Malang, dan sampai sekarang juga masih belum tahu siapa gitu ya tersangkanya, dan sekarang masih dalam pendalaman di pihak kepolisian. Kita juga sama-sama menunggu nanti hasilnya. Kemudian kawan, karena tadi kita juga sempat undang dari PLH, Kepala DLH Kota Malang, Gamalil Raymond Hatigoran. Jadi disampaikan kalau kejadian ini sebenarnya bukan yang pertama kali gitu ya, beberapa waktu sebelumnya ini juga sempat ditemukan adanya temuan limbah medis, kawan, dan memang kebanyakan itu di lahan kosong, TPS liar, kemudian sampai kawasan yang memang jauh dari permukiman ya. Kemudian untuk jenisnya sendiri, jenis limbahnya juga beragam, mulai dari masker bekas, sarung tangan medis, sampai obat kemasan gitu, kawan. Kita coba dengarkan statement dari Gamalil Raymond Hatigoran.
1: Dapat kami jelaskan, dalam satu tahun terakhir kasus pembuangan limbah medis di ruang terbuka pernah beberapa kali terjadi, namun tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Temuan biasanya berasal dari laporan masyarakat, dan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan koordinasi lintas instansi yang berwenang. Sedangkan titik rawan pembuangan limbah medis umumnya berada di lokasi yang minim pengawasan, seperti lahan kosong, sempadan sungai, TPS liar, area pinggir jalan tertentu, maupun kawasan yang jauh dari permukiman. Selain itu, lokasi yang memiliki akses kendaraan cukup mudah namun sepi juga berpotensi menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Jenis limbah medis yang pernah ditemukan antara lain masker bekas dan sarung tangan medis, jarum suntik dan alat infus, botol serta kemasan, obat dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Seluruh jenis limbah itu termasuk limbah yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah B3 limbah medis. Sedangkan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan pengolahan lingkungan hidup, pembinaan pengawasan terhadap penghasil limbah, verifikasi lapangan, serta koordinasi penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan. Untuk penindakan lebih lanjut, DLH biasanya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun instansi penegak hukum yang sesuai kewenangan masing-masing dari aparat hukum tersebut, Mbak. Begitu, Mbak.
0: Nah itu kawan ya, penjelasan dari PLH, Kepala DLH Kota Malang, Dr. Andes Gamalil Raymond Hatigoran, MAP. Setelah tadi kita bahas di topik limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Kemudian kawan, ini tadi ada beberapa catatan tambahan yang disampaikan ya. Kita masih ada kendala sedikit, nanti kita coba putarkan. Oke, ini ada Pak Agus tadi. Video ya yang dibagikan. Kalau dilihat ini sekitar di Among Tani, Pak ya. Coba kita putar bersama, kita lihat bersama di visual radio, kawan.
2: Mobilnya di tengah-tengah jalan ya, opo karepe.
0: Duh, ini berhenti. Iya, Pak ya. Kalaupun memang berhenti kok ya agak ke tengah ini. Baik, Pak Agus. Mohon waktu, Pak ya. Kita coba minta bantuan ke rekan-rekan di sub ya. Kita

0: coba koordinasikan, termasuk oh ini tadi dari Yolanda sudah coba koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri Kawan. Baik, untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di halaman depan kantor Bupati Pamekasan. Sebanyak 106 warga dari berbagai kelompok usia, mulai remaja, dewasa hingga lansia, mengikuti layanan kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, tim medis juga membuka layanan konsultasi kesehatan dan membagikan multivitamin secara gratis. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan, Kusnan, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemasyarakatan untuk hadir memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini, pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro kemarin. Dalam lawatannya, gubernur memastikan harga pangan dan hewan kurban relatif aman. Saat melakukan inspeksi di pasar tradisional, Gubernur Kofifah menilai fluktuasi harga sejumlah komoditas masih berada dalam batas wajar yang umum terjadi menjelang Idul Adha. Di antaranya harga daging sapi naik dari biasanya Rp120.000 per kilogram menjadi Rp125.000, sementara harga cabai, bawang putih, dan gula juga relatif terkendali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat ini banyak pengendara memasang dashcam di mobil. Kamera kecil ini berguna untuk merekam perjalanan dan bisa menjadi bukti jika terjadi kecelakaan atau insiden di jalan. Namun ada satu kekhawatiran yang sering muncul. Apakah dashcam bisa membuat aki mobil cepat tekor? Nah, jika pemasangannya tidak tepat, memang ada kemungkinan dashcam terus mengambil daya dari aki, terutama saat mobil sedang parkir. Lalu bagaimana agar tetap bisa menggunakan dashcam tanpa membuat aki cepat habis? Anda bisa simak beberapa tips ini, kawan. Yang pertama, gunakan hardwire kit yang memiliki fitur low voltage cutoff. Alat ini terhubung langsung ke aki mobil dan memiliki sistem pengaman. Jika tegangan aki turun di bawah batas tertentu, dashcam akan otomatis mati sehingga aki tidak sampai habis. Kedua, atur fitur parking mode dengan bijak. Banyak dashcam memiliki mode rekam saat mobil parkir, seperti motion detection atau time lapse. Gunakan fitur ini hanya saat diperlukan ya. Jika mobil diparkir di tempat aman, Anda bisa menonaktifkannya agar tidak terus menguras daya aki. Yang ketiga, gunakan baterai tambahan khusus dashcam. Baterai ini akan terisi saat mobil berjalan dan menjadi sumber daya dashcam saat mobil parkir, sehingga tidak mengambil listrik dari aki utama. Selanjutnya, rutin memanaskan mobil. Jika mobil jarang digunakan, nyalakan mesin sekitar 5-10 menit setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu agar alternator bisa kembali mengisi daya aki. Dan yang terakhir, pastikan pemasangan kabel dashcam dilakukan dengan benar, terutama jika terhubung ke fuse box. Instalasi yang rapi dan aman akan membantu mencegah masalah kelistrikan di mobil. Ingat kawan, dashcam memang penting untuk keamanan berkendara, tapi pemasangan yang tepat juga penting agar aki mobil tetap awet dan tidak cepat tekor.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
5: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
4: Waduh, iya iyo. Cek bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek trainasi. Anggitnya kos-kosan dah lagi.
5: Aku pak, lah, yo po yo, wis gak digawe kan?
4: Ya Allah bu, yo kak ngono. Ini kira, darah no saluran banyak ni mampet dah. Kau kan orang liyoi, sama ni ono no ai.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, kondisi semakin cerah di area Tlogo Mas. Tapi kalau melihat dari prediksi BMKG, ada potensi hujan ringan di wilayah Kota Malang. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami. Anda bisa berbagi melalui chat, bisa voice note juga ataupun telepon nantinya. Baik kawan, ini tadi ada tambahan informasi dari kawan-kawan City Guide ya. Ini soal kondisi kecelakaan kawan, lagi-lagi yang terjadi di Pasuruan ya. Ada Pak Andreas, terima kasih banyak Pak Andreas. Ini tadi ada dokumentasinya yang dibagikan. Lokasi di Purwosari, Pasuruan. Ini baru saja terjadi informasinya. Coba kita tampilkan di visual radio. Anda bisa lihat kawan.
1: Kendaraan laka lantas.
0: Oh. Baik. Bawa bater ringan kayaknya.
1: Menghalangi jalan provinsi.
0: Oke, trailer ya Pak.
1: Provinsi untuk kendaraan liman langsung putar balik aja.
0: Oke. Okay.
1: Lewat Sukorejo.
0: Kawan, ini kalau melihat kendaraannya posisinya melintang ya, jadi menutup total untuk jalannya di Purwosari Pasuruan informasinya. Tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Dery Fradeska. Pak Dery juga sudah merespon kami jam 11 lebih 47 menit monitor dan terima kasih gitu ya. Jadi mohon waktu, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan hadirkan. Anda juga masih bisa sambung di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih mobile, hati-hati nih, tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan Pak Ivan. Kebon Sari depan Samsat ya, ini sudah mulai padat Pak Ivan ya. Kemudian ada Pak Andreas, ini tadi memantau di Purwosari Pasuruan, kawan, depan Mayora ya, Purwosari. Jadi ada kecelakaan yang melibatkan truk, yang melibatkan kendaraan besar gitu, trailer di sana, dan posisinya memang melintang. Lebih baik Anda antisipasi. Dari rekan-rekan lantas Polres Pasuruan sudah monitor, semoga segera bisa dibuka ya jalurnya, karena kalau melihat dari posisi truknya itu melintang, jadi benar-benar menutup dan tidak bisa dilintasi. Beberapa catatan lain Anda masih bisa sampaikan, Anda bisa kirimkan di WhatsApp City 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, buang limbah B3 medis membawa dampak pada kesehatan dan lingkungan. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UB, Dr. Nani Setiawati menyampaikan limbah B3 medis sebenarnya ada beberapa. Jadi bukan hanya jarum suntik saja. Bahkan untuk obat-obatan yang sudah kadaluarsa juga masuk sebagai limbah B3 medis. Dr. Nani menjelaskan, ketika limbah medis itu dibuang dengan cara dibakar bisa menyebabkan kanker, khususnya kanker paru-paru. Sedangkan jika bentuknya obat-obatan kadaluarsa dibuang sembarangan, contohnya obat antibiotik bisa masuk ke dalam tanah dan menjadi pencemaran. Kawan, pembuangan limbah B3 medis di Kota Malang bukan pertama kali. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, dalam satu tahun terakhir pembuangan limbah medis di ruang terbuka sudah menjadi beberapa kali. Temuan ini berasal dari laporan masyarakat. Raymond menjelaskan kebanyakan tempat yang digunakan untuk membuang berada di lahan kosong, TPS liar, sampai kawasan yang jauh dari permukiman. Kata Raymond, untuk jenis limbah yang dibuang beragam mulai dari masker bekas, sarung tangan medis, jarum suntik, botol infus, obat kemasan, dan lain-lain. Raymond menambahkan sebagai kewenangannya dengan melakukan pembinaan kepada penghasil limbah sampai verifikasi lapangan. Sedangkan untuk tindakan lebih lanjut, jika ditemukan limbah B3 medis, koordinasi dilakukan pada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Kawan, pemerintah bakal cabut insentif dapur MBG yang tak penuhi sasaran. Badan Gizi Nasional, BGN, bakal mencabut insentif sebesar 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak melayani sasaran MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B. Minimal 300 orang mulai 2 Juni 2026. Ketentuan itu juga sudah tercantum dalam Surat Edaran Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas Nomor 5 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa SPPG yang tidak melaksanakan ketentuan bakal ditangguhkan secara mayor. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawas BGN Dadang menyampaikan, BGN juga bakal memberikan sanksi kepada kepala SPPG maupun mitra dan yayasan berupa sanksi tertulis sebagai bentuk peringatan. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: Dari Getain 11 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kali ini kita masuk di program Galeri City Guide edisi 26 Mei 2026. Topik bahasan kita hari ini tumbuh kembang anak sehat bersama Hasna Medica. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Ada dokter spesialis anak Hasna Medica Malang, Dr. Maisyarah Hairani SPA. Dan juga public relation ada Mas Vigo Rivaldi. Kawan-kawan saya ingatkan ya, yang mau ikut bergabung ini bisa langsung call in juga di 0811-3600-911. Dan kita juga live streaming ya di siang hari ini. Jadi monggo nanti bisa geser juga ke YouTube kami di @cityguide911FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masih di program Galeri City Guide. Tadi saya sempat spill ya di awal kalau kita bakal ngobrol soal tumbuh kembang anak sehat bersama Hasna Medica. Nah, ini kawan kita akan membahas tema yang memang sangat penting sekali bagi para orang tua, yaitu bagaimana memastikan tumbuh kembang anak ini berjalan optimal sejak usia dini. Setiap anak juga memiliki masa emas pertumbuhan yang tidak akan terulang dua kali, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan di masa inilah perkembangan otak, fisik, emosi, hingga kemampuan belajar anak berkembang sangat cepat. Namun di tengah aktivitas orang tua yang semakin padat, banyak yang masih belum menyadari tanda-tanda keterlambatan tumbuh kembang anak. Mulai dari berat badan yang sulit naik mungkin, atau ada keterlambatan bicara, gangguan fokus, sampai kebiasaan screen time yang berlebihan yang saat ini memang semakin sering ditemukan dan jadi keluhan banyak orang tua juga, begitu ya. Belum lagi soal imunisasi yang masih sering dianggap sepele, padahal menjadi perlindungan penting agar anak ini tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Lalu sebenarnya apa ya yang perlu diperhatikan orang tua agar anak ini bisa tumbuh sehat, aktif, dan optimal sesuai dengan usianya? Dan kapan orang tua itu harus mulai melakukan pemeriksaan tumbuh kembang secara rutin? Nah, selengkapnya kita bakal ngobrol bersama dua narasumber kita, kawan, dari Hasna Medica Malang. Ada dokter spesialis anak Hasna Medica Malang, Dr. Maisyara Hairani, SPA. Dan juga ada public relation dari Hasna Medica Malang, Vigo Rivaldi. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, ini bisa langsung telepon atau voice note biar lebih terdelivernya dengan clear gitu kawan ya, di 0811-3600-911. Saya sapa dulu di studio, saya sudah bersama dengan dua narasumber saya kawan. Ini bersama dengan Dr. Maisyara atau Dr. Cia, ini akrab ya dipanggil sebagai Dr. Cia. Dokter, selamat siang.
2: Selamat siang, halo.
1: Kabar siang. Ya, kabar sehat dok ya?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah, Mas Vigo gimana? Sehat juga mas?
3: Sehat, emangnya sendiri gimana sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Gimana perjalanan kesini, aman ya? Terik sekali nih hari ini juga.
3: Aman sih hari ini, kayaknya orang-orang udah pada mulai mau liburan ya. Jadi kayaknya jalanan juga udah agak sepi juga.
1: Oh, justru gitu. Sepi ya, saya pikir rame karena persiapan besok lebaran, jadi pada belanja gitu. Tapi aman ya.
3: Aman.
1: Oke, baik. Nah, tadi kita sudah spill di awal nih, Dr. Cia dan juga Mas Vigo, kalau bicara soal tumbuh kembang anak, mungkin boleh dijelaskan dulu dari Dr. Cia ya, soal tadi yang kita sempat spill 1000 hari pertama atau masa golden age-nya ya untuk ya, anak itu, gimana sih tumbuh kembangnya begitu dok?
2: Ya betul, jadi seperti yang kita tahu ya, anak itu akan tumbuh dan berkembang ya, ya. Tumbuh itu berarti kita memantau ciri fisiknya, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, itu untuk menentukan status gizi anak kita seperti apa. Dan tetap kita harus menilai perkembangan. Perkembangan berarti di situ ada nilai yang harus kita ukur, apakah dia kognitifnya, kemampuan bicaranya, seperti yang tadi sudah di spill ya sama mbaknya. Jadi itu juga kita harus aware. Jadi sejak dini, sejak dia usia, sebenarnya ya dari usia dia lahir, di situ sudah ada kontak-kontak mata atau cara bayi tersenyum, itu sudah bisa kita nilai sebenarnya anaknya kita terlambat atau enggak sih, normal atau enggak sih. Gitu. Biasanya ibu-ibu, dok anak saya sepertinya bagus-bagus aja, tapi normal atau tidak? Karena itu yang jadi pertanyaan ibu-ibu. Ya, gitu. Jadi itu yang harus kita aware sejak dini.
1: Oke, di 1000 hari pertama tadi itu menjadi waktu yang sangat krusial juga dok ya.
2: Ya, itu namanya periode emas ya, atau masa kritis pada saat perkembangan sinaps-sinaps otak yang berkembang pada saat 1000 hari pertama kehidupan.
1: Ini langsung saja, apa yang harus dilakukan orang tua di masa 1000 hari pertama itu dok?
2: Oke, jadi di 1000 hari pertama kehidupan ya, itu dimulai dari pada saat masa janin. Jadi sebenarnya dari pada saat kedua orang tua sudah memulai masa konsepsi, di situ sudah harus memikirkan bagaimana kita untuk bagaimana cara supaya kita memiliki generasi yang akan cemerlang nantinya ke depannya. Nah, jadi dari awal pada saat kita sudah mau mulai mengkonsepsi ya, atau ini sekarang Mbak Mas yang remaja-remaja atau mungkin yang nanti mau menikah, awalnya itu pikirkan. Jadi dari mulai gizi harus tetap bagus dari ayah dan juga dari ibu. Karena okay. status gizi akan mempengaruhi, kalau kita ngomong biologisnya ya, sperma dan juga ovum yang akan nantinya akan berbuah menjadi janin dan akan berkembang menjadi bayi dan nanti akan menjadi infant kalau dia di bawah 28 hari ya neonatus atau nanti balita dan juga menjadi remaja. Jadi pada saat awal dari mulai gizi dan jangan lupa stimulasi yang konsisten yang setiap hari dari mulai, jadi dari mulai dia sudah mulai gerak-gerak pada saat di dalam kandungan itu juga kita harus memberi stimulasi dan juga gizi yang cukup optimal untuk generasi penerus bangsa ke depannya gitu. Jadi kenapa krusial? Karena dari awal kalau kita tidak cukup, contoh ya misalnya kita Allah sudah makannya yang biasa-biasa aja. Kita tidak memikirkan cukup enggak ini asam folatnya, cukup enggak ini vitaminnya gitu ya. Jangan lupa bayi yang biasanya cacat tabung atau kalau kita ingat spina bifida ya, itu biasanya hanya karena kita kekurangan asam folat sejak dalam kandungan. Jadi kenapa perlu 1000 hari kehidupan pertama? Karena di situ gizi dan juga stimulasi yang dilakukan oleh ibu dan ayah pada saat menjelang konsepsi sampai dia sudah lahir dan usia 2 tahun itu adalah proses yang sangat kalau kita sia-siakan itu akan menciptakan suatu generasi yang nantinya tidak akan baik tentunya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, kalau pengamatan dari Dr. Cia sendiri di Malang ini bagaimana? Dari tingkat awareness orang tuanya sendiri, apakah juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa atau justru masih banyak yang telat nih gitu?
2: Betul, jadi kalau saya masih 50-50 ya. Kalau ya mudah-mudahan nanti kita Hasna juga nanti ada objin ya mudah-mudahan. Jadi kita bisa sambil sharing. Kalau di beberapa rumah sakit kan kebetulan saya juga ada yang di Lawang sama yang di kota ya. Nah, jadi kebanyakan ibu-ibu tuh kalau yang dia menengah ke atas itu sudah tahu pentingnya vitamin. Bahkan itu sudah ada yang nanya biasanya sama saya, dok sebenarnya waktu pas saya hamil itu sudah perlu gak dok konsumsi asam folat? Sudah perlu gak dok konsumsi vitamin D3? Wah kalau ada yang bilang gitu saya 4 jempol untuk ibunya.
1: Luar biasa ya.
2: Jadi sudah paham, sudah paham tentang adanya cacat janin atau cacat tabung ya yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak aware gitu. Nah, ada beberapa kondisi yang kalau misalnya keluar anaknya yang memang mohon maaf kita lihat oh ternyata ada yang tidak sempurna. Nah, itu kita kembali lagi kita tanyakan bagaimana dulu asupan nutrisinya. Ya karena yang penting saya makan, Dok, walaupun sebenarnya saya enggak lihat isi makanan saya apa aja gitu. Ya bahkan mungkin tidak ada vitamin tambahan. Ya. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya 50-50, ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui. Ya mungkin di sini juga kita sama-sama saling edukasi ya. Semoga nanti ibu-ibu muda yang baru mau hamil atau generasi penerus bangsa remaja-remaja ini yang nanti kan pastinya setelah sudah menikah pasti bingung, loh nanti aku hamil aku harus mempersiapkan apa. Jangan lupa nanti untuk konsultasi boleh ke dokter objinnya atau nanti sharing ke kita juga boleh. Ya, atau yang punya anak kecil, dok sebenarnya kalau saya mau hamil yang kedua misalnya yang sudah punya anak kecil ya perlu menyiapkan apa aja, nanti di situ kita bisa sharing-sharing. Ke Hasna juga boleh mampir monggo.
1: Oke, sudah di spill boleh sharing-sharing ke Hasna, dijelaskan oleh Mas Vigo bagaimana Mas untuk program layanan tumbuh kembang anak di Hasna Medica sendiri.
3: Kalau untuk program tumbuh kembang layanan anak sendiri ini di kita itu udah mulai konsultasi dengan dokter Cia itu pastinya udah bisa. Terus kami itu juga selain itu kami juga melayani terkait home care. Jadi home care itu selain untuk biasanya kan untuk kalau home care kan untuk khusus dengan dokter umum aja ya. Tapi di kami itu untuk dokter spesialis itu kami udah bisa home care juga. Termasuk dengan dokter Cia ini kalau misalkan dari orang tua misalkan anaknya ada kendala, ada sakit atau misalkan ada yang lainnya itu bisa langsung kontak ke kami dan dokter Cia itu bisa langsung turun ke rumah-rumah untuk home care itu juga bisa di kami. Atau misalkan untuk terkait dengan fasilitas yang lainnya kayak misalkan layanan imunisasi di kami juga udah bisa kayak gitu. Baik imunisasi yang primer maupun imunisasi yang booster atau tambahan itu di kami juga udah bisa kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini sudah berlangsung lama atau baru nih layanan ini?
3: Kebetulan kalau untuk dokter Cia ini sendiri untuk dokter anak kami ini kan masih baru berjalan beberapa bulan. Tapi kalau sebelumnya dulu kami untuk dokter-dokter spesialis yang lainnya di kami itu udah bisa juga karena di kami kan nggak hanya di dokter anak di kami itu ada beberapa dokter spesialis kayak di jantung, penyakit dalam, paru, saraf, rehab medik dan juga yang terakhir anak ini kayak gitu dan kedepannya sih kami akan ada penambahan-penambahan dokter spesialis yang lainnya dalam dekat ini sih kami ada penambahan jiwa sama akupuntur.
1: Oh luar biasa gitu. Mungkin kalau misalnya kaitannya dengan anak kalau anaknya gak bisa dibawa ke Hasna Medika atau dalam kondisi yang tantrum dan lain-lain.
3: Betul.
1: Bisa langsung dibawa ke rumah.
3: Bisa langsung gitu, dibawa ke rumah dokter spesialis.
1: Dokternya
3: kami
1: yang ke rumah.
3: Jadi nanti akan ada layanan kayak dokter spesialis kami sama perawat kami yang akan datang. Kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan kan ada orang tua yang kayak aduh ke rumah sakit nih gitu, bertemu atau kontak dengan orang lain, dengan beberapa orang yang sakit, ada yang menular atau gimana, takut anaknya tambah sakit atau gimana. Nah itu bisa dengan layanan kami, yaitu layanan home care dengan dokter spesialis kami.
1: Oke, boleh gitu. Jelasin dikit gak mas reviewnya selama beberapa bulan ini gimana home care untuk tumbuh kembang anak, layanan tumbuh kembang anak?
3: Sejauh ini sih kalau untuk dari orang tua sih malah terbantu ya dengan adanya home care dengan dokter spesialis kami. Karena orang tua itu benar-benar merasa kayak lebih safe ke anaknya sendiri. Jadi kayak anaknya lebih aman, orang tuanya juga lebih aman. Kadang kan ada orang tua yang kayak aduh aku lagi sibuk kerja nih kayak gitu. Jadi kayak misalkan di rumah cuman ada apa namanya orang yang bantuin kayak gitu. Jadi jadi dokter kami bisa langsung turun tuh malah lebih membantu. Kayak gitu. Sejauh ini sih gitu sih Mbak.
1: Luar biasa. Ini untuk seluruh wilayah Malang Raya?
3: Seluruh wilayah Malang Raya.
1: Oke, baik. Nah, ini kawan-kawan yang mau tanya-tanya masih ada kesempatan ya. Mungkin untuk layanan home care juga nanti bisa kontak di Citiket. Nanti kita akan tanya ke narasumber di siang hari ini. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Galeri Citiket.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Ya kawan, masih di program Galeri City Guide. Sebelum saya geser ke para narasumber, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Metek Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center. Ya kawan, kita kembali lagi bersama para narasumber. Saya ke Dokter Cia lagi ya. Kalau bicara soal tumbuh kembang anak nih dok, untuk saat ini masalah tumbuh kembang apa yang paling sering ditemui? Apakah speech delay atau bagaimana?
10: Jadi yang paling sekarang ya, paling banyak itu masih belum berkurang angkanya. Itu masih ada di, kalau yang tumbuh ya pertumbuhan, itu di stunting. Dan juga

0: Okay. Gizi kurang dan juga gizi buruk. Ya, mungkin ada beberapa pembahasan yang mungkin para orang tua tahu anaknya lahap makan tapi belum melihat isi kandungan dari piringnya ya. Kalau kita slogannya ada isi piringku gitu.
1: Nah, ya.
0: Jadi di situ yang harusnya ada karbohidrat di sekitar 50-60%, jangan lupa protein hewani juga ya 10-15% dan juga lemak. Jangan lupa karena protein hewani dan juga lemak itu adalah zat pembakar untuk pertumbuhan. Jadi lemak jangan lupa juga di 25-35% ya. Karena kebanyakan kadang cemilan anak-anak sudah dikasih dan kenyang akhirnya tidak mau makan makanan utama. Itu yang banyak ya. Itu kalau yang di pertumbuhan.
1: Pertumbuhan.
0: Nah, kalau di perkembangan ya tetap masalahnya di gadget yang membuat kebanyakan anak-anak sekarang speech delay atau terlambat bicara. Kadang orang tua yang datang tuh, dok sepertinya anak saya paham tapi malas bicara. Nah itu jadi karena tidak adanya stimulasi atau interaksi dua arah antara anak, si anak dan juga ibunya. Karena kalau lihat gadget itu hanya terjadi satu arah. Jadi dia hanya menyerap tapi dia tidak berlatih untuk berbicara. Nah itu banyak sekali yang saya temui di sini. Jadi ya sebenarnya ayo kalau misalnya memang bingung sharing-sharing bahwa anaknya, dok ini sudah benar belum? Padahal sebenarnya ya buku sakti kita itu adalah buku KIA. Buku
1: ya,
0: pink.
1: Yang pink itu ya.
0: Betul. Di situ segudang ilmu ada. Jadi stimulasi apa yang harusnya didapatkan dari umur anak dari umur 0 sampai 5 tahun itu sudah ada di situ semua sebenarnya. Okay. Tapi kalau memang bingung karena saking tebelnya, aduh, aku mungkin ibu-ibu muda mau masak atau mau mesen Shopee untuk anak-anak kebutuhannya sehingga tidak sempat membaca, ayo sini biar kita sama-sama saling mengupas buku isi KIA-nya itu.
1: Oke. Okay. Nah, kapan nih dok orang tua sudah harus mengkonsultasikan kondisi tumbuh kembang anaknya ini?
0: Mungkin sejak dini ya. Jadi biar jangan terlambat. Kita kan sebenarnya kalau kita mempelajari bidang anak ya, itu ada beberapa tools yang untuk melihat apakah anak-anak itu termasuk normal atau tidak pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau pertumbuhan itu kita pakai WHO, grafik WHO sama ada yang namanya CDC ya. Kalau WHO di bawah 5 tahun, CDC bisa dipakai sampai usia remaja. Nah, kalau untuk yang perkembangan itu kita banyak sekali toolsnya, dimulai dari SDIDTK yang sebenarnya ada di buku KIA, kemudian ada Denver yang biasa dipakai oleh dokter anak ya, dan ada yang namanya cat clamps. Nah, itu bisa untuk melihat kognitif anak itu sudah sesuai usia berapa. Apakah dia advance ataupun maju, normal atau malah kurang gitu. Sebenarnya itu bisa dilihat dari usia 3 bulan apakah dia sudah ada kontak mata. Nah, di situ kita bisa melihat dan bisa mendeteksi dini apakah ada penyimpangan dari perkembangan. Contoh autis, ASD ya bahasanya kita. Autis spectrum disorder atau ADHD ya. ADHD yang attention deficit ataupun hyperactive disorder. Nah, jadi semakin dini orang tua aware. Atau mungkin nanti gak apa-apa dok, saya sebenarnya merasa normal, tapi saya khawatir. Gak apa-apa, monggo kita sharing-sharing, gak apa-apa. Tentang Hasna juga saya terbuka sekali ya, karena Hasna ini benar-benar kalau saya pengen apa gitu ya, aku pengen ada toolsku gitu. Wah, semua dikasih banget. Toolsnya kita tuh banyak, sampai alat peragaan yang biasanya itu kalau misalnya kita ya untuk betul-betul mendeteksi tumbuh kembang itu kita punya tools. Berupa satu kubus-kubusan, kita harus ngelihat dia sudah mampu berapa kubus yang disusun gitu ya. Itu usia biasanya usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Terus ada mainan kerincing-kerincing untuk yang bayi. Nah, dia apakah melihat ke arah kerincingan itu berputar dan warna-warna bola, biasanya warna yang cerah, warna merah, warna kuning. Nah, itu ada di Hasna juga, semuanya ada juga. Kemarin juga kita ke bidan ya, Mas ya.
2: Ke bidan,
0: dan itu kita ngecek perkembangan
2: tumbuh kembang anak.
0: Ya, betul. Jadi memang enggak bisa 5 menit itu enggak bisa. Kalau ngecek
1: berapa jam tuh dok, kira-kira tuh dok?
0: Minimal 30 menit.
1: Oh, ke 30 menit ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ini saya ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman saya juga. Termasuk kemarin ada kawan pendengar juga yang menyampaikan, kenapa sih kalau misalnya bawa anak ke posyandu, periksa, itu kok rasanya anak kita kayak kurang aja. Gue yang diperhatikan hanya fokus ke tinggi badan, berat badan aja. Tapi pas ke dokter anak, berbeda lagi analisanya begitu dok. Nah, itu gimana tuh?
0: Ya betul, karena memang kan kalau kita ya secara fisik yang dibutuhkan pertama memang zat bakarnya dulu, zat pembakar untuk kita menaikkan tinggi badan anak atau berat badan anak kan tetap dari pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Biasanya kalau gizinya normal, perkembangan juga akan mengikuti. Gizi yang cukup di awal itu pasti akan berpengaruh terhadap kepintarannya anak. Gizi yang tidak cukup, otaknya aja juga tidak punya bahan bakar untuk mengisi daya ya. Ibarat namanya sinaps, neuron di otak itu ibarat listrik ya. Tapi gak cukup daya wattnya itu loh, daya listriknya gak cukup. Nah, kalau kita kan pembakarannya dari mana? Karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin multivitamin.

0: mineral ya. Nah, jadi sebenarnya awalnya kenapa di posyandu ataupun di puskesmas harus melihat itu dulu. Nah, dari situ biasanya dari posyandu men-screening, oh ini sepertinya ada gangguan pertumbuhan, apakah ada gangguan perkembangan lainnya atau tidak, biasanya baru dirujuk ke spesialis anak. Dan kalau sudah ke spesialis anak, kompleks sekali yang akan diperiksa. Benar.
1: Oke, nah ini kalau untuk tanda-tanda awal yang harus diantisipasi oleh orang tua biasanya apa, Dok? Ya, kayak ini harus segera nih gitu di bawah.
0: Betul. Yang harus segera, jadi ada target. Jadi kalau misalnya dia usia 0 ya, kita katakan kita punya anak baru lahir. Itu harus punya target 1 hari harus naik berat badan 25-30 gram per hari.
1: Oke.
0: Dan satu bulannya itu harus mencapai 750-1 kilo. Nah, kalau di situ sudah kok susah ya naiknya, kok kayaknya enggak naik ini dalam satu hari aja enggak naik, atau misalnya biasanya kan ke posyandu per bulan ya, kok enggak sesuai target, nah itu boleh kita sharing. Kalau misalnya dari posyandu, oh enggak bisa ini, kayaknya memang ada sesuatu, datang ke kita, enggak apa-apa. Itu mulai dari awal ya, jadi bukan hanya suatu perkembangan, itu sudah mulai dari 0 sampai ke 1 bulan. Nah itu sudah aware. Sudah aware kenapa berat badannya enggak naik. Ingat, karena gizi yang baik akan menentukan kualitas kognitif anak yang pintar. Nah, jadi di situ aware dulu masalah tinggi badan dan berat badan, karena itu yang paling krusial ya di awal. Kalau misalnya ada berat badan yang tidak mencapai targetnya, monggo langsung screening ke kita. Nanti di situ juga kita akan mencari tools-tools lain untuk melihat perkembangannya bagaimana. Gitu. Jadi dari awal dulu ya, dari berat badan dan tinggi badan.
1: Oke, baik, kembali ke Mas Vigo. Ini kalau bicara soal kenyamanan, tadi kan juga ada layanan home care. Nah, tapi kalau di Hasna Medica sendiri bagaimana memastikan bahwa semua yang ditangani ini dengan nyaman, dengan aman begitu untuk orang tua yang bawa anak tadi?
2: Oke, tentunya kalau misalkan di kami sendiri untuk tenaga yang kita sediakan emang benar-benar udah yang profesional juga ya tentunya, dikarenakan emang kan salah satu persyaratan kalau misalkan kita mau buka klinik atau apa kan emang harus benar-benar dari tenaga yang profesional gitu. Terus yang kedua, kalau untuk terkait dengan anak sendiri di sana, jadi kalau misalkan sambil nunggu buat konsultasi ke dokter Cia, anak-anak itu kita sediakan untuk mainan-mainan juga. Jadi di sana sudah kita sediakan playground yang emang kita khusus buat anak-anak yang datang ke Hasna Medica Malang kayak gitu. Terus selain itu kalau misalkan untuk dari segi fasilitas sendiri sih di kami sendiri untuk fasilitas rawat jalannya kami cukup memadai juga, termasuk dengan di sana kita kayak ada semacam kayak biasanya kalau orang-orang datang kan dengan keadaan lapar atau apa gitu, itu nggak perlu keluar. Di sana kami sendiri di layanan poli rawat jalan sendiri kita udah ada kayak semacam kita sediain untuk showcase gitu. Jadi untuk layanan-layanan di kami sendiri sih untuk fasilitasnya kami cukup memadai juga gitu, termasuk untuk di layanan rawat inap sendiri untuk yang anak-anak pasti akan kita sendirikan. Jadi untuk perbedaan antara pasien dewasa dengan anak itu pasti akan kita sendirikan kayak gitu.
1: Dipastikan nyaman dan aman juga. Betul. Dan anak-anak happy juga gitu.
2: Happy, apalagi anak-anak kalau sudah ketemu mainan kan pasti bakal lupa dengan oh ini
1: lagi sakit,
2: lagi di rumah sakit, lagi sakit. Apalagi kalau udah ketemu sama anak-anak yang lainnya nih gitu, pasti langsung otomatis langsung main bareng-bareng juga kayak gitu.
1: Oke, baik, ini boleh dijelaskan juga untuk alur pendaftaran dan lain-lain itu gimana tuh kalau di Hasna Medica?
2: Kalau untuk alur pendaftaran sendiri sih kami saat ini kami udah bisa menerima pasien BPJS di kami bisa. Terus kami juga untuk pasien asuransi swasta di kami juga bisa, dan juga pasien umum tentunya gitu. Kalau misalkan untuk dari pasien umum sendiri, kalau misalkan mendaftar bisa langsung menghubungi di customer service kami itu bisa. Atau kalau misalkan kesulitan di customer service kami bisa ke Instagram kami itu juga bisa. Atau kalau misalkan pasien yang menggunakan BPJS itu bisa menggunakan mobil JKN kalau di kami. Seperti itu.
1: Jadi sudah ada kemudahan akses juga. Betul. Di Hasna Medica ya. Termasuk kalau yang home care itu gimana tuh?
2: Kalau di home care sih cukup menghubungi bisa melalui tim kami atau bisa melalui customer service kami gitu. Dan home care kami itu 24 jam juga, Mbak. Jadi kalau misalkan dari orang tua yang malam-malam anaknya demam terus butuh home care dari kami itu bisa. Kami home care 24 jam.
1: Boleh spill nomornya enggak, Mas?
2: Nomor kami di 0811-365-4477.
1: Oke, saya ulangi ya, 0811-365-4477.
2: Betul.
1: Oke, baik, kita jeda kembali. Para narasumber, kawan-kawan juga yang mau kembali menyampaikan beberapa catatan, boleh ya, bisa langsung call in di 0811-360-911. Oh, saya geser dulu ke WhatsApp. Ini ada update lalu lintas dari Pak Agus.
3: Selamat siang. Untuk informasi ya, mengarah dari tol Purwodadi ke Pandaan 3E69600 arah Pandaan. Dari Purwodadi itu ada truk yang membawa air mineral kayak yang kerdisan itu terguling di sebelah kiri untuk lalu lintas lancar, tidak ada masalah.
1: Oke, baik.
3: Hati-hati aja ya, karena di siang begini ini ya, itu banyak yang sangat-sangat mengantuk. Istilahnya, yang dikatakan di istilahnya itu micro sleep lah itu ya. Kalau di hawa panas gini kena AC di jalan tol, itu ya tadi ya, micro sleep itu sering terjadi ngantuk. Untuk rekan-rekan semua ya, harap ya berhati-hati sekali ya kalau berkendara di jalan tol, karena jalan tol saat ini juga lagi-lagi agak sepi juga ya, lengang gitu ya. Itu untuk informasinya, selamat siang, selamat beraktivitas semua, hati-hati di jalan.
1: Ya, terima kasih tambahan infonya Pak ya, itu kawan pantauan trafiknya lancar. Kalau tadi yang kita terima laporan itu di area Purwosari ya, ada truk juga laka, jadi dia melintang menutup jalan jalur utama begitu. Kita tadi sudah koordinasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Deri Fredeska, katanya monitor, jadi antisipasi untuk yang mau mengarah ke sana. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
6: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
5: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
7: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah, ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting, termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif, misalnya berkaitan dengan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
5: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
6: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani Anda dan masih di program Galeri City Guide. Ini ada beberapa kawan pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan ada yang kirim voice note juga. Sebelum saya geser ke kawan-kawan pendengar, saya punya informasi lagi nih untuk Anda. Kawan yang punya ide kreatif dan keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lalu ada lomba desain maskot dan lomba video AI. Ini bebas ya, sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenangnya juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini dibuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun baik individu maupun tim. Catat tanggalnya kawan, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei, untuk pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Jadi ayo cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Geser dulu ke line telepon Pak Raffi Udin, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, silakan Pak.
1: Saya langsung ke pertanyaan aja Mbak Yola, karena sedikit saya tangkap tadi idenya, tapi saya tidak mendengar dari awal. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan sama ya dari Hasna Midika itu ya.
0: Iya.
1: Pertanyaan yang pertama, apa saja apa ya jenis apa sakit atau apa namanya, kalau misalnya gigi atau misalnya di hati, misalnya ini kan misal aja, yang ada di poli Hasna Midika gitu Mbak Yolanda yang pertama. Kemudian kalau misalnya satu, taruhlah misalnya si A, sakit A misalnya gitu kan, misalnya apa polinya tuh apa menangani penyakit ABCD misalnya, sekarang misalnya A misalnya kan, kemudian perlu treatment ulang misalnya kan, jedah waktunya itu misalnya sekarang misalnya tanggal 26 misalnya kan, baliknya lagi ke Hasna Midika itu berapa hari atau ya berapa hari gitu. Kalau memang ada, atau apakah semua jenis pesakit ABC dan semua itu jeda waktunya untuk kembali kalau misalnya membutuhkan treatment berulang-ulang itu apa sama jangka waktunya, mungkin berapa hari gitu Pak. Kita bisa tangkap poinnya Mbak
0: Yola.
1: Oh
0: iya iya, bisa Pak.
1: Nah, mungkin mudah-mudahan apa yang dari narasumber nanti kan itu yang ingin saya tekan. Yang pertama, apa saja jenis yang bisa dilayani di Hasna Midika? Mohon maaf saya tadi tidak mendengar, tapi saya tangkap tadi ada BPJS. Ini mobil khusus BPJS ini Mbak Yola ya. Kalau yang umum tidak masalah itu. Ini yang BPJS. Jadi misalnya ada pesakitnya misalnya kan perlu treatment ulang, itu jeda waktunya itu apakah sama yang ada di Hasna Midika itu per treatmentnya gitu, kalau memang butuh lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan. Mohon itu aja Mbak Yola, dan mohon jawaban dari ada para narasumber, apa saja itu yang bisa dilayani sakitnya mungkin apa gitu, sama yang berikutnya jeda waktunya kalau butuh lebih dari 1 kali treatment berapa jeda waktu, berapa hari gitu. Terima kasih Mbak Yola.
0: Oke, terima kasih kembali, silahkan Mas Vigo.
2: Ya, kalau untuk layanan di kami sendiri sih sekarang ini kami ada layanan poli jantung, penyakit dalam, paru, saraf, rehab medik sama anak. Dan untuk kalau misalkan mau cari-cari dokter yang sampai malam, di kami itu dokter spesialis khususnya di jantung kami itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam itu selalu terus ada. Terus kalau misalkan mau cari dokter yang di weekend, kayak misalkan di hari Sabtu, kalau misalkan Senin sampai hari Jumat kerja, di Sabtu kami juga ada. Bahkan di Minggu beberapa dokter spesialis kami juga ada. Kayak gitu. Terus kalau untuk terkait dengan kapan harus balik itu, itu sebenarnya tergantung dari kondisi tubuh pasien masing-masing ya. Sama tergantung dari tindakan apa yang akan dilakukan. Kayak gitu. Kalau misalkan contohnya kalau untuk di rehab medik itu biasanya 1 bulan bisa melakukan 4 kali untuk tindakan. Jadi setiap minggu bisa langsung datang itu akan ada penjadwalan. Tapi kalau misalkan dari beberapa sakit atau penyakit, kalau misalkan jantung gitu, biasanya tergantung dari urgensinya juga kayak gitu, atau tergantung dari keadaan pasiennya masing-masing kayak gitu. Misalkan emang ada dokter kayak yang, oh mas untuk di minggu ini harus melakukan tindakan ini, untuk di bulan depan harus melakukan tindakan ini, itu bisa juga. Atau misalkan dari balik lagi ke kondisi pasien masing-masing sih sebenarnya mbak, kalau untuk itu kayak gitu.
0: Oke, yang BPJS tadi bisa semua ya?
2: Kalau BPJS di layanan kami semua bisa kami layani dengan BPJS, termasuk di rawat inap IGD 24 jam juga kayak gitu.
0: Oke, baik. Ini ada lagi yang masuk dari Pak Jamal.
3: Ini semisal misalnya ya, orang tua kita lagi sakit lah, sudah gerakan nggak bisa, mungkin hanya tidur saja. Terus untuk perawatan-perawatan yang merawatnya, misalnya ganti baju, ganti pampers, sedangkan kalau kita anak-anaknya itu serba salah, bagaimana ada pelayanan yang seperti ini apa tidak? Jadi orang tua yang mungkin perlu perawatan, pelayanan, merawat kehidupannya gitu, apa ada pelayanan seperti itu juga ya?
0: Oke, baik. Monggo, Mas Vigo.
2: Oke, kalau di kami, mungkin tadi udah kita spill juga ya mbak, bahwa di kami itu adalah yang namanya home care kayak gitu. Nah, untuk home care kami sendiri bisa melayani untuk terkait yang diceritakan sama bapaknya tadi, termasuk kayak memandikan, terus mengganti pampers kayak gitu. Biasanya sih kami akan kalau misalkan seperti itu, bisa kalau misalkan pagi atau sore nanti akan ada datang perawat kami yang kesana untuk membantu dari pasien untuk mandi sama menggantikan popok sama baju. Sekalian nanti di situ terkait dengan pengukuran tanda-tanda vital kayak tensi, nadi, suhu, termasuk saturasi juga. Nanti di situ pas waktu habis kita memandikan langsung akan kita ukur, termasuk dengan TTV-nya juga. Di kami ada layanan namanya home care itu tadi, kayak gitu.
0: Oke, jadi bisa.
2: Bisa.
0: Oke, baik, kita kembali ke pembahasan nih ke Dr. Cia lagi. Tadi kan juga banyak dok di masyarakat yang masih menganggap kalau imunisasi itu nggak penting. Nah, boleh diedukasi juga nih dok, seberapa ya, penting?
4: Betul. Ya, jadi imunisasi itu kalau bisa wajib ya. Bukan kalau bisa, memang
0: wajib.
4: Mutlak.
0: Wajib.
4: Karena memang imunisasi itu merupakan suatu tindakan ya, suatu tindakan pemberian vaksinasi yang untuk melindungi kekebalan tubuh. Jadi seandainya kita terkena, bukan sama sekali tidak sakit ya, tapi apabila kita terkena, jadi beberapa penyakit itu kan banyak ya, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi kalau dari Dinas Kesehatan nyebutnya PD3I. Jadi kalau penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, kita terkena itu tidak akan menyebabkan sakit yang berat. Jadi hanya ringan-ringan saja. Jadi beberapa mungkin saya bisa edukasi ya. Jadi kalau beberapa pasien menyebutkan, aduh setiap kali imunisasi anaknya demam. Ingat kalau pemberian imunisasi yang menyebabkan demam itu kan memang anaknya yang, tubuh anaknya yang merespon ya. Dan itu biasanya hanya 1-2 hari dibandingkan dengan dianya sakit dan sakitnya jatuh ke dalam keadaan berat, itu akan menyebabkan perawatan sehingga sampai ke berbulan-bulan ya, minggu sampai bulan-bulan. Nah, jadi ada beberapa juga kita kalau misalnya ketemu pasien-pasien yang sudah berat seperti Saiful Anwar sendiri ya, itu seperti difteri atau pertusis yang perawatannya sampai ke ruang ICU, padahal itu sebenarnya bisa kita cegah dengan DPT-nya, imunisasi DPT. Gitu. Apalagi sekarang kan juga sudah ada imunisasi tambahan ya, itu juga sudah dikeluarkan oleh WHO dan juga IDAI, salah satunya adalah influenza, karena sekarang lagi banyak-banyaknya kasus batuk, pilek, demam, bahkan ada yang sampai sesak. Apabila di ronsen itu ketemunya pneumonia, dan itu kita sudah menggalakkan vaksinasi influenza dari mulai umur 6 bulan sampai dewasa sebenarnya. Jadi untuk dosis pertama kan 2 dosis ya, kemudian setiap tahunnya kecap sampai umur berapapun. Nah, jadi sebenarnya mudah-mudahan orang tua sekarang supaya anak-anak tidak terkena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi dan tidak jatuh ke dalam keadaan berat, harus sadar imunisasi sejak dini.
0: Oke, nah untuk selama ini apa yang menjadi kendala? Biasanya orang tua tuh ragu untuk imunisasi itu kenapa, dok?
4: Itu ada dua ya yang saya lihat. Yang pertama karena takut anaknya demam, anaknya sakit. Yang kedua itu biasanya ada tanggapan dari pemuka-pemuka agama yang bilang beberapa vaksin ada kandungan yang zat haramnya kayak babi gitu.
0: Oh,
4: ya.
0: Iya, iya.
4: Ya sebenarnya kan karena kita sudah mengkaji, kemarin juga kita ke Dinkes itu juga sudah mengundang beberapa alim ulama ya, mengatakan kalau memang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, daripada jatuh ke dalam keadaan sakit, ya kan memang sudah diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Ya, jadi sebenarnya ayo kita mari sama-sama sadar imunisasi sejak dini untuk mengurangi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
0: Iya, saya ada lihat beberapa konten kadang di media sosial, orang tua yang menyesal ketika skip step imunisasi, kemudian anaknya dalam kondisi sakit yang cukup parah, bahkan munculnya tidak pada saat kecil gitu, tapi pas remaja atau dewasa, itu jangka panjang. Nah, boleh dijelaskan juga dok, resiko jangka panjangnya seperti apa?
4: Betul, apalagi kalau yang paling sering ya, kita lihat kalau pada remaja dan dewasa, yang belum bisa kita hindari sampai sekarang, kita Indonesia belum 0% TBC.
0: Oke.
4: Ya, itu sampai kita dewasa, mungkin di poliparu, bukan hanya di anak ya, itu masih angka TBC-nya kita masih tinggi. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau imunisasi di awal sudah lengkap, apalagi yang pertama ya BCG ya, itu kalau misalnya sudah dapat, kalaupun memang kita terkena TB, itu tidak akan jatuh ke keadaan berat. Tapi sekarang kalau kita lihat kebanyakan yang TB, sampai bisa sampai ke meningitis TB, sampai ke otak ya, sampai kejang, bahkan paru sampai yang parah, sampai yang sudah, kalau di foto ronsen itu parunya sudah putih semua, sudah isinya sudah kumannya bakteri, mycobacterium tuberculosis. Nah itu pasti kita tanyakan lagi baliknya, apakah dia imunisasi atau tidak. Nah jadi sebenarnya untuk mencegah yang sakit parah, ingatlah untuk imunisasi sejak dini ya, harusnya begitu sebenarnya.
0: Oke, nah itu Mas Vigo, apakah di Asta Medica juga melayani imunisasi rutin ya?
2: Kita untuk di Asta Medica kami melayani imunisasi rutin, termasuk imunisasi yang booster juga. Bahkan imunisasi kita itu bisa dibawa ke rumah juga, sama kayak home care tadi. Jadi orang tua gak perlu khawatir untuk anak-anaknya bisa berinteraksi dengan orang lain atau orang yang lagi sakit, jadi imunisasi pun bisa kita bawa ke rumah, kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah ini ada yang menanyakan kembali, para Fyudin, tadi belum jelas katanya, jenis penyakit yang dilayani di Hasna Medica apa aja? Apakah nanti boleh minta nomor narasumber?
2: Oke. Kalau untuk layanan yang di kami, untuk penyakitnya sih sebenarnya banyak, tapi untuk yang mencakupnya itu khususnya di penyakit jantung. Di jantung itu karena kan kalau kita jelasin terkait penyakit kan banyak ya Mbak,
0: cabangnya
2: ya, gitu.
0: Banyak ya,
2: cabangnya banyak. Nah kalau di kami itu bisa main terkait penyakit jantung, penyakit di dokter penyakit dalam itu kayak yang diabetes, ginjal, ataupun yang berkaitan dengan dokter penyakit dalam itu bisa. Terus di dokter paru itu bisa, yang berkaitan dengan penyakit paru-paru itu bisa. Terus habis itu dengan berkaitan dengan saraf, kami juga ada dokter saraf itu. Terus habis itu ketika udah saraf, nanti kan ada yang namanya rehabilitasi medis. Nah itu biasanya orang yang habis kena stroke atau kena jatuh, atau misalkan ada beberapa faktor yang lainnya, bahkan termasuk orang yang habis katerisasi jantung, butuh dokter rehab jantung. Di kami juga ada dokter rehab jantung juga. Terus ke, selanjutnya itu dengan dokter spesialis anak, dengan dokter Cia. Itu jadi kalau misalkan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan anak atau imunisasi, itu bisa kami, di kami juga kayak gitu.
0: Kalau dari Asta Medica sendiri, apakah ada program untuk yang edukasi orang tua tadi untuk rutin imunisasi dan lain sebagainya?
2: Di kami ada dok, namanya edukasi, itu kami ada, kami edukasi rutin, bahkan kami sampai turun ke desa-desa, itu kami juga ada untuk edukasi. Monggo kalau misalkan nanti dari komunitas ataupun dari pihak-pihak yang ingin mengundang kami untuk menjadi narasumber, itu bisa banget Mbak. Kayak gitu, kami itu ada mulai dari tahapan dari yang anak-anak TK, itu kami ada dengan program kami dokter kecil. Terus habis itu dengan program yang sampai ke anak SMP, SMA, biasanya kami memberikan edukasi terkait bantuan hidup dasar kayak gitu. Mungkin kalau di luar negeri untuk bantuan hidup dasar itu ketika orang menemukan orang jatuh atau tiba-tiba henti nafas atau henti jantung, gimana sih cara pertolongannya? Di luar negeri kan udah biasa. Ya. Nah kalau di Indonesia kan mungkin orang kurang aware kayak gitu. Nah kami mengadakan pelatihan itu untuk khusus-khusus di SMP, SMA, kami juga ada, bahkan ke sampai ke lansia, kami juga ada, termasuk dengan ibu-ibu hamil, dengan ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil, kami juga ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi kita udah ada segmentasi buat pelatihan-pelatihan khusus, itu kami juga ada kayak gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Kita jeda kembali para narasumber, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Masih ada satu segmen lagi kawan-kawan yang mau bertanya ya, monggo di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
6: Guidance for Your Life City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, sudah sampai di segmen akhir ya untuk topik bahasan kita di Galeri City Cat soal tumbuh kembang anak sehat bersama Hasna Medica. Ini saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Dr. Cia dulu nih, pesan paling penting untuk orang tua terkait tumbuh kembang anak. Silakan, Dok.
1: Oke, ya, yang paling penting ya sadar sejak dini, screening awal tumbuh kembang anak sejak dini, baik dari pertumbuhan dan juga perkembangan, dan sadar imunisasi sejak dini ya, untuk mengurangi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu yang paling penting.
0: Oke, ya. Baik. Dari Mas Vigo, silakan.
2: Kalau mungkin pesan aku terakhir ya Mbak ya, ini mungkin buat orang-orang yang di luar sana, kalau misalkan mau tahu keadaannya lebih dalam tentang diri kita, kesehatan kita, gak perlu takut untuk mengecekkan itu lebih dini, karena kalau misalkan sekarang kita lebih tahu lebih dini, itu nanti akan kita gampang untuk mengobatinya, daripada kita udah tahu tiba-tiba udah sakit, itu nanti akan lebih
1: lebih panjang
2: lagi untuk masa pengobatannya, kayak gitu sih. Atau misalkan dari teman-teman sendiri membutuhkan terkait untuk medical check up, bisa menghubungi di kami di 0811-365-4477 atau bisa ke Instagram kami di @hasnamedica.malang.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Vigo, Dr. Ci atas waktunya siang hari ini. Semoga banyak masyarakat yang tercerahkan gitu ya.
1: Amin.
0: Dari diskusi kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih juga untuk kawan-kawan pendengar yang sudah bergabung ya di siang kali ini. Barangkali kalau nanti mau tanya-tanya, boleh nanti share ke City Cat, nanti kita bantu sampaikan ke para narasumber. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: City Gate 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini kembali dengan saya Bulan. Untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan, terima kasih banyak Pak Handi. Siang hari ini melihat ada yang melanggar rambu, adanya pengendara roda 2 yang ambil putar balik posisi di depan RSSA, padahal di sana itu sudah ada rambunya ya, tapi ini masih saja dilanggar kawan. Coba kita tampilkan di visual video jam 12:52 tadi laporan masuk ke kami. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Handi, ini soal pengendara roda 2 lagi yang habis merokok, putung rokoknya itu dibuang sembarangan di jalan. Nah ini tadi juga tercapture ya, pelanggaran-pelanggaran yang masih saja sering kita temui kawan di Kota Malang, mungkin juga tidak menutup kemungkinan di wilayah lain ya, tidak hanya di Kota Malang, di sekitar Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar Kota Batu. Kemudian ini tadi ada lagi dari Bu Seva, terima kasih banyak, jalan di Suwayuwo di arah Malang Pandaan maupun Pandaan Malang ini sudah mulai padat ya, lumayan panjang. Pengendara yang mungkin keburu mending lewat tol Purwadadi deh, turunnya Pandaan karena ada kecelakaan truk muatan semen terguling dan masih proses katrol, laka truknya tepatnya depan arah masuk pabrik Sampurna. Kemudian ada lagi dari Pak Sultan, selamat siang Pak Sultan, terima kasih banyak, ini tadi ada tambahan video kawan, di video ini tertulis keterangannya ya. Lalu lintas dari Patal arah Pasar Lawang lancar, cuaca turun hujan mulai dari stasiun Lawang. Oh sudah mulai hujan ya, Lawang kawan, hati-hati untuk Anda yang bersiap mobile, sambil kita tampilkan di visual radio.
1: Mang argo belu, mang lu tau toleng mas naku itu.
0: Oke, ini tadi kalau dilihat dari kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Hujan sudah mulai turun kawan, sudah banyak pengendara roda 2 yang pakai jas hujan ya. Oke, terima kasih Pak Sultan sudah berkabar siang hari ini. Hati-hati di jalan Pak Sultan dan kawan-kawan City Gate lainnya, nanti masih bisa gabung ya bersama dengan kami berbagi informasi. Pak Yogi, terima kasih banyak Pak Yogi, tadi mengabarkan ada kecelakaan di bawah jembatan Tol Madiopuro arah Cemoro Kandang, lalu lintas tadi sempat tersendat ya, sudah ada 2 ambulan di lokasi kawan. Sementara ini tadi ada tambahan juga soal kondisi ini, kita sudah coba koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, informasinya ini akan dicek terlebih dulu ya karena belum termonitor. Sementara informasi selanjutnya kita lanjutkan di WhatsApp, ada Pak Aris, selamat siang, izin melaporkan kemacetan di Kedung Kandang arah Pasar Sayur. Nah ini mungkin imbasnya ya Pak ya, atau gimana, coba nanti kita tunggu dulu ya, nanti hasil pengecekan dari rekan-rekan kepolisian. Jelas kepadatan kawan di area Kedung Kandang arah Pasar Sayur sudah mulai terpantau siang hari ini. Untuk Anda yang ingin menambahkan di beberapa titik lain, boleh Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa sampaikan ya informasi lainnya di kolom komentar di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sam, parkir deh, 2000.
4: Loh, kayak jahe langkung air rek, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
3: Wes, gak usah karcis-karcisan.
4: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
3: Ra usah ribet, Sam.
5: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
4: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
5: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih dengan saya Bulan di siang hari ini, meskipun kondisi cukup panas terik di area Tlogomas ya salah satunya. Tapi tadi kita sempat dapat kabar dari kawan-kawan City Guide, khususnya Pak Sultan ya. Kondisi di area Lawang sudah mulai turun hujan kawan. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Lawang. Kemudian untuk tambahan informasi dari Pak Ari Sugiarto, ini soal kondisi kepadatan yang ada di Kedung Kandang arah ke Pasar Sayur. Ini terpantau ada 3 ambulan di lokasi dengan kondisi cuaca terik panas di sana. Terima kasih Pak Ari tambahannya. Kita masih coba koordinasi Pak dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Informasinya jam 1 lebih 10 menit tadi masih dicek di lokasi ada apa di sana gitu ya. Jadi mohon waktu. Kemudian untuk catatan lainnya, kali ini kita dapat informasi dari KISDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Terjadi erupsi Gunung Semeru tepatnya hari ini jam 12 lebih 52 menit dengan tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini sempat terekam juga di seismogram. Kemudian saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan beberapa rekomendasi kawan. Jadi diharapkan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak ini masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai yang ada di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian selanjutnya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Termasuk juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan ya. Itu yang disampaikan. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, nanti kita akan kembali update-kan kawan. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi lainnya. Kita geser dulu ya, siang hari ini kita akan coba cek gimana update lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih kondusif ya, lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga di area Pakis. Tidak ada hambatan, tapi antisipasi tadi katanya di underpass tol ya, itu ada peningkatan volume di sekitaran Malang Madiopuro dan juga di area Pakis kawan. Tapi ini masih dalam proses penanganan di Madiopuro lebih tepatnya. Kemudian nanti yang arah ke Surabaya terpantau lancar di Kecapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Arah sebaliknya juga sama. Mungkin yang masih ada perlambatan itu di area Porong, Surabaya Porong, arah ke selatan. Kalau Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro terpantau lengang dua arah. Boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lain dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, ada yang masih melanjutkan aktivitas ini tadi di live TikTok, ada Bu Husnul mengabarkan kondisi di area wajah ini cenderung cerah ya, bahkan panas terik sama halnya di sekitar Telogo Mas. Kemudian ini tadi ada juga tambahan informasi dari kawan-kawan City Guide, kali ini dari Pak Dimas. Pak Dimas mengabarkan Bendungan Lahor ini sudah berbayar lagi. Posisi Malang ke Blitar ya berbayar. Kalau Blitar ke Malang ini masih bebas bayar. Itu Pak Dimas tadi menyampaikannya seperti itu ya. Kemudian kalau kita melihat informasi, memang portal kawasan Bendungan Lahor Kabupaten Malang ini kawan kembali beroperasi mulai 11 Mei 2026. Jadi pengguna kendaraan yang melintas di jalur kawasan bendungan diwajibkan membayar kontribusi ya. Untuk kontribusi masuk sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Sementara spesifiknya seperti yang disampaikan dari pengalaman Pak Dimas, Malang Blitar yang berbayar ya. Sementara Blitar Malang ini masih bebas, jadi tidak berbayar. Kemudian kebijakan ini diterapkan Perum Jasa Tirta atau PJT1 sebagai bagian dari pengaturan akses di kawasan Bendungan Lahor ya, yang berstatus objek vital nasional. Jadi dari Sekretaris PJT1 Erwando Rahmadi juga menjelaskan untuk pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keamanan struktur bendungan, keselamatan publik, serta keberlangsungan dari operasional bendungan. Jadi selama masa sosialisasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pada April sampai Juli 2026, operasional gate portal diberlakukan mulai 11

0: Mei sampai 31 Juli 2026 dengan ketentuan yang masih sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada penambahan, jadi mulai 1 Agustus 2026 aturan baru itu ini akan diterapkan ya secara penuh. Jadi dalam aturan kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalur puncak Bendungan Lahore. Menurutnya pengecualian itu hanya diberikan kepada kendaraan operasional bendungan milik PJT1, kemudian ambulan, dan kendaraan kepolisian. Sementara untuk kendaraan roda 2 ini juga masih diperbolehkan melintas dengan menggunakan kartu akses khusus atau membayar tarif kontribusi pemanfaatan aset. Itu kawan ya beberapa jadi kebijakan PJT 1 ini kaitannya dengan portal Bendungan Lahore. Untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa gabung manfaatkan WhatsApp kami atau bisa juga Anda mention di sosial media kami di City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di penduduk dapil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang sudah, yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat. Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
0: Yeah.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun yaitu di daerah Buring itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
4: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, di katakan dari Jalan Raya Bintang terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir, kan begitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar, kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar, ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi harusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya siang hari ini. Tadi kita dapat informasi yang dikabarkan Pak Sultan tadi ya, di sekitar Lawang ini sudah mulai turun hujan kawan. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi, masih dari Pak Sultan Hadi, video kawan kali ini yang ditambahkan. Oh, ini tadi Pak Sultan juga gabung di live TikTok ya, menginformasikan lalu lintas di Sukorejo arah Pandaan. Tadi sempat melihat ada truk terguling kawan, gitu ya. Coba kita putarkan di visual radio.
1: RP Sampurna.
0: Ini kondisi di depan Sampurna ya. Masih proses evakuasi Pak ya. Jadi dikatrol gitu kawan, karena memang posisinya itu terguling. Apa itu bawaannya ya Pak ya? Apa bata ringan ya? Wah, ini antriannya sudah panjang sekali kawan. Jadi lajur sebelahnya itu dibuat dua lajur ya, dibuat dua arah gitu. Oke, berarti masih dalam penanganan saat ini. Mohon waktu untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Untuk beberapa catatan lain boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di sosial media kami di @city8911fm. Nah, ini tadi ada tambahan informasi juga Pak Hari Eko. Terima kasih banyak Pak. Ini ada orang yang membersihkan kaca dengan kemoceng ya di TL Rampal gitu kawan. Ini posisi di TL Rampal, ada video juga yang dikirimkan. Seperti ini kawan. Sebentar. Oh, ini kondisi lalu lintasnya ya, cenderung lumayan panjang antriannya. Terima kasih Pak, tadi sudah dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom. Yolanda sudah coba koordinasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Pak Mustaqim biasanya juga cepat ya responnya, kita tunggu. Kemudian untuk catatan lain, Anda masih bisa gabung bersama dengan kami, manfaatkan WhatsApp, dan bisa juga nanti Anda mention di sosial media kami di @city8911fm. Kita geser dulu ke informasi seputar jalan tol.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya juga masih aman termasuk ke Surabaya, tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix CT Poxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat bangunan terdekat. Bisa langsung hubungi kawan untuk info pemesanan di 0819 9930 9805.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari, dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, tidak semua masyarakat paham pengelolaan limbah medis. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UB, Dr. Nani Setiawati menyatakan, masyarakat tidak semua paham ketika punya limbah medis dibuang kemana. Dr. Nani menyatakan juga, dari pemerintah daerah juga perlu memasifkan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait arahan ketika mau membuang limbah B3 medis. Dr. Nani menambahkan, masyarakat bisa pakai SURE dengan datang ke puskesmas tempat supaya bisa lebih bijak membuang sampah medis. Kawan, Pemprov Jatim pastikan ternak kurban surplus dan sehat. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indiah Aryani menyebut, saat ini Jatim menjadi salah satu penyangga kebutuhan utama ternak kurban nasional seperti Jawa, DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Kalimantan. Selain itu, Dinas Peternakan juga mengerahkan 950 ribu dokter hewan, ratusan paramedik veteriner, 145 pengawasan bibit ternak, hingga 100 pengawas mutu pakan untuk memperkuat pengawasan hewan kurban. Namun meskipun stok melimpah dan kondisi hewan dipastikan aman, Pemprov Jatim juga memperkuat lalu lintas kurban antar kabupaten, kota maupun provinsi dan mewajibkan seluruh hewan yang ditransfer sudah divaksin. Kawan, Dinkes Kota Malang juga melakukan pemantauan dan pembinaan Fasyankes untuk pengelolaan limbah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni menjelaskan ketika dari pihak Fasyankes melakukan perpanjangan izin operasional, disitulah Dinkes Kota Malang memastikan pengelolaan limbah B3 kesehatan sesuai dengan SOP. Dr. Zamroni menjelaskan juga pihaknya memiliki kewenangan di surveillance lingkungan dan mitigasi dampak kesehatan masyarakat. Dr. Zamroni menambahkan, untuk pembinaan sendiri dilakukan minimal setahun sekali. Jadi perwakilan Fasyankes diundang untuk dibekali soal regulasi baru dan SOP terkait pengelolaan limbah. Demikian 911 Host News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain 101 FM, guiding for your life. Kawan jam 2 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda. Pastinya yang siang hari ini juga masih stay tune di Sedikit FM. Kawan, hari Selasa ya. Dan untuk hari ini 26 Mei 2026, barangkali untuk di beberapa area ini sudah mulai persiapan untuk kegiatan nanti malam takbiran gitu ya, sebelum di momen Idul Adha. Mungkin sudah ada informasi kawan, daerah mana sajakah yang akan ada kegiatan takbiran kiranya nanti malam? Boleh untuk Anda share ya di Sedikit FM. Kemudian rutenya di mana sajakah, agar nantinya bisa pendengar antisipasi gitu, rute yang kiranya perlu untuk dihindari. Anda boleh sampaikan informasinya langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Anda bisa manfaatkan juga kawan ya, yang lagi aktif di media sosial kami, pastinya dengan mention di @sedikit911FM. Kawan, informasi terakhir, tadi kita sempat terima kabar ada kendaraan berupa truk ya yang terguling, lokasi depannya Sampurna. Informasi dari Pak Sultan Hadi, bisa diantisipasi barangkali untuk di lokasi kondisinya juga bakal lebih ramai ya, maupun juga akan berpengaruh pada kondisi traffic. Jadi bisa untuk Anda antisipasi dulu. Untuk update-nya kawan, tadi sih informasi yang kita dapat masih proses untuk evakuasi ya, sekilas dari videonya Pak Sultan Hadi. Untuk update-nya mungkin kalau dari Anda yang sempat pantau juga, nanti boleh terus update bersama kami. Sekali lagi, tidak hanya di WhatsApp 0811-3600-911, sosial media kami Anda boleh sertakan juga, manfaatkan di @sedikit911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 109 FM, guiding for your life. Kawan, tadi dari informasi Pak Sultan ya, ini ternyata lokasinya ada di wilayah Pasuruan. Tadi itu sempat dikabarkan ada kendaraan berupa truk ya yang terguling, dan di lokasi masih dalam proses untuk evakuasi. Lokasi depannya Sampurna gitu kawan. Kemudian informasi yang lainnya juga, tadi kita sempat terima kabar dari pendengar Sedigar FM sekitar jam 1 siang ya, yang melintas barangkali menuju ke area Pasar Gedung Kandang. Tadi itu memang kondisi trafik sempat terhambat karena di lokasi itu ada laka, informasi yang kita terima. Kemudian tadi juga sempat kita tanyakan ke pihak lantas ya, apakah sudah monitor, karena tadi itu kondisinya cenderung padat. Belum tahu juga kawan kita di lokasi ada apa. Ternyata setelah dapat informasi dari Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta, disampaikan kalau untuk di area sekitaran menuju Pasar Gedung Kandang tadi sempat padat ya arah ke pasar sayurnya itu karena ada laka kawan. Tadi itu laka menyebabkan korban meninggal dunia. Ini laka tunggal kawan ya. Tadi disampaikan untuk korban itu tanpa identitas. Untuk kronologinya juga masih belum jelas. Ini masih proses untuk ditangani oleh unit laka dari lantas Polresta Malang Kota. Itu untuk informasi yang kita dapat. Ini tadi update-nya kita terima sekitar jam 2 awal ya, sekitar jam 2 lebih 6 menit. Sekarang sudah masuk di menit 16. Kira-kira sudah lebih 10 menit ya. Seperti apa update-nya? Harapannya juga kondisi traffic sudah cenderung lancar. Karena untuk korban laka meninggal dunia tadi sudah dievakuasi juga ya, sudah dipinggirkan dan masih ditangani oleh unit laka lantas Polresta Malang Kota karena untuk korban ini tanpa identitas. Info yang lain kita update juga dari WhatsApp. Tadi ada informasi soal kondisi traffic dari Pak Muhammad Sodik. Selamat siang. Baru saja kirim dokumentasi berupa capture ponselnya gitu ya, rekaman CCTV Malang Kota. Ini tadi di-share. Pantauan siang hari ini di area sekitar mana nih? Oh, Akordion ya. Nah, daerah sekitaran Pak Sodik nih, Akordion. Kalau dokumentasinya dari rekaman CCTV. Pantauannya masih cerah, cerahnya tapi berawan kawan untuk daerah Akordion. Untuk traffic juga masih cenderung ramai lancar. Giat warga persiapan takbir keliling. Waduh, di lokasi sudah ada persiapan takbir keliling kah atau gimana nih Pak Sodik? Kegiatan juga nanti start dari jam berapa? Biasanya setelah Isya ya, ada takbir keliling. Ada juga yang takbirnya ini hanya di masjid maupun juga musola, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti boleh untuk Anda tambahkan juga kawan. Barangkali ada yang berpotensi untuk berpengaruh pada kondisi lalu lintas. Anda boleh sampaikan langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Siang hari ini kawan, ada yang juga masih dalam perjalanan, rutenya barangkali mau mengarah ke luar kota, memanfaatkan jalur tol. Kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya ada peningkatan, terutama untuk di jalur exit ya, get Singosari dan juga di jalur exit Lawang. Arah ke utara, normal antriannya. Kalau tadi sempat dikabarkan di underpass-nya tol Madiopuro ya, yang ada laka. Kalau sekarang saya amati ini sudah relatif lancar kawan. Jadi yang mau lewat di Raya Madiopuro aman ya. Arah ke utara di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga terpantau lancar. Bergeser ke Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar juga. Untuk pantauan cuaca di ruas tol bagaimana kawan? Tadi ada laporan Lawang tuh udah mulai hujan. Sementara di beberapa titik lainnya masih terpantau cerah. Kalau di ruas tol bagaimana pantauan dari Anda? Bisa langsung kabarkan dengan mention di City Gate 911 FM.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain Wanana FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga live di TikToknya Radio Sedikit FM. Jadi untuk informasi selain via WhatsApp, Anda bisa update juga ya di sosial media kami, salah satunya di TikTok at Radio Sedikit 911 FM. Termasuk juga kawan, tadi kita coba pastikan ya untuk di wilayah Malang dan sekitarnya, Kota Malang dulu, apakah sudah ada informasi soal kegiatan takbir keliling gitu ya yang ada di wilayah Kota Malang? Apakah sudah ada agenda yang rencananya nanti akan dilakukan untuk takbir keliling? Tadi teman-teman di newsroom sudah sempat kontak ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dandu. Masih belum ada info kawan ya. Mungkin kalau dari Anda ada update juga nih, biasanya di masjid manakah, kemudian juga kegiatan takbir keliling di area mana sajakah, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Update cuaca juga boleh ya untuk Anda share. Terakhir tadi kabarnya di Lawang ini sudah mulai hujan. Di wilayah Slogomas masih panas terik. Tadi di TikTok ada juga Pak Ismail, selamat siang, baru saja update daerah Wajak cuacanya panas ya. Sama dengan di Trogomas, kali ini Trogomas juga panas. Tadi saya perjalanan dari arah Batu menuju ke sekitaran Radio Sedikit FM juga, kondisi cuaca sebenarnya rata ya. Kalau dari arah Kota Batu cenderung panas terik sampai di area Trogomas. Selain untuk kondisi traffic, selain kondisi cuaca ya, trafiknya juga tadi kalau saya amati dari arah Kota Batu menuju ke area Trogomas masih cenderung lancar. Cuman bedanya kawan, hari ini lebih ramai karena memang hari ini kawan ya, mungkin dari Anda sudah mulai banyak nih yang berencana untuk jalan-jalan ataupun juga menikmati momen Idul Adha, mudik gitu ya. Mobilitas lumayan tinggi kawan hari ini kalau dirasa ya, dari arah Batu menuju ke area sekitaran Kota Malang, cuman tidak ada antrian yang signifikan, jadi hanya cenderung ramai saja, berbeda dengan di hari-hari biasanya gitu. Mengingat hari ini juga masih di hari Selasa gitu, biasanya kalau hari Selasa siang hari pantauan lalu lintas tidak begitu ramai ya. Tapi kalau untuk hari ini tadi cukup berbeda, karena untuk nanti malam juga sudah di takbiran gitu ya, sudah momennya untuk masuk di momen Idul Adha. Kalau untuk informasi yang lainnya lagi, pantauan soal cuaca, tadi kita sempat terima informasi memang ada kabar

BMKG Jawa Timur, memang kalau untuk hari ini kawan ada potensi untuk hujan sampai di siang hari ini, itu ada di beberapa area yang dekat dengan Malang, itu ada di Pasuruan, hanya di Kabupaten Pasuruan ya, seperti daerah Purwodadi, Tutur, Puspo, itu yang ada potensi untuk hujan. Mungkin kalau Anda sempat pantau juga di lokasi, nanti boleh untuk update ya bagaimana kondisinya, apakah memang turun hujan atau berbeda, karena ini masih perkiraan dari BMKG Jawa Timur. Kalau untuk hujan intensitas deras kawan ya, sebenarnya siang hari ini juga berpotensi untuk terjadi, ada di beberapa titik. Kalau boleh saya share, yang pertama ada di daerah Kabupaten Banyuwangi, kemudian di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, dan juga di Kabupaten Sumenep. Itu kawan untuk beberapa area yang ada potensi untuk hujan di siang hari ini. Bisa Anda antisipasi mungkin kalau dari Anda salah satu rutenya mau mengarah ke lokasi yang saya sebutkan ini tadi. Termasuk ya, biasanya perkiraan cuaca ini berbeda dengan kondisi real yang ada di lokasi. Mungkin kalau Anda sempat pantau kondisi realnya seperti apa juga, informasi dari Anda boleh langsung sampaikan di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Sejumlah lintas sektor di Banyuwangi memperkuat kolaborasi demi memastikan Pelabuhan Ketapang bebas dari belenggu kemacetan. Langkah nyata ini diawali dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Ruang Command Center Mapolresta Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan koordinasi dan aksi di lapangan. Tujuannya jelas, yaitu mengurai potensi kemacetan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Isu pocong viral di media sosial. Pocong diisukan gentayangan di Situbondo dan meresahkan masyarakat. Polres Situbondo menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai isu pocong karena informasi itu hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui meminta masyarakat untuk tidak terpancing informasi melalui media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, Polres Situbondo meningkatkan patroli di beberapa lokasi yang dinilai rawan dan menjadi isu lokasi pocong gentayangan. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan video atau foto maupun pesan berantai yang belum tentu kebenarannya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Polres Batu memastikan isu pocong bekel yang viral di media sosial merupakan hoax. Hingga kini polisi belum menemukan fakta di lapangan maupun menerima laporan resmi dari masyarakat terkait keberadaan sosok tersebut. PS Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Polisi juga meminta warga tetap tenang dan segera melapor ke layanan 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Patroli rutin pun terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Masjid Raya Syekh Zayed Solo kembali menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha dengan rangkaian kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan ribuan masyarakat Solo dan sekitarnya. Selain menyiapkan penyembelihan, sedikitnya 50 ekor sapi dan 20 ekor kambing serta domba, perayaan tahun ini juga diramaikan berbagai agenda hiburan dan pelayanan masyarakat dalam Festival Bulan Haji 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya berasal dari satu kota kecil, Kediri, barangkali teman-teman tahu gitu ya, nggak terlalu besar kotanya gitu ya. Perjalanan hidup saya dimulai

Mungkin yang paling membekas adalah pada saat saya memutuskan keluar kota untuk berkuliah di kota Malang, di Brawijaya. Saya alumni dari Brawijaya gitu ya. Nah dari situ saya bertemu dengan banyak orang. Saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari banyak latar belakang juga dan dari berbagai kota juga gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar satu filosofi dasar. Dengan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman, aktif berorganisasi juga. Saya banyak belajar bahwa hidup itu memang mengalir gitu ya. Tetapi harusnya kita itu yang menentukan arah alirannya kemana itu bisa sebenarnya. Jadi tidak berarti bahwa hidup mengalir itu mengikuti aliran yang sudah ada, tetapi sebenarnya kita itu juga bisa membuat aliran itu arahnya menuju kemana gitu ya. Nah saya memutuskan bahwa pada setiap opportunity atau kesempatan yang saya terima, sekecil apapun, itu saya ambil. Walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu signifikan, tetapi saya selalu menyampaikan pada diri saya sendiri, meng-encourage diri saya sendiri bahwa apapun namanya, kalau itu sifatnya adalah progress atau perkembangan, itu baik bagi kita. Jadi akhirnya dengan mekanisme seperti itu, dengan mindset yang saya tanamkan seperti itu, ya saya alhamdulillah pada saat saya pernah di perbankan gitu ya, saya memiliki tekad tambahan baru bahwa saya akan harus menjadi selalu yang termuda di setiap posisi yang ada. Nah itu menarik karena apa? Akhirnya dengan mindset seperti itu tertanam, beberapa kali posisi ya saya dengan dibandingkan dengan misalkan dengan peer saya, dengan angkatan saya bisa menjadi yang selalu yang termuda di dalam posisi itu. Mau akhirnya di posisinya di perwakilan atau di wilayah atau di kantor pusat, untuk posisi yang sama, alhamdulillah niat itu tercapai. Kita sendiri harus menemukan ya satu hal yang mungkin men-trigger motivasi dan semangat kita gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum menemukan motivasi itu, coba dicari. Nah mencarinya ini bisa jadi belajar dari orang lain atau juga belajar dari pengalaman yang kita alami sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah menanamkan mindset bahwa setiap peluang adalah kemajuan. Kemudian setiap kemajuan itu pasti akan memberikan perkembangan bagi kita. Dan yang harus kuat juga ditanamkan adalah tekad gitu ya. Jadi tekad kita yang kuat untuk maju dan terus berkembang akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salah satu filosofi yang selalu saya pegang adalah jadikan pekerjaan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya Bambang Samsul Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Serikat 9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya. Barangkali kalau dari Anda ya, di rumahnya sekarang ini kok pas lagi internetan, internetnya udah mulai lemot nih. Kayaknya perlu buat ganti, kawan. Anda yang biasanya aktivitas menggunakan internet, kalau sudah lemot kadang itu bikin emosi. Saatnya kawan buat Anda pindah ke Captain Aratel. Karena kalau Anda menggunakan Captain Aratel, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel, kawan, hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tambah biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, ini gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Untuk informasi lebih lengkap, kawan, saya ulangi, Anda bisa segera hubungi customer service Captain Aratel di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Aratel. Captain Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kawan, di siang hari ini informasi tadi yang sempat saya dapat ya via TikTok, karena ini tadi kita juga lagi live di TikTok, ada dari akun Pak Didi, Didi Mahendra. Tadi sempat update informasi soal kondisi cuaca Singosari ya, sudah mulai redup kawan. Tadi sempat saya tanyakan juga Singosari tepatnya di mana, di area Candi. Ini sudah mulai mendung kawan. Terakhir tadi daerah Lawang juga kabarnya sempat hujan ya. Dan untuk di wilayah lainnya lagi, bagaimana pantauan dari Anda? Mendungnya sudah sampai di manakah? Barangkali juga sudah mulai mendungnya cenderung gelap. Anda boleh share nantinya untuk informasi langsung di WhatsApp kami 0811 36 9111.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, isu pocong begal di Kota Malang hoax. Belakangan ini sedang ramai di media sosial adanya isu pocong begal yang tersebar di status WhatsApp masyarakat. Menanggapi itu, Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyatakan kalau tidak ada aksi seperti yang sedang beredar alias hoax. Bahkan dari Polresta Malang Kota bergerak cepat melakukan langkah preventif dan preemptif menangkal penyebaran hoax yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah. Kawan, kredit perbankan Jatim tumbuh melambat, OJK soroti tekanan ekonomi awal tahun. Kepala OJK Jatim Linda Sari mengatakan, secara tahun berjalan atau year to date, penyaluran kredit masih mengalami kontraksi sebesar 0,89%. Dia menambahkan melambatnya pertumbuhan kredit dinilai dari tingginya suku bunga, lemahnya permintaan domestik hingga ketidakpastian ekonomi global membuat penyaluran kredit berlangsung lebih selektif. Sementara itu, OJK tetap mengingatkan perbankan agar mewaspadai risiko kredit di tengah pertumbuhan pembiayaan yang masih terbatas dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Kawan, Prabowo salurkan ribuan sapi kurban. Presiden RI Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Juri juga menjelaskan jumlah sapi untuk pemerintah daerah tahun ini lebih banyak dibanding jumlah wilayah penerima, karena ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dan standar bobot yang ditetapkan presiden. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Serikin lain on FM, Guardian for Your Life. Kawan, jam 3 sore, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya. Siang hari, di sore hari ini daerah Tokomas, cuacanya masih cenderung panas, bahkan cenderung terik ya panasnya. Barangkali berbeda dengan area Anda, karena tadi informasi yang kita sempat terima, ada yang sudah mulai mendung ya, bahkan ada juga yang sudah mulai hujan. Seperti area Kabupaten Malang, sisi utara, area Singosari ya, tadi yang sempat mendung, informasi sempat kita terima tadi di TikTok, Singosari tepatnya daerah Candi yang sudah mulai mendung. Di yang lainnya ya, barangkali juga Anda mau update informasi bagaimana untuk kondisi cuaca, Anda boleh sertakan juga informasi langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Tadi di TikTok ada juga yang sempat berbagi kabar daerah Kabupaten Malang, kalau yang sisi selatan, daerah Dampit ya, cenderung cerah kawan, panas, barangkali sama dengan di Tokomas. Informasi-informasi dari Anda di sore ini masih bisa terus untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911.

Sorry guys, 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di hari ini ya, hari Selasa 26 Mei 2026, yang mana nanti malam ini juga momen untuk perayaan Idul Adha gitu ya. Bisa dibilang kalau untuk nanti malam masih takbirannya, kemudian besok sholat id gitu ya. Dan untuk liburnya sendiri, libur nasional itu besok kawan, tanggal 27 Mei 2026. Cuman kalau dirasa ya, untuk hari ini tadi sudah mulai ramai kawan untuk kondisi lalu lintas, meskipun belum masuk di hari libur. Barangkali sudah mulai banyak nih yang nyicil untuk di tanggal 26-nya sore hari, untuk entah itu balik kampung maupun juga berencana untuk liburan dan lain sebagainya, karena besok kan juga libur gitu ya. Karena apalagi untuk di momen Idul Adha, biasanya ada beberapa tradisi yang justru cukup meriah gitu ya di momen Idul Adha. Seperti kalau beberapa waktu lalu ada pendengar Sidikir FM yang sempat menyampaikan kalau Idul Adha biasanya di Madura lebih ramai gitu dibandingkan Lebaran Idul Fitri. Nah, untuk di wilayah lain barangkali juga sama nih, ada informasi tradisi apa saja ketika momen Idul Adha, nanti boleh untuk Anda share ya di Sidikir FM. Kalau Anda juga masih menikmati momen liburan Idul Adha kali ini, juga untuk liburan yang agak lama, bisa ambil long weekend gitu ya. Sejak hari Rabu kan besok hari libur nasional, kemudian hari Kamisnya cuti bersama.

0: Ma, hari Jumat bisa lah kawan ya untuk Anda ambil cuti tahunan gitu, agar nanti bisa lanjut lagi liburnya hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian hari Senin tanggal 1 Juni itu juga masih hari libur ya kalau nggak salah ya. Hari nasional, hari lahir Pancasila 1 Juni apakah juga libur ya? Coba saya cek dulu. Jadi bisa dibilang juga cukup banyak kini untuk libur panjangnya di bulan Mei, dan berkali-kali ya di awal Mei dulu juga sudah ada long weekend, sampai akhir Mei ini juga masih ada. Pastinya juga ini harapannya dengan adanya momen long weekend bisa ikut bergeliat juga untuk di wilayah Malang dan sekitarnya, apalagi soal wisata dan lain sebagainya. Kalau dirasa kawan beberapa titik sudah mulai ramai juga untuk di momen jelang long weekend kali ini, nanti boleh untuk Anda sampaikan kondisi lalu lintasnya ya. Nanti boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Kalau hari ini tadi sih memang nampaknya kondisi traffic sudah mulai lebih ramai dibandingkan biasanya kalau untuk rutenya dari arah sekitaran Malang ke Kota Batu. Itu kawan kalau pemantauan saya, karena di wilayah Batu pun juga nanti malam itu ada kegiatan takbir keliling ya kalau tidak salah. Kalau di wilayah Kota Batu utamanya di area sekitaran Oro-Oro Ombo, nanti itu akan ada kegiatan takbir keliling, startnya ini dari Jalibar Kota Batu kemudian turun ke area sekitaran Resel gitu ya. Tapi kalau dilihat juga rutenya sebenarnya nggak begitu jauh kawan, dan bukan jalan utama gitu yang digunakan. Kalau untuk yang di wilayah lain, barangkali ada informasi juga nih kegiatan takbir keliling di momen Idul Adha ya, boleh untuk Anda sampaikan, karena juga sudah pasti untuk takbir kelilingnya maupun juga kegiatan yang biasanya digunakan untuk menyambut momen Idul Adha, entah itu takbir keliling atau takbir di masjid, di musola, ini sudah pasti nanti akan dilakukan biasanya setelah sholat isya gitu ya, atau setelah sholat maghrib gitu. Anda boleh informasikan juga kalau ada kegiatan yang bakal mempengaruhi kondisi trafik, Anda boleh sampaikan. Kalau melihat dari di momen takbiran sebelumnya ya, Idul Fitri di bulan yang lalu, itu kalau di wilayah Malang sih sempat ramai seperti daerah Galunggung, kemudian daerah Jalan Bondowoso gitu ya. Cuman kalau hari ini masih belum ada nih informasi soal kegiatan takbiran di mana saja. Kalau dari Anda ada informasinya nanti boleh ikut sampaikan. Termasuk tradisi-tradisinya apa saja nih, Anda boleh share juga ya. Langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok, dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
11: Ana repes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
10: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
12: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, warga Malang yang mau cari kasur tapi masih bingung carinya di mana, ada Victoria Furni Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector dan free travel bed. Dan juga ada tambahan free ongkir all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Temunggung Suryo, 4 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C, Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furni Center. Kembali geser ke update lainnya, kawan yang masuk di WhatsApp ada Pak Faisal. Ini Pak Faisal share infonya melalui voice note.
1: Selamat sore, City Guide.
0: Selamat sore.
1: Cuaca antara panas dan mendung. Melintas di Arjosari, suasana ramai.
0: Oke.
1: Tapi lancar. Terus untuk takbiran nanti malam, emang nggak ada koordinasi dari Pemkot ya? Mungkin dikoordinasikan ada takbir bareng apa ya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Idul Adha takbiran terus pakai sound horror.
0: Waduh, di mana Pak?
1: Iku kate takbiran apa kate dugem? Ya kalau Idul Fitri iyalah merayakan kemenangan. Mari poso 30 dino terus mari ngono. Leren posone iso mangan bebas merasa menang. Oke lah, anggap aja begitu. Aku dibodo aku mau. Itulah tah. Merayakan opo? Apa yang dirayakan di Idul Adha itu? Merayakan kesedihannya Nabi Ibrahim atau bahagianya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail terus kemudian jadi kambing? Gak paham aku. Idul Adha itu merayakan apa kok sampai harus pakai sound horror yang seharusnya menurut saya takbirannya itu udune kusuk terus tenang terus penuh dengan puji-pujian yang ngene Gusti Allah lho iki ya. Kira-kirane kan ngono ya. Mungkin ana sing pendengare si tiket kiai apa ustaz apa apa lah kono lah. Itulah iku apa sing dirayakno iku apa ya. Kok harus di pakai dengan sound horror segala macam ngono. Wis suwe sih jane pengen takon niku. Tapi ra tutuk-tutuk. Suwun, ngatur mawon.
0: Iya. Terima kasih kembali Pak Faisal. Sebelumnya Pak Dani yang sempat berkabar kawan ya, kalau di Tawangmangu itu siap-siap takbiran menggunakan sound horror. Pak Dani tadi sempat mendokumentasikan nggak Pak ya? Kalau ada dokumentasinya biar kita share nanti ke rekan-rekan Satpol PP karena kan mereka yang bertugas untuk melakukan penertiban. Kayaknya di dalam kota pun juga nggak boleh ya. Kayaknya di semua daerah lah ya nggak boleh menggunakan sound horror gitu. Ada batasan desibelnya sih sebenarnya lebih tepatnya. Ada batasan desibel kalau di yang statis itu berapa, kalau yang mobile itu juga berapa. Tapi kayaknya kemarin sudah ditegaskan dari Pemkot Malang itu tidak boleh menggunakan sound horror apalagi di area tengah kota. Mungkin nanti kalau ada tambahan dokumentasi barangkali kawan-kawan di sekitaran Tawangmangu atau mungkin di titik lainnya ya, tidak harus di Kota Malang, boleh juga Anda kabarkan. Update lainnya ada Pak Dani kembali kirim info melalui voice note.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Dani.
2: Laporan dari Terminal Arjosari. Arjosari boleh dibilang yang mau berangkat mudik ini peningkatan ini.
0: Wah.
2: Luar biasa ramai. Long weekend. Semakin sore Arjosari ini semakin ramai. Dan karena banyak yang apa?

0: mau mudik segala macam, akhirnya ngetem di luar, sangat banyak bis-bis yang ngetem di luar.
1: Ini dia. Terima kasih banyak Pak Dani masih ya untuk bus-bus yang ngetem di luar terminal. Kalau ada fotonya boleh Pak di-share juga. Dan tentunya semoga nopolnya jelas biar bisa segera ditindaklanjuti ya. Akordion kata Pak Dani macet parah di jam 4:12. Ini meneruskan laporan katanya pada saat lewat di akordion. Imbas volume kah Pak atau mungkin ada faktor lainnya? Nanti boleh berbagi juga ya di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cadence for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember mengalami peningkatan pada periode Januari hingga April 2026. PT KAI Daop 9 mencatat jumlah penumpang WNA naik dari 23.000 lebih pada tahun lalu menjadi hampir 24.000 penumpang tahun ini. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan peningkatan ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan wisatawan asing karena aman, nyaman, dan memiliki akses dekat ke destinasi wisata unggulan. Stasiun Probolinggo menjadi lokasi favorit wisatawan asing dengan okupansi tertinggi mencapai 8.500 penumpang, disusul Stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang. Cahyo menyebut tingginya minat wisatawan asing dipengaruhi musim liburan di negara asal mereka, serta daya tarik wisata Jawa Timur seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, hingga kawasan wisata Banyuwangi.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hadigoran menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan menyiapkan surat edaran khusus terkait dengan pemilahan sampah rumah tangga. Menurutnya, sekarang ini dari Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun aturan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Nantinya, pemilahan sampah harus jelas mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga B3. Raymond juga menegaskan aturan itu diantaranya juga menjelaskan jadwal pengambilan sampah, sampah organik setiap hari, sementara anorganik dan juga B3 tidak dilakukan setiap hari.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang sejumlah langkah telah disiapkan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang. Salah satunya terkait penyiapan area parkir bagi wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Sejumlah persiapan oleh dinas terkait juga terus dilakukan guna memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun juga akan menggelar bazar UMKM binaan selama 7 hari di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Polres Madiun Kota, utamanya Satuan Lalu Lintas terkait pengaturan arus lalu lintas selama masa libur dan perayaan momentum Idul Adha.
4: Kabar berikutnya kawan untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Warga dan panitia kurban di Kota Surabaya bisa menyimpan limbah rumen atau isi perut hewan kurban Idul Adha di karung sementara, kemudian dibawa ke TPS. Dari TPS, limbah rumen akan dibawa ke TPA oleh petugas DLH. Kata M. Fixer, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, mekanisme itu sudah disosialisasikan lewat surat edaran wali kota, disampaikan ke camat, lurah, panitia kurban, sampai penjual hewan kurban. Limbah hewan kurban dilarang dibuang sembarangan ke saluran air atau sungai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi. Basa Situ.

Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Spenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Ya. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi, terutama jam-jam sibuk, itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
5: Ya.
4: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
6: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, tidak katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah keberangkatannya berat, berat, semacam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, dikatakan dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. kan ya. Ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebentar kan? Coba itu dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan, berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan Ring Road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ciri Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang beberapa hari terakhir ini kalau misalnya internetan kok rasanya kayaknya lemot ya gitu, bikin emosi, apalagi lagi scroll-scroll terus tiba-tiba nge-lag. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Kapten Aratel, kawan, hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan dalam 6 jam tidak tertangani, Anda bisa berkesempatan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Tadi di live TikTok, saya lagi live TikTok ya sore hari ini, ada Kak Zena yang bergabung, katanya di Sukun tuh ada apa ya, kok macet katanya. Ini Kak Zena ini dari RS TNI, kawan, mengarah ke selatan, itu padat merambat. Tadi saya sempat cek di CCTV, di Diskominfo Kota Malang, ini kan jangkauannya yang tadi sempat dikabarkan itu di sekitaran Esupriyadi ya. Nah, yang saya lihat sih memang ada perlambatan, kawan, di Janti Barat yang arahnya ke utara. Termasuk yang ke selatan juga ngantri ya. Ini saya tampilkan di Visor Radio kami. Ini pantauan dari CCTV di Diskominfo Kota Malang. Terlihat perlambatan signifikan di sana. Kalau dari pantauan CCTV ini sebenarnya tidak kelihatan apa yang menjadi faktor kepadatan. So far masih bahas dari volume, tapi kalau mungkin ada faktor lain, nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga ya, bagaimana pantauan di lokasi. Mohon ditunggu juga, mungkin Kak Zena ketika sudah lepas dari titik kepadatan, nanti boleh share juga infonya, imbas dari apa begitu. Ada Pak Arif Tommy, Singosari ke utara, ramai lancar, cuacanya mendung. Di area Tlogomas nih lumayan ini ya, lumayan berangin juga Pak. Tadi sekitaran jam 4 awal tuh sudah mulai redup, kemudian sekarang anginnya lumayan kencang nih di sini. Update lainnya dari Pak Bayu. Oh iya, ini Pak Bayu juga terjebak kepadatan di titik yang sama. Supriyadi, depannya Pasar Sukun, padat merayap. Imbas volume karena aktivitas pasar kah, Pak? Atau bagaimana nih, Pak Bayu? Coba saya cek dulu kiriman fotonya. Ini tampilan foto dari Pak Bayu, kawan. Dua arah sama-sama ngantri. Sejauh ini masih imbas dari volume saja ya, kalau dari beberapa foto, video yang di share oleh kawan-kawan pendengar. Update lainnya ada Pak Doni Anis, perempatan Rampal yang mengarah ke barat, itu ada bus Gunung Harta Moko. Tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan newsroom ya, ke jajaran Polsek setempat, itu ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Dan tadi ada kiriman videonya juga, ini dia kawan. Perempatan Rampal yang arah ke barat ya. Ada truk Moko, dan ini pas di lajur, ini di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah lajur kanan begitu kawan. Pantauan di lokasi sudah ada yang mengatur, oh yang mengatur dari security mana nih? Kemudian ini juga kawan, dari kru busnya sendiri juga yang bantu untuk pengaturan, nampaknya sih sekilas terlihat sudah ada maintenance-nya. Barrier juga ditempatkan di tengah-tengah. Oke, trafiknya masih padat, hindari dulu. Jadi yang titik yang dilaporkan ada kepadatan sore hari ini tuh di sekitaran Supriyadi, lalu Ahmad Yani ke selatan, Karanglo arah ke Batu, termasuk juga tadi di perempatan Rampal yang mengarah ke barat. Itu laporan dari Pak Doni Anis. Mohon ditunggu untuk update-nya juga. Mungkin kawan-kawan yang lagi di beberapa titik lain juga boleh berkabar ya, pantauannya seperti apa, bisa langsung share di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi, gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
2: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Polresta Malang Kota kerahkan ribuan personil untuk pelayanan malam takbir Idul Adha. Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pada malam takbir Idul Adha 1447 Hijriah, hari ini Polresta Malang Kota bersama tim gabungan menggelar apel siaga dan pelayanan untuk masyarakat pada jam 18.30 di halaman Mal Polresta Malang Kota. Apel melibatkan sinergi lintas instansi mulai TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan, serta bentuk kolaborasi terpadu dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang dan selama malam takbiran. Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli menyampaikan semua personel akan dibagi dalam beberapa pola pengamanan, sebagian siaga di Mako Polresta Malang Kota, patroli skala besar, serta pengaturan lalin di titik strategis. Kawan, DPRD Jatim dorong Pergub PSM segera diterapkan guna tingkatkan mutu pendidikan. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafakih, menilai peraturan gubernur tentang peran serta masyarakat atau PSM perlu segera memperoleh kepastian pelaksanaan sebagai langkah strategis mutu pendidikan menengah di atas Jatim. Dia menambahkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa mewujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari peran aktif orang tua wali murid, paguyuban kelas, kegiatan Parents Day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah. Maka dari itu, dengan dukungan kebijakan yang jelas, dunia pendidikan Jawa Timur mampu berkembang.

untuk mabit, lalu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lontah jumroh Aqabah. Di sisi lain, Mustolih juga mengingatkan agar para jamaah bisa meningkatkan solidaritas untuk saling menjaga satu sama lain agar resiko jamaah hilang atau tercecer bisa diminimalisir. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan tadi yang belum sempat terakomodir, mohon maaf, ada Pak Hasan Bisri. Ini tadi kirim foto, katanya barusan teman saya ngirim informasi ke saya, ada orang yang minta sumbangan padahal tidak ada orang yang meninggal. Wah, coba saya cek dulu kawan kiriman fotonya. Di mana ini Pak? Saya tampilkan kawan di Viso Radio. Oh, mana dia? Kalau dari kiriman foto ini, pantauan lalu lintas saja. Ada kepadatan memang. Tadi ada kiriman videonya dari Pak Hasan. Oke, ada telepon yang masuk. Saya angkat dulu langsung dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Yola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana Pak?
1: Ya, kebetulan saya sekarang udah di Gunung Kandang. Tadi saya dikirim teman, suruh laporkan bahwa itu ada yang minta sumbangan di sekitaran Sukun. Sumbangan kematian, padahal nggak ada orang meninggal.
0: Posisi Sukun yang di sebelah mana, Pak?
1: Depannya Gang 4. Depannya Gang 4 atau sebelum Pasar Sukun ya.
0: Sebelum Pasar Sukun ya?
1: Ya, depannya itu kan dekat makam Londo itu, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Di sekitaran situ nggak terlihat itu rumah duka gitu, Pak ya?
1: Nggak ada. Tidak. Teman saya itu telepon. Tolong teleponkan ke situ ya, bahwa ini ada kepadatan karena imbas dari orang, bahkan badan nggak ada orang meninggal. Kepadatannya sih, tapi ini katanya mulai dari RST yang arah ke selatan ya.
0: Iya.
1: Untuk yang dari arah selatan itu mulai dari pelayatan. Itu sangat merambat.
0: Oh iya. Oke, baik Pak Hasan. Tapi tadi nggak ada video yang orang minta sumbangannya itu Pak ya?
1: Nah itu yang nggak dikirim itu. Posisi saya bukan.
0: Iya. Oke ya. Lah, baiklah Pak Hasan.
1: Posisinya sih di situ, di mana itu ya, di depannya Gang 4 katanya.
0: Oh iya. Terima kasih Pak update-nya.
1: Iya. Terus saya kan ini sekarang posisi di udah di maju ke selatan Mbak ya. Tadi sih saya memang melewati Muharto juga luar biasa padat dua arah.
0: Imbas volume aja Pak yang Muharto.
1: Dua arah sama-sama.
0: Oh oke. Baik.
1: Itu kepadatannya sih kalau yang arah ke jembatan Kedung Ganda itu mulai dari Gang 4 tadi ya, sebelum Gang 4 Muharto, sebelum jembatan. Nah, terus yang dari timur arah ke Jainal Saksa itu mulai belok dari flyover.
0: Oke.
1: Bahasa Ulum juga beberapa crossing Mbak. Di crossing di Punto Dewo ya itu.
0: Oh, crossing di Punto Dewo Pak ya.
1: Iya, benar itu. Bumbas-bumbas volume karena juga ya. Bumbas volume juga kan. Tapi karena di situ ada satu subeltas yang aku memang mendahulukan yang dari Punto Dewo, padahal di Punto Dewo itu sepi. Iya, makanya kurang payah itu yang subeltasnya di seputaran itu. Mungkin lebih baik di situ dikasih TL aja biar adil gitu loh. Kemungkinan ya. Kalau di sana sih yang ada cuannya baru di seberang.
0: Kalau nggak ngasih uang nggak diseberangin Pak ya?
1: Di nunggu.
0: Oke. Ya. Baik, terima kasih ya, Pak Hasan.
1: Siap. Oke, makasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan update dari Pak Hasan berkaitan dengan yang minta sumbangan tadi. Ya mungkin kawan-kawan adakah yang melintas di area Sukun juga, depannya Gang 4, dekatnya makam Londo katanya Pak Hasan. Nanti boleh dikirimkan dokumentasinya kawan ya, karena kita juga nanti mau teruskan laporannya ke rekan-rekan Satpol PP untuk penertiban. Kalau tidak ada dokumentasi, ini nanti kita agak sulit juga gitu untuk meneruskan laporannya. Mungkin yang tadi melintas di sekitaran Sukun boleh berkabar. Pantauan lain boleh nanti Anda sampaikan juga di 0811 3600 911.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, update terakhir dari Pak Hasan tadi yang sempat berkabar melintas di area Sukun, temannya lebih tepatnya ya, yang tadi katanya ada yang minta sumbangan kematian tapi tidak ada orang meninggal di sekitaran sana. Tempat terjadi serupa posisi tapi di kota lama, dan setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian ternyata ada yang meninggal dunia, tapi radius itu jauh dari titik mereka minta sumbangan. Di dalam gang, dan ya lumayan jauh dari jalur utama begitu kawan, bukan di pinggir jalan. Ini nanti yang melintas di sana boleh menambahkan ya. Saya geser dulu ke informasi yang lain, ada Bu Titi Rido. Waalaikumsalam Bu Titi, saya baru pulang dari RSSA, katanya masih saja terlihat mobil-mobil parkir di sepanjang jalan raya seberangnya SDN Klojen. Parkir berderet-deret mobil di sepanjang jalan, pintu 9, 10, 11 RSSA, bahkan sampai hampir pertigaan. Apa nggak ditindak ya katanya? Jalan raya ramai jadi menyempit karena banyak yang mobil-mobil berderet parkir. Terima kasih Bu Titi. Beberapa waktu lalu juga banyak yang kirim laporan untuk pelanggaran parkir di sana, di bawah tanda pecoret itu, tapi kayaknya masih belum ada operasi gabungan ya dari rekan-rekan di Sub dan rekan-rekan Satlantas Polresta Malang Kota nih untuk menindak pelanggaran parkir di beberapa titik juga. Adakah tadi Bu Titi dokumentasinya, sebentar ya, saya coba cek dulu. Oke, ternyata tidak ada. Kawan-kawan yang melintas di sekitaran RSSA mungkin nanti boleh menambahkan. Pak Lutfi Maulana, izin melaporkan kondisi jalan alternatif di Sekar Gadung Karanglo. Dibuat servis kendaraan 2 hari lewat kondisi sama. Lalinnya padat pergantian kontraflow. Kita cek lagi kiriman video dari Pak Lutfi Maulana. Servis kendaraan, Pak. Sebentar ya, ini dia kawan. Saya tampilkan di Viso Radio. Oh iya, ini bergantiannya pun ya gak ada yang ngatur juga Pak ya, karena di jalur alternatif ini. Atau mungkin ya dari masyarakat setempat saja nih yang bantu ngatur. Yang servis kendaraan itu truk kawan, di jalan Sekar Gadung, Kabupaten Malang, Karanglo. Oke, karena ini adalah jalur alternatif, dibuat ada yang servis kendaraan, otomatis ya bakal ngantri gitu ya. Kalau sore hari ini saya lihat, Pak Lutfi yang arah kemana nih Pak? Kalau saya lihat perlambatan juga signifikan yang dari arahnya Pak Lutfi nih kawan. Sementara update lainnya ada Pak Hasan Bisri, oh ini tadi yang di Muharto ya. Saya belum tampilkan untuk foto yang di area Muharto ini kawan. Sebentar, saya mau coba tampilkan dulu. Tadi saya menampilkan yang di Sukun aja. Nah, ini dia yang di Muharto.
1: Selamat sore. Ini kondisi jalan Muharto yang arah ke Polean atau ke jembatan Gedung Gandang ya, terpantau sangat padat, cenderung berhenti. Kepadatannya sih mulai dari Gang 4 Muharto ya, sebelum jembatan. Ini merambat.
0: Yeah.
1: Luar biasa ini. Hati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan untuk update-nya. Kalau tadi imbas dari yang di perempatan Putu Dewa itu kawan, katanya sih ada supeltas ya, ada supeltas yang ngatur, tapi ya begitu, tidak maksimal dalam pengaturannya. Di sekitaran Arjosari sampai nanti arah ke TL MCC itu ngantri pol, hindari dulu ya. Arah ke utara juga sama, dari Sumpil 1 itu sampai di batas kota Adiputro baru normal kawan. Kalau yang dari arah utara tadi banyak yang nanya di live TikTok, saya sudah akhiri sih live-nya. Tapi beberapa masukan tadi yang kita terima, kalau mau ke arah Batu juga bakal kejebak macet ketika belok di Karanglo. Tapi kalaupun lurus arah ke selatan itu juga sama, tersendat. Tadi saya coba kasih rekomendasi alternatifnya tuh di Langlang ya. Nah ketika exit Langlang itu kawan, arah ke Kepuharjo relatif lebih normal daripada masuknya tetap di jalur utama. Cuman antisipasi juga karena alternatif jalurnya sempit, kemungkinan akan tetap ada perlambatan-perlambatan ya. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811 3600 911. Kita jeda dulu kawan, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life.
3: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama.

0: Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: For your life, City Gate FM.
2: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Saya kembali geser ke beberapa laporan yang dibagikan. Tadi ada Pak Yudi Utomo, Karang Ploso, arah ke barat, merambat, cenderung berhenti. Imbas volume saja, Pak, ya. Kemudian ada Pak Dila Fonda. Coba saya geser dulu. Tadi ini melalui voice note, ya. Menanggapi soal takbiran yang menggunakan sound horror itu, kawan.
3: Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
2: Selamat sore Pak.
3: Kalau menurut saya tentang takbir keliling pakai sound horek, itu bukan sound horek ya. Kalau menurut saya, kalau di dalam kota itu bukan sound horek, cuman mungkin pemahaman orang-orang yang kurang paham kapasitas dari sound horek itu. Bassnya sudah menggetarkan kaca mobil gitu, mungkin sudah dibilang sound horek gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya sound-sound yang di dalam kota itu masih di batas-batas aman pendengaran telinga orang-orang sebenarnya. Beda kalau di kabupaten ngomong sound horek itu memang sound horek. Tapi kalau di dalam kota, saya yakin pasti kapasitasnya di bawah sound horek yang ada di Kabupaten Malang. Dan tentang pertanyaan apa sih yang dirayakan di hari Idul Adha? Kalau dari dulu, setahu saya, dulu malah setelah sholat asar itu sudah ramai sound wirawiri di jalan raya. Cuman dulu gak ada HP, gak ada orang berpendapat dengan bebas, jadi tidak mudah bersuara gitu orang-orang. Tapi sekarang ada apa sedikit diprotes, ada apa sedikit diprotes, jadi itu yang membedakan. Kalau perayaan takbir keliling dari dulu sudah ada, bahkan petasan besar-besar dulu ada gitu, Mbak.
2: Ya, terima kasih tanggapannya Pak Dila. Dan tadi saya juga belum dapat kiriman dokumentasinya ya, karena kan biasanya identik gitu yang menggunakan sound horek itu untuk apa namanya kendaraan, kemudian alat-alatnya, sound sistemnya. Tapi tadi belum ada kiriman dokumentasi. Tambahan dari Pak Dani, Panji Suroso mulai merambat dua arah. Ini padat ya sore hari ini di beberapa titik, dari yang arah ke utara, ke selatan, arah barat, sama semuanya kawan. Ada juga Pak Ahmad, saat ini di wilayah Jalan Tajinan ada takbir akbar yang mana nanti ada kirab begitu. Coba saya cek dulu, tadi Pak Ahmad ini ada kirim video juga kawan. Oke, ini masih ada kendala koneksi ya. Iya, coba nanti kita cek di segmen setelah ini Pak ya. Lalu ada tambahan info juga dari Pak Gunawan. Mudah-mudahan di Sub dan Polresta tidak menutup mata katanya. Wah, kenapa nih? Coba saya cek dulu dari kiriman videonya. Ada dua kiriman video kawan. Ini video yang pertama. Di Kahuripan, Kauman, arah ke Balai Kota. Ini kayaknya melawan arus nih. Kemungkinan ya. Oh, iya. Nekat banget itu. Wah, baiklah. Kita geser lagi kiriman laporannya Pak Gunawan. Di menit yang sama, posisi kali ini di Aris Munandar, MG Arus Gio Pranoto ya, tapi ada kendaraan yang parkir pas di pertigaan itu. Ada barir, barrier kemarin dimanfaatkan untuk parkir, barriernya dihilangkan, masih juga sama. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Setelah ini kami teruskan laporannya ke pihak terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti. Sementara untuk update lainnya, saya geser kembali, ada tambahan dari Pak Sultan Hadi. Bismillah katanya, mengenai komentar dari Pak Faisal, apa arti Idul Adha bagi Hari Raya Kurban, dan pasti orang Muslim tahu yang menyelenggarakan takbir keliling dan memakai son horek itu antusias mereka. Biarkan dan tidak setiap hari karena hukumnya sunnah katanya. Kalau yang son horek tadi masih belum valid sebenarnya Pak Sultan ya, karena kan tadi kita belum terima detail infonya, hanya by chat saja. Mungkin kalau ada yang dapat dokumentasinya kawan, kalau betul-betul memang son horek, boleh dikirimkan ya melalui WhatsApp-nya Citygar FM. Gitu sementara untuk update-nya. Saya mau geser dulu, di petang kali ini saya mau terhubung bersama dengan reporter Citygar FM, yaitu Heri Prasetyo. Kita coba sambungkan dulu kawan. Sore hari ini, Heri membawa kabar sidang terpadu 2026 di Kota Malang tuntaskan 112 perkara. Wali Kota bilang negara harus hadir.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
2: Ya Heri, silahkan laporannya.
5: Kawan, pemerintah Kota Malang menggelar sidang terpadu untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi hukum keluarga masyarakat, mulai dari isbat nikah, penetapan asal-usul anak, perwalian, hingga perubahan biodata buku nikah. Sebanyak 112 perkara berhasil diselesaikan dalam program yang digelar di Mall Pelayanan Publik Kota Malang tersebut. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan program sidang terpadu menjadi jawaban atas persoalan legalitas pernikahan dan administrasi keluarga yang selama ini banyak dihadapi masyarakat.
6: Kami berharap ini karena memang untuk bisa menyelesaikan permasalahan terutama terkait dengan legalitas dan status pernikahan ya. Tadi ada sidang isbat, ada asal-usul anak, kemudian ada perwalian dan juga ada perubahan terkait dengan buku nikah, ada perubahan ini. Dan ini memang yang banyak dirasakan oleh masyarakat, karena dalam proses selama ini masih menurut mereka agak sedikit, karena panjang ya, dan persyaratan juga harus dilengkapi, dan mereka terpaksa juga pembiayaan. Nah, akhirnya mereka dengan kondisi seperti itu, dan dengan berbagai macam pertimbangan, juga tidak banyak mengurus terkait dengan proses penyelesaian statusnya. Dan alhamdulillah dengan sidang terpadu ini, kita bisa menyelesaikan semuanya. Dan gratis, dan tentunya juga bisa lebih cepat, tepat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa ini adalah satu solusi yang dirasakan oleh masyarakat sebagai beban, itu bisa diselesaikan satu persatu.
5: Sementara itu kawan, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Nurul Maulidah bilang sidang terpadu tahun ini merupakan hasil sinergi antara Pemkot Malang, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Kementerian Agama, Dispenduk, Capil, hingga sejumlah instansi lainnya. Nurul menjelaskan bila masyarakat mengurus sendiri perkara keluarga di pengadilan, mereka harus menjalani tahapan administrasi yang panjang mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga pembayaran biaya perkara. Namun dalam skema sidang terpadu, seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya. Dari total 112 perkara yang ditangani, Pengadilan Agama Kota Malang mencatat 8 perkara isbat nikah, 26 perkara asal-usul anak, 20 perkara perwalian, dan sisanya merupakan perubahan biodata buku nikah. Nurun menilai jumlah perkara isbat nikah yang relatif sedikit menjadi indikator meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas perkawinan. Tingginya angka perubahan biodata nikah, kata Nurul, menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian data administrasi warga yang terdampak pada pengurus dokumen lainnya. Ia berharap program serupa harus diperluas dan disosialisasikan agar masyarakat lebih memahami pentingnya legalitas administrasi keluarga. Salah satu peserta sidang terpadu, Mus Mulyadi, warga Bumiayu, Kedung Kandang, mengaku akhirnya memperoleh legalitas pernikahan setelah 30 tahun menikah. Selama 3 dekade, ia belum pernah mengurus dokumen resmi pernikahan lantaran keterbatasan biaya. Ia mengaku proses pengurusan berlangsung sekitar 1 bulan dan seluruh layanan diberikan tanpa biaya. Baginya, kepastian hukum atas status pernikahan menjadi hal penting bagi keluarganya, termasuk untuk kepentingan administrasi anak-anak. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
8: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
9: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
8: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
9: Yo wes cepetan.
8: Yo.
9: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas, las, las. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
10: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar.
9: Tinggal lagi. Hey.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita terima update tadi dari Pak Gunawan berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Sudah kita teruskan ya ke jajaran lantas terdekat dulu untuk Polsek Lojen, ke Ibda Andri selaku Kanit Lantas Polsek Lojen. Ini harapannya bisa ditindaklanjuti dulu karena posisi kan berdekatan di sana untuk yang parkir tadi ya. Termasuk untuk kiriman dokumentasi yang pelanggaran melawan arah tadi kita teruskan juga ke Ibda Andri, mungkin nanti bisa ditampung juga nih beberapa laporan terkait untuk dibahas melalui forum untuk penentuan ininya kawan ya, solusi-solusi ke depannya. Update lainnya ada laporan juga dari Pak Gunawan untuk truk mogok di Panji Suroso depannya Puri Kartika arah ke selatan. Sebentar, saya mau coba tampilkan kembali kiriman fotonya dari Pak Gunawan. Masih agak loading ya, kawan, di kami. Tadi itu kita terima laporan yang dirampal juga ada bus mogok. Ini saat ini yang di area Panji Suroso. Kita masih menunggu juga bagaimana nanti respon dari rekan-rekan kepolisian. Ya, apalagi ini edisi hari menjelang long weekend ya. Jadi pergerakan kendaraan itu luar biasa. Yang masuk ke Kota Malang, arah ke Kota Batu, termasuk area pusat kota juga. antisipasi yang lagi di perjalanan. Update lainnya kawan Pak Hasan Bisri, Bulu Lawang padat juga nih katanya yang mengarah ke selatan. Terima kasih Pak Gunawan, tadi ada, Pak Hasan, sorry. Pak Hasan ini ada kirim dokumen.

0: Fantastik, kawan.
1: Ulu Lawang padat juga yang arah ke selatan. Ini ada banjir, nggak ada hujan tapi banjir. Ada genangan ini.
0: Apa drainase?
1: Depannya
0: apa
1: kantor
0: ini ya?
1: Pos Ulu Lawang.
0: PDAM ya?
1: Trafiknya jadi terhambat.
0: Mm-mm.
1: Banjir, terima kasih. Hati-hati.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan juga. Pak Diono, harusnya ada aparat lingkungan sekitar Jalan Sekar Gadung itu bisa menegur yang punya truk dan kendaraan yang parkir di situ itu sudah bertahun-tahun katanya. Oh gitu. Dan pemiliknya warga situ juga, padahal ada tempat parkir yang luas di baratnya rel dekat makam, tapi masih parkir di sana begitu Pak Diono ya. Bu Endah, depan daerah depan perumahan Grand Permata Jingga ada tumpahan solar, sudah ada petugas damkar yang membersihkan. Coba saya cek dulu untuk kiriman video dari Bu Endah. Oke, ini dia kawan. Masih agak loading ya.
2: Selamat sore, sekilas info untuk Radio City Gate. Ini di daerah depan perumahan Grand Permata Jingga. Rupanya terjadi apa ya, tumpahan solar atau apa ini. Sudah ada petugas damkar yang membersihkan jalan. Jadi sedikit ada agak kemacetan di sini.
0: Mm-mm.
2: Di sebelah perumahan Grand Permata Jingga. Dan ini pembersihan jalan masih berlangsung. Terima kasih Radio City Gate. Selamat sore.
0: Terima kasih.
2: Selamat merayakan Hari Idul Adha.
0: Terima kasih banyak Bu Endah. Update-nya hati-hati di jalan juga Bu ya. Ada Pak Arif kawan di area flyover Arjosari, katanya padat merayap. Saya mau geser lagi laporannya ke Pak Arif. Masih agak loading juga nih. Untuk dokumentasinya, ini dia.
3: Situasi di arah Kota Malang maupun sebaliknya terpantau padat merayap.
0: Ya.
3: Dimohon untuk bersabar para pengguna jalan dan selalu hati-hati.
0: Terima kasih. Imbas dari volume ya, ada Pak Hari Eko. Saya geser kembali. Ini kalau kata Pak Hari kawan, arah perempatan Kepuharjo dari Karanglo yang ada perlambatan. Coba saya, ada tambahan voice note dulu dari Pak Arif, sebentar. Oke, baiklah. Kepencet Pak ya. Saya geser dulu ke Pak Hari. Pak Hari Eko, ini update di perempatan Kepuh kawan, Kepuharjo dari arah Karanglo. Oke. Ini yang arah ke Batu sudah mulai terlihat kawan antriannya, hindari ya sementara waktu. Tadi ada yang menyarankan masuk di Langlang juga, tapi apakah masih aman sekarang? Mengingat kayaknya semakin ramai juga tuh yang akses di sana ya. Jadi beberapa jalur alternatif juga terimbas kepadatan. Minim pergerakannya, maju sedikit kemudian berhenti gitu Pak ya. Tapi pergerakan roda masih berputar gitu kalau kata rekan-rekan kepolisian. Selama roda masih berputar, meskipun padat masih relatif aman. Iya, terima kasih banyak Pak Harieko. Hati-hati di jalan Pak ya. Lalu ada Pak Heriono dari RST ke arah Kepuh padat merambat dua arah. Yang ke Sukun juga sama. Terima kasih Pak Heriono. Kemudian juga ada update lainnya dari Bu Dince. Turun dari flyover Arjosari padat sekali. Kendaraan masuk Kota Malang dan yang keluar padat dat katanya. Harap bersabar ya Bu ya. Ini masih mengular antrian di sana kawan. Kemudian ada Pak Katondaru menginformasikan lalu lintas di area Bandulan terpantau padat merayap terutama di pertigaan Bandulan katanya. Ada kiriman dokumentasi juga, saya mau tampilkan kawan. Oke, ini yang di Bandulan, ada yang di Tebo juga. Oke. Minim ya pergerakan. Nah, ini yang selanjutnya. Arah ke Tebo sama ngantri juga. Terima kasih Pak untuk update-nya. Semakin malam semakin padat, belum lagi nanti setelah Isya kawan ya. Setelah ini, setelah momen takbiran kayaknya akan semakin ngantri di beberapa titik. Nanti kita upayakan untuk koordinasi dengan jajaran Polsek terkait. Harapannya juga nanti bisa bantu pantau di beberapa titik dan titik mana saja yang harus dihindari. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali berbagi info di 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Pemkot Malang, pastikan tidak ada PHK massal guru honorer di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan guru honorer di sekolah negeri tetap bisa diakomodimir meski muncul isu penghapusan tenaga honorer mulai 2027. Kepastian ini disampaikan menyusul ramainya penafsiran terhadap surat edaran Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026. Pihaknya juga memastikan pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir guru honorer. Ali juga menjelaskan sebagian besar guru honorer di Kota Malang sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2025 lalu. Mayoritas dari mereka ditempatkan di sekolah negeri. Kawan Pemprov Jatim, segera isi jabatan eselon 2 yang kosong. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Pemprov Jatim bakal mengisi kekosongan 9 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 yang saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Sejumlah posisi yang masih kosong diantaranya Kepala Babeda Jatim, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pusda, hingga Kepala Bakorwil Pamekasan dan Jember. Adi menjelaskan nantinya proses seleksi bakal mengacu pada penilaian internal seperti talent pool dan talent DNA Pemprov Jatim. Saat ini penyaringan kandidat juga tengah dilakukan oleh tim panitia seleksi. Kawan, ratusan tabung CNG bakal diimpor dari Cina. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Yulio Tanjung menyebut pemerintah masih membahas rencana impor 100.000 tabung kompres natural gas atau CNG 3 kg dari Cina sebagai bagian dari program substitusi LPG 3 kg. Kata Yuliot, pembahasan teknis impor tabung CNG masih dilakukan oleh Dirjen Migas Kementerian SDM. Di sisi lain, pemerintah tetap mengutamakan pemanfaatan gas bumi domestik melalui pembangunan jaringan gas di dalam negeri. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.

Sedikit lain, Wonder FM, guiding for your life. Kawan, di petang hari ini saya Doro Fitriani yang menemani Anda masih di City Report ya. Masuk di jam 6 petang, ada beberapa hal yang perlu untuk Anda antisipasi. Apalagi tadi dari pendengar Sedikit FM, kita sempat terima kabar soal kendaraan-kendaraan yang trouble gitu ya di beberapa titik. Nanti bisa untuk Anda hindari dulu kawan ya, karena berpotensi untuk mengakibatkan kondisi lalu lintas padat. Karena mulai dari jam 4 tadi ya, kita terima informasi dari beberapa pendengar Sedikit FM. Termasuk kita juga terus pantau dari aplikasi pemantau traffic bagaimana pergerakan untuk mobilitas kendaraan gitu ya. Memang sudah mulai ada peningkatan arus hari ini tadi sejak sekitar jam 4 sore. Nah, itu sudah mulai banyak kawan ya kendaraan yang masuk ke area dalam Kota Malang, utamanya yang lewat di jalur utama area Arjosari kawan, dari Ahmad Yani. Itu kondisi traffic sudah mulai padat, nanti bakalan Anda temui antriannya sejak di sebelumnya flyover Arjosari. Sama juga kalau Anda pilih Panji Suroso, kondisi traffic nanti bakal antri sejak di Plaza Araya. Jadi masih kita rekomendasikan untuk masuk dalam Kota Malang, Anda yang dari ruas tol ya, bisa lanjut saja nanti keluarnya di area gate Pakis gitu kawan. Karena kalau keluar di area Pakis masih cenderung lancar, keluar di Madiopuro pun juga sama, kondisinya masih cenderung lancar. Sejauh ini untuk informasi dari Anda, setelah sholat maghrib gitu ya, barangkali ada tambahan lagi nih daerah mana lagi yang ada kegiatan untuk takbir kelilingnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena menyambut Idul Adha semarak, salah satunya juga dengan takbiran yang dilakukan secara berkeliling ataupun juga dari masjid-masjid, ini pastinya juga sudah mulai Anda rasakan. Informasi dari Anda bisa terus Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Sambil kawan, di segmen selanjutnya nanti kita akan update juga informasi bersama reporter Sedikit FM. Kabar dari Harry untuk di jam 6 kali ini soal revitalisasi Pasar Induk Gadang Kota Malang, kabarnya capai 85% dan akan rampung di target nanti pada bulan Juni. Informasinya seperti apa nanti di segmen selanjutnya bersama Harry. Tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di petang hari ini ya, saya update dulu untuk beberapa informasi tadi yang kita terima dari WhatsApp. Beberapa pendengar Serigar FM kembali menambahkan, sebelum saya update kembali informasi yang saya terima di WhatsApp ya, mengingatkan dulu nih untuk Anda para pendengar Serigar FM, barangkali yang juga mau masuk dalam kota Malang, lebih direkomendasikan hindari daerah Panji Suroso, karena tadi di Panji Suroso itu ada kendaraan berupa truk ya yang mogok depannya Puri Kartika. Kendaraannya ini mengarah ke selatan, kawan yang mogok itu. Dan tadi teman-teman di newsroom juga sudah komunikasikan ya ke pihak lantas, Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Ini tadi, oh sudah ada update-nya, jam 6 lebih 2 menit kawan, dari Ibtu Isrofi, saya play dulu. Sudah bisa jalan ya, ternyata untuk truk yang mogok, sudah bisa jalan kembali. Untuk arus lalin memang masih ada peningkatan ya, jadi masih ramai juga. Ada videonya kawan, saya tampilkan dulu. Baru saja kita terima ya dokumentasi, truk sudah bisa mobile kembali. Oke, ternyata tidak ada keterangan melalui audio ya, hanya video saja kawan, saya tampilkan kembali. Itu untuk kendaraan yang dilaporkan sebelumnya trouble mengarah ke selatan, sudah bisa jalan lagi, sudah bisa mobile lagi kawan ya. Terima kasih untuk informasinya Ibtu Isrofi. Kemudian kawan, untuk yang lainnya juga, tadi itu ada informasi soal tumpahan solar ya, dan lagi proses untuk pembersihan, lokasinya itu ada di daerah perumahan Grand Permata, di depannya perumahan Grand Permata Jingga kawan, itu ada tumpahan solar dan masih proses untuk pembersihan ya. Barangkali kalau Anda melintas di lokasi kok kondisinya ramai padat gitu, nah ini karena masih proses untuk pembersihan, tadi dilaporkan ada solar yang mogok. Kemudian tadi masih ada lagi ya informasi soal kendaraan yang trouble juga di sisi mana tadi yang satunya, coba saya cek dulu ya di database kami, karena tadi itu dikabarkan ada dua kendaraan kawan yang trouble untuk di area wilayah Kota Malang. Nanti coba saya update kembali untuk Anda di segmen selanjutnya, karena untuk di segmen kali ini saya mau move dulu. Kita akan update informasi kali ini bersama dengan reporter Serigar FM ya. Kita akan sambung dengan Heri Prasetyo yang sudah siap untuk petang hari ini informasi soal revitalisasi pasar Induk Gadang yang ada di wilayah Kota Malang. Kabarnya itu sudah mencapai 85% dan targetnya bakal rampung pada bulan Juni nanti. Seperti apa infonya? Saya move dulu ke Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri silakan.
2: Kawan, progres revitalisasi Pasar Induk Gadang Kota Malang telah mencapai 85%. Pemerintah Kota Malang menargetkan penyelesaian pembangunan rampung pada Juni mendatang bersamaan dengan penataan akses jalan menuju kawasan pasar. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan saat ini pekerjaan fisik menyisakan sekitar 15% tahap akhir atau finishing.
3: Pasar Induk Gadang kita sudah menginjak sekitar 85%, tinggal kurang 15% untuk finishing, karena akan kita percepat sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota, akan segera membangun jalan pasar Induk Gadang yang menuju Bumi Ayu. Dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pedagang paguyuban pasar Induk Gadang, bahwa dengan proses perpindahan pedagang pasar Induk Gadang ke tempat relokasi sementara yang ada di belakang itu penuh dengan semangat dan diinisiasi dengan swadaya dan mandiri. Ada beberapa hal, bahwa yang pertama adalah berfungsinya kembali jalan dan jembatan, yang pertama. Yang kedua, bahwa pembangunan itu tidak menggunakan dana APBD maupun APBN, yaitu swadaya dari murni urunan, sekali lagi urunan dari para pedagang. Ketiganya, pasar Induk Gadang menjadi bersih, tertata rapi, sesuai dengan namanya pasar induk, yaitu pusat perbelanjaan dan pusat grosir, buah, sayur, dan ikan yang menyuplai di Malang Raya dan sekitarnya. Yang keempatnya, tidak ada perubahan atau perpindahan aset pemerintah kepada perorangan dan lain sebagainya, sehingga aset tetap milik pemerintah Kota Malang, baik itu yang disewakan maupun yang pasar. Tidak ada pergeseran atau peralihan dari hak dari pemerintah ke para pedagang. Keempatnya, pasar menjadi indah dan rapi. Kelima, menambah pendapatan asli daerah untuk retribusi. Dan keenamnya juga menambah pendapatan PAD parkir, karena parkir sudah dikelola oleh Dishub, dan ini menjadi pertanda bahwa nanti penataan pasar Induk Gadang akan semakin rapi, bersih, dan tertata dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa penataan pedagang ini memang sudah tugas dari Diskopindag bahwa melakukan penataan dan pengelolaan. Dan memang menjadi beberapa pemikiran bahwa pedagang ini memang kita tata, kita khususkan kepada yang aktif dulu untuk menempati posisi yang ada di Pasar Induk Gadang. Dan aktif ini juga mereka tidak dikenai urunan yang aktif. Nah, yang aktif yang kita tempatkan kembali di relokasi itu tidak kita kenai urunan ya Pak Robi. Kemudian untuk yang tidak aktif itulah untuk urunan untuk menopang dari semua pembangunan yang ada di Pasar Induk Gadang.
2: Gitu. Pemkot Malang menargetkan revitalisasi selesai pada Juni mendatang seiring pekerjaan pengaspalan jalan yang diperkirakan dimulai pada pertengahan bulan. Setelah tahap belakang rampung, pedagang secara bertahap akan dipindahkan kembali ke area utama pasar. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Itu tadi kawan ya, informasi soal Pasar Induk Gadang yang memang targetnya bakal rampung pada bulan Juni. Kalau untuk informasi lengkapnya ada bisa baca juga di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kabupaten Pamekasan menerima penghargaan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas komitmen pelaksanaan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti kepada Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman dalam acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 tadi malam. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam penguatan karakter dan pembiasaan positif bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahunan ini akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho bilang, ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus memperkuat upaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri. Salah satunya melalui penyebaran informasi lowongan kerja secara aktif dan rutin melalui media sosial resmi Bejo Bojonegoro Enggal Kerjo. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi menjelaskan, selama periode Januari hingga Mei 2026, terdapat sebanyak 3.046 lowongan kerja dari berbagai perusahaan dan industri yang telah dipublikasikan melalui media sosial Bejo. Pemkab Bojonegoro berharap keterbukaan informasi lowongan kerja ini dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: via WhatsApp ya. Ada beberapa yang belum sempat untuk kita bagikan. Seperti dari Pak Katon Daru tadi sempat mengabarkan untuk yang mengarah Tebo, kawan, kondisi traffic ternyata padat ya. Ada video tadi yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Oke, tadi informasinya berupa video, ini dia. Oke, untuk durasi videonya cukup singkat ya ternyata. Sambil saya coba tampilkan lagi, untuk kondisinya cenderung padat nih, dua arah. Terima kasih Pak Katon Daru untuk infonya. Kelihatannya efek apa itu Pak? Efek pulang kerja kah atau yang lainnya? Nanti boleh untuk di update juga ya. Kalau saya lihat kembali sih dari aplikasi pemantau traffic, sementara ini untuk di area sekitaran Tebo, area Bandulan kawan, itu memang masih cenderung padat ya. Jadi antisipasi nih kalau yang mau mengarah ke area Tebo dari Bandulan, kondisinya masih ramai. Biasanya kalau jam-jam pulang kerja gitu ya, memang kondisinya cenderung padat nih. Kemudian kawan, tadi ada juga informasi dari WhatsApp juga Pak Herwono Effendi. Informasinya tadi berupa video, saya coba tampilkan dulu. Ini dia untuk videonya dari Pak Hernowo Effendi.
1: Dari RST sampai Kebon Sari, Samsat ini padat merambat. Dari utara ke Lenggang, kalau dari Kacuk ke arah RST ini, arah Sukun, padat full kendaraan sore hari ini pukul 17.48. Oke, tetap hati-hati, semangat pagi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hernowo, meskipun malam semangatnya tetap semangat pagi ya. Terima kasih untuk infonya. Tadi itu juga sempat ada yang menanyakan untuk yang mengarah ke daerah Blitar dari Bu Rahma Milena yang menanyakan untuk yang arah Blitar gimana ya. Tadi itu kalau saya lihat dari arah Kota Malang daerah ke Blitar itu masih lancar ya, cuman kalau rutenya dari Kota Malang Supriyadi ini memang yang masih padat dua arah. Kemudian Bu Rahma tadi menanyakan daerah Kepanjen, Sumber Pucung bagaimana karena sekarang ini long weekend. Coba saya cek kembali Bu ya, daerah Kepanjen, Sumber Pucung. Sejauh ini sebenarnya kalau di daerah Kepanjen masih lancar ya, cuman nanti kalau yang di daerah keluar dari Jalibar Kepanjen yang dekatnya Samsat Talangagung itu yang kondisinya masih lumayan ramai. Sumber Pucung alhamdulillah lancar untuk di jam 6 petang kali ini Bu Rahma. Ini kalau mau mengarah ke daerah Blitar masih lancar ya untuk kondisi lalu lintas. Cuman kayaknya juga sebentar lagi bakal lebih ramai karena setelah sholat isya itu biasanya ada beberapa kegiatan kawan untuk memeriahkan Idul Adha. Biasanya juga ada kegiatan takbir keliling. Nah biasanya kalau kegiatan takbir keliling nanti juga akan berpengaruh ya ke kondisi traffic. Cuman kalau yang di daerah Kabupaten Malang kita belum dapat info juga ya, apakah akan ada kegiatan takbir keliling untuk di rute mengarah ke Blitar atau gimana. Kalau dari Anda juga kawan, mungkin warga sekitar gitu ya, tahu informasinya nanti boleh update juga di Sedikir FM. Untuk di wilayah lain masih Kota Malang, untuk yang mengarah ke area Surabaya, Bu Diana selamat malam, tadi sempat kirim video ya, pantauannya luar biasa kawan di flyover arah ke Surabaya. Macet ini.
2: Ini flyover arah ke Surabaya macet total. Ini yang arah kota, saya masuk ke arah kota. Sebaliknya ini yang arah ke Surabaya flyover padat. Terima kasih. Cuacanya mendung tadi di Pandaan, tol Pandaan hujan deras.
0: Oh baik, terima kasih ya untuk informasinya dari Bu Diana. Kemudian kalau dilihat tadi masih efek volume saja Bu Diana ya, luar biasa ini long weekend. Ada voice note juga dari Bu Diana.
3: Selamat malam. Dari arah Probolinggo Barat menuju exit tol Singosari, Rame, lancar, kebanyakan itu truk sama pickup yang membawa hewan kurban ya, sapi maupun kambing gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Diana. Itu untuk tambahan informasi dari Bu Diana. Tadi Pak Haji juga sempat menelpon, jalan raya Langsep arah ke Bandulan kok padat ya, macet karena apa? Dan akhirnya tadi puter balik kawan dari Pak Haji. Iya Pak ya, kemungkinan karena jam pulang kerja itu sepertinya. Karena untuk hari ini masih masuk ya kawan untuk kerjanya. Besok itu yang libur nasional. Untuk besok libur nasional, selanjutnya cuti bersama. Ada juga tadi Pak Novianto Kurniawan yang menanyakan, mohon info Beji Batu apakah hujan deras ya? Nah ini barangkali ada yang di daerah Kota Batu juga kawan, bagaimana informasinya, barangkali nanti boleh untuk sertakan juga untuk kondisi cuaca. Karena sejauh ini sih di daerah Togomas masih aman saja ya, belum turun hujan. Tadi yang dikabarkan sudah mulai turun hujan seperti daerah Pasuruan gitu ya, tadi sore. Kalau untuk yang di Batu, Anda boleh bantu Abi juga kawan, mungkin yang kali ini rutenya mau mengarah ke Kota Batu, nanti boleh sampaikan juga laporannya. Untuk informasi kendaraan yang trouble, tadi yang daerah Panji Suroso kita dapat kabarnya sudah normal kembali, untuk kendaraan sudah bisa jalan. Untuk yang di daerah Rampal kawan, bagaimana ya, sudah ada update kah? Sudah bisa jalan kembali atau bagaimana untuk kendaraannya, nanti boleh untuk Anda kembali sampaikan langsung di 0811 36911.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Saya berasal dari satu kota kecil, Kediri, barangkali teman-teman tahu gitu ya, nggak terlalu besar kotanya gitu ya. Perjalanan hidup saya dimulai mungkin yang paling membekas adalah pada saat saya memutuskan keluar kota untuk berkuliah di kota Malang, di Brawijaya. Saya alumni dari Brawijaya gitu ya. Nah dari situ saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari banyak latar belakang juga dan dari berbagai kota juga gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar satu filosofi dasar. Dengan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman, aktif berorganisasi juga, saya banyak belajar bahwa hidup itu memang mengalir gitu ya. Tetapi harusnya kita itu yang menentukan arah alirannya kemana itu bisa sebenarnya. Jadi tidak berarti bahwa hidup mengalir itu mengikuti aliran yang sudah ada, tetapi sebenarnya kita itu juga bisa membuat aliran itu arahnya menuju kemana gitu ya. Nah saya memutuskan bahwa pada setiap opportunity atau kesempatan yang saya terima, sekecil apapun, itu saya ambil. Walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu signifikan, tetapi saya selalu menyampaikan pada diri saya sendiri, meng-encourage diri saya sendiri bahwa apapun namanya, kalau itu sifatnya adalah progress atau perkembangan, itu baik bagi kita. Jadi akhirnya dengan mekanisme seperti itu, dengan mindset yang saya tanamkan seperti itu, ya saya alhamdulillah pada saat saya pernah di perbankan gitu ya, saya memiliki tekad tambahan baru bahwa saya akan harus menjadi selalu yang termuda di setiap posisi yang ada. Nah itu menarik karena apa? Akhirnya dengan mindset seperti itu tertanam, beberapa kali posisi ya saya dengan dibandingkan dengan misalkan dengan peer saya, dengan angkatan saya bisa menjadi yang selalu yang termuda di dalam posisi itu. Mau akhirnya di posisinya di perwakilan atau di wilayah atau di kantor pusat, untuk posisi yang sama, alhamdulillah niat itu tercapai. Kita sendiri harus menemukan ya satu hal yang mungkin men-trigger motivasi dan semangat kita gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum menemukan motivasi itu, coba dicari. Nah mencarinya ini bisa jadi belajar dari orang lain atau juga belajar dari pengalaman yang kita alami sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah menanamkan mindset bahwa setiap peluang adalah kemajuan. Kemudian setiap kemajuan itu pasti akan memberikan perkembangan bagi kita. Dan yang harus kuat juga ditanamkan adalah tekad gitu ya. Jadi tekad kita yang kuat untuk maju dan terus berkembang akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salah satu filosofi yang selalu saya pegang adalah jadikan pekerjaan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya Bambang Samsul Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, hampir 30 penumpang padati stasiun Malang di momen libur Idul Adha. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat 6.000 lebih penumpang memadati stasiun Malang. Jumlahnya terdiri dari 3.665 penumpang berangkat dan 2.359 penumpang turun. Secara keseluruhan, selama periode libur panjang Idul Adha mulai 26 Mei sampai 1 Juni 2026, total pelanggan di stasiun Malang mencapai 29.000 lebih orang. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari dari stasiun Malang. Kawan, MUI Jatim sebut teror pocong bisa berujung pidana. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur buka suara terkait fenomena teror pocong yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari belakangan. Wilayah yang diketahui teror pocong meliputi Lamongan, Nganjuk, Kediri, serta Sidoarjo. Diduga memiliki berbagai motif mulai dari prank untuk media sosial sampai kejahatan. Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim Kiai Haji Ma'ruf Kozin mengatakan aksi teror pocong tidak bisa dibenarkan karena fenomena tersebut mengganggu kenyamanan warga. Oleh karena itu, MUI Jatim meminta warga yang menjadi korban teror pocong segera melapor ke polisi agar pelaku mendapatkan hukuman serta fenomena teror tidak lanjut. Pihaknya akan meminta polisi untuk menindaklanjuti kasus ini karena di media sosial begitu kejadian di satu maka akan ditiru oleh daerah lain. Kawan, Korlantas Polri bakal menggelar operasi Patuh 2026 bulan depan. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin menyebut operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Aris menambahkan operasi Patuh kali ini akan fokus pada pelanggaran plat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat. Aris juga menekankan operasi Patuh 2026 dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas untuk melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

0: Sedikit 9 FM, Guiding for Your Life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Masuk di jam 7 malam. Ini tadi juga masih banyak informasi dari pendengar Sedikit FM. Apalagi untuk giat adanya takbir keliling ya. Tadi banyak sekali dari pendengar yang sempat memberikan kabar. Ini tadi sebelum ke informasi soal giat takbir keliling ya, masih ada info juga kawan. Dari beberapa pendengar dari jam sebelumnya yang belum sempat untuk saya bagikan ya. Tadi itu kita sempat terima info dari Pak Sultan Hadi melalui telepon. Untuk info Lalin wilayah Sukun, tadi macetnya ekornya itu sudah mulai dari jembatan Supraun itu kawan. Jadi untuk menghindari lebih baik Anda belok ke jalan Nusa Kambangan itu dari arah Klayatan menuju ke Sukun. Itu kondisinya juga macet tadi. Ini tadi ada videonya dari Pak Sultan Hadi yang sempat terjebak antrian kendaraan ya. Saya tampilkan dulu. Ini dia untuk dokumentasinya. Baik, ini dia.
1: Karena akan kita percepat sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota akan segera
0: mengambil. Sambil saya cepatkan ya videonya ini. Oh, baik. Lumayan rame memang kawan. Di awal tadi videonya durasi 1 menit 7 detik nampak kondisi traffic padat ya. Kemudian di menit selanjutnya dikirimkan video lagi dan kondisinya masih sama, masih cenderung padat di daerah Sukun. Terima kasih Pak Sultan Hadi infonya. Kemudian tadi ada juga Pak Narto yang mengabarkan daerah Pelosan Timur tadi sempat ditutup kawan. Oke, ada kegiatan kah di lokasi Pak Narto? Nanti boleh diinfokan juga apakah ada giat untuk tarbir keliling ini. Ada Pak Ayat, selamat malam juga. Tadi Pak Ayat sempat memberikan informasi cuaca di wilayah Kota Batu karena tadi ada pendengar Sedikit FM yang menanyakan ya, kondisi di Kota Batu seperti apa. Cuacanya masih terang, untuk lalin juga lancar, baik turun maupun juga naik masih lancar. Lokasi di manakah? Ada dokumentasi yang dikirimkan, saya tampilkan dulu, ini dia dari Pak Ayat. Anda bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan. Oh, di Simpang Sarimun ya. Ada petugas juga kawan untuk di lokasi. Sepertinya Hansip ya yang ikut pantau juga di sana. Terima kasih untuk infonya dari Pak Ayat kawan ini tadi untuk dokumentasinya. Kemudian tadi kabarnya daerah Beji ini sudah ada persiapan takbir keliling jam 6 lebih 43 menit tadi infonya. Terima kasih Pak Ayat untuk infonya. Daerah Beji kawan, Kota Batu juga kabarnya ada kegiatan untuk takbir keliling. Kalau yang di Batu setahu saya takbir keliling itu selain daerah Beji ya, itu ada juga kawan di daerah Jalibar. Kemudian untuk rutenya sih dari Jalibar itu turun ke daerah Dresel. Masih satu kawasan sebenarnya dan rutenya gak jauh. Kemudian untuk di titik lainnya itu ada juga kegiatan takbir, bahkan dilombakan ya antar wilayah itu masih di area Kota Batu, tepatnya di Balai Among Tani Kota Batu. Itu mulai dari parkiran kendaraan. Nah, parkir kendaraan di Among Tani itu kan agak ke belakang ya. Jadi dari belakang itu mengarah ke Masjid Balai Kota Among Tani. Itu untuk kegiatan takbir keliling yang ada di wilayah Kota Batu. Mungkin ada list yang lainnya lagi nanti boleh ditambahkan ya. Pak Herman, selamat malam. Tadi Pak Herman sudah dapat info ya, informasi di daerah mana ini. Ada pawai takbir. Pawai takbir di Desa Jeru, oh Tumpang ya, dari PPAI Al-Ittihad. Dari Pak Herman, tadi untuk informasinya. Ada video yang dikirimkan, coba saya cek dulu untuk informasinya tadi. Oh, ini dia. Saya tampilkan dulu kawan ya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
0: Banyak anak-anak yang menggunakan lampion ya.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sedikit 911 FM Radio Kerang Alam. Ini informasi sekarang saya berada di Desa Jeru. Ini ada pawai takbir. Ya Pak Wing, takbir dari TPX Nailur Rahman Gajar Dewantoro. Ya, saya sedikit meliput. Ini pawainya. Yang ada di Desa Jeru.
0: Baik.
2: Dan ini ada beberapa pedagang yang ada di dekat TPI atau Pondok Santren. Jadi para pawai, para peserta ini para pawainya. Jadi, kendaraan, tetapi suaranya memang legar. Inilah info, sekilas info dari saya, pawai tak kabar wae-wae pawai yang diajari dari PPPI Al Ittihad di Desa Jeru.
0: Oke, terima kasih Pak Herman ya. Waduh, lumayan nih sonnya ya. Daerah Kabupaten Malang, kawan. Meriah untuk kegiatan takbir keliling. Kemudian juga pesertanya cukup banyak ya. Tadi kalau Wanda lihat juga di visual radio kami, ini masih saya tampilkan video dari Pak Herman. Nah, bahkan untuk di lokasi juga rame ya, yang jualan PKL-PKL, kawan. Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Itu di area Desa Jeru Tumpang, kawan. Di lokasi, kawan, ini tadi ada pawai takbir ya, takbir dari PPPI Al Ittihad. Terima kasih Pak Herman untuk infonya. Kemudian Pak Faruk, selamat malam juga. Pak Faruk tadi sempat kirim informasi ada kegiatan takbir keliling ya. Oh, ada dua flyer kawan yang dibagikan. Coba saya baca juga. Ini tadi untuk yang pertama, takbir keliling di daerah Gondang Legi. Startnya dari MTS MAMNU Gondang Legi, nanti finishnya di Masjid Besar Gondang Legi. Dari jam 6 petang sampai jam 10 malam nanti kawan, untuk yang di Gondang Legi. Ada flyernya ya, coba saya tampilkan juga di visual radio kami. Terima kasih Pak Faruk. Yang satunya lagi juga ada ini, untuk pengguna jalan raya, ini akan sedikit terganggu karena ada kegiatan pawai ya. Oh, ini pawai yang tadi. Ini untuk startnya dari MTS NU daerah Gondang Legi itu Pak ya. Kemudian mengarah ke Jalan Ali Basah Sentot, kemudian menuju ke Jalan Murcoyo, kemudian lewat di Pondok Pesantren Darul Huda, kemudian nanti finishnya kawan itu di Masjid Besar Gondang Legi, yang dekatnya Pasar Gondang Legi itu. Waduh, rutenya lumayan jauh ya untuk takbir keliling yang di Gondang Legi ini. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga, tadi ada pendengar Sedigar FM dari Pak Rino, selamat malam, mengabarkan informasi melalui voice note. Coba saya play dulu. Ada foto dan juga voice note-nya yang disampaikan.
3: Selamat malam, melaporkan flyover arah ke Surabaya ya. Agak macet, ternyata ada mobil itu nabrak pembatas. Jadi masih dibantu sama warga karena mobilnya kayaknya nyantol itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Di flyover arah ke utara itu kondisinya masih padat karena ada kendaraan laka tunggal itu Pak ya, berarti ya. Ini kendaraannya nabrak. Oh iya, nabrak untuk pembatas apa ya ini namanya? Iya, menabrak pagar flyover. Saya coba zoom ya untuk dokumentasinya, Anda bisa lihat. Itu ada mobil dengan plat B2204P XX kawan, dari arah selatan ke utara ini menuju ke Surabaya, lokasi di Ahmad Yani, itu nabrak pagar dari flyover. Nah itu kalau Anda melintas di daerah Ahmad Yani kan ada flyover Arjosari itu kawan. Nah kendaraannya nabrak nabrak sekali lagi ini ya, pembatas flyovernya. Oke, untuk di lokasi sudah ada penanganan belum Pak Rino? Nanti boleh diupdate kawan ya, mungkin ada yang barusan melintas nih di lokasi. Yang lainnya juga tadi ada informasi dari Pak Dani, ada yang sudah mulai siap-siap untuk takbiran. Dari Pak Dani ada voice note yang dikirimkan.
4: Ini kelihatannya Kelurahan Ketawang ini mau ada takbiran keliling juga.
0: Oke, terima kasih Pak Dani, daerah Kelurahan Ketawang ya. Terima kasih untuk informasinya. Pak Gunawan, ini tadi ada beberapa informasi juga, coba kita share nanti di segmen selanjutnya. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya nanti bakal kita update, kita akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di CityGuide FM. Dan kita juga lagi live ya di TikToknya CityGuide, jadi Anda bisa berbagi informasi juga di sana. Mas Aris baru saja mengabarkan Jalan Sebuku ini juga sudah mulai persiapan untuk takbiran. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigain 9-1-1 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, untuk informasi tadi yang kita terima soal adanya kendaraan yang nabrak pagar flyover Arjosari, itu lokasinya di area sekitaran Ahmad Yani ya, dari arah selatan ke utara. Tadi kita sudah teruskan ke Kanit Lantas Polsek Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Ternyata petugas polisi sudah monitor, kawan. Ini tadi juga dikirimkan kembali untuk dokumentasinya. Monitor anggota sudah di lokasi evakuasi dan melancarkan untuk arus lalin. Ada dua dokumentasinya ya, saya tampilkan dulu untuk Anda. Waduh, ini yang bagian depan sampai ringsek, kawan ya. Anda bisa lihat di visual radio kami, sedang saya tampilkan kondisi kendaraannya. Memang yang bagian depan itu sampai ringsek gitu. Oke, ada dua foto ini di lokasi. Bahkan juga sudah ada kendaraan ambulan juga ya, tadi dari foto petugas, dari petugas yang ada di lapangan. Terima kasih Pak Isrofi. Mungkin ini bisa diupdate juga ya, kronologinya tadi gimana? Bisa ditanyakan kembali ya, kronologinya seperti apa. Dan ini tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Hadi Catur. Ada informasi dari Pak Hadi Catur melalui pesan WhatsApp. Coba saya play dulu infonya berupa video dan juga voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
0: Waalaikumsalam.
1: 19. Terima kasih Pak Sultan. Posisi MCC lancar. Ini aman ini. Daerah MCC lampu merah aman. Saya mau ke Piranhai. Oke.
0: Oke, terima kasih Pak Hadi Catur untuk infonya. Tambahan juga update melalui voice note, saya play dulu, masih dari Pak Hadi Catur.
1: Untuk arah dari Ela Sucipto menuju ke Arjosari aman ya, aman, terkendali. Sekian dulu laporan dari saya, pecinta Radio City Coin FM.
0: Terima kasih Pak Hadi Catur untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan Pak ya. Kawan, ini lebih direkomendasikan mungkin Anda arahnya ke Ela Sucipto gitu ya, kemudian aksesnya di Panji Suroso dulu untuk yang mengarah ke utara, karena kondisinya lebih lancar. Karena kalau untuk Anda yang mengarah ke utara lewatnya di Ahmad Yani, itu masih ada kendaraan yang tadi mengalami laka nabrak pagarnya flyover gitu ya. Dan itu bukan cuman pagar saja, itu juga ada PJU ya, tiang PJU yang tertabrak. Itu untuk informasinya. Kemudian kronologi laka tunggalkah atau bagaimana, kita masih coba pastikan untuk informasinya ke pihak lantas. Ada juga kawan tadi Pak Bagus Prabowo yang menanyakan, ini mau tanya di jembatan Buring kok macet ya, kenapa ya? Mungkin kalau Anda yang tahu juga, kawan pendengar Sirigere FM, daerah Buring di jembatannya itu kok padat, Anda boleh sampaikan juga nanti untuk informasinya. Ini kalau saya lihat, oh iya, luar biasa kawan, daerah sekitaran Mijen Sungkono ya. Kalau Anda dari arah Ki Ageng Gribik, itu kondisi traffic akan Anda temui lalu lintas padat sejak di seberangnya SDN Kedung Kandang 1 Malang sampai di Simpang Muharto itu padat, lanjut sampai di Kiai Malik ya masih padat, dan sampai di Mijen Sungkono Gang 3 itu baru lancar kawan, kalau sudah lepas dari Mijen Sungkono Gang 3. Kemudian padat lagi dan kondisi lalu lintas nanti cenderung mengantri lagi ya di area sekitaran Masjid Al-Mubarokah itu. Kira-kira ada apakah untuk yang menuju ke selatan, lokasi di daerah Mijen Sungkono, mungkin bisa dihindari dulu ya. Tadi informasi dari Pak Bagus Prabowo yang menanyakan, di lokasi kok padat? Cuman kita masih belum tahu kawan di lokasi padatnya efek apa ya. Mungkin boleh untuk Anda sertakan juga infonya yang kebetulan lagi melintas di lokasi. Kalau sebaliknya, daerah Mijen Sungkono masih lancar kawan. Ini yang padat yang menuju ke selatan.

Pak ya, di Terminal Arjosari. Info dari Pak Taufik, dominan arah Surabaya Blitar di area Terminal Arjosari hari ini membludak ya. Karena memang jelang long weekend Pak Taufik, luar biasa sepertinya untuk malam hari ini juga di Terminal Arjosari kawan. Banyak untuk penumpang gini yang mau berangkat. Saya tampilkan juga pantauan Pak Taufik lagi di Terminal Arjosari.

Oke, nuansa untuk malam takbirnya pun juga berasa ya di Terminal Arjosari. Ini karena di sebelahnya terminal itu kan ada masjid kawan ya, dan masih mengumandangkan takbir ini. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Luar biasa kawan, Terminal Arjosari ramai untuk malam hari ini. Di TikTok ya, saya juga lagi live di TikTok. Tadi ada dengan akun Gahtan, update informasi Jalan IR Soekarno, depannya Warung Bok Sri Batu, lalu lintas juga padat. Dua arahkah untuk di lokasi dari Gahtan? Nanti boleh dilengkapi juga nih untuk infonya. Yang lainnya nanti boleh untuk kembali Anda sampaikan ya, informasinya langsung di WhatsApp kami 0811360911. Baik, tadi informasi penyebab lalu lintas padat daerah Mejen Sungkono baru saja kita cek kawan ya. Ternyata itu kalau informasi dari pendengar ada pawai, ada pawai takbiran daerah Buring. Jadi ya kondisinya padat. Ini bisa dihindari ya, barangkali kalau Anda yang masih bisa untuk menghindari daerah Mejen Sungkono bisa akses di jalur yang lain, karena di daerah Buring ada kegiatan pawai takbiran, jadi kondisinya padat sampai di Ki Ageng Gribik tadi terakhir saya lihat dari aplikasi pemantau traffic.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain, One on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi soal kendaraan tadi yang mengalami entah itu laka tunggal atau bagaimana, kita masih coba pastikan ke petugas lantas wilayah Blimbing ya, untuk kronologinya bagaimana. Dan ini tadi kalau informasi, Pak Charles barusan melintas lewat di flyover Arjosari itu kawan ya, udah gak kelihatan tuh untuk kendaraan tadi yang nabrak pagarnya flyover Arjosari. Jadi kemungkinan juga sudah clear ya, karena posisinya juga pas di flyover itu, dari arah selatan ke utara untuk kendaraan tadi yang terlibat laka. Untuk sekarang kemungkinan sudah clear. Lalu lintas tadi info dari Pak Charles sudah lancar. Terima kasih ya Pak Charles. Bu Ika selamat malam. Ini mengabarkan di area Jalan Akordion ya, itu disampaikan satu perumahan ini air PDM-nya nggak mengalir. Waduh, sejak jam berapa ini tadi Bu Ika? Dan ini tadi untuk informasi air PDAM yang tidak mengalir daerah Akordion, kita sudah sampaikan ke Pak Priyo ya, ke Dirut Perumda Tugu Tirta, dan juga tadi kita sudah sampaikan ke Bu Firly selaku humas dari Perumda Air Minum Tugu Tirta. Terima kasih untuk informasinya. Coba saya baca juga kawan untuk tambahan informasi dari Bu Firly. Oh, ini tadi pesannya cukup banyak ya. Nanti di segmen selanjutnya mungkin saya bisa bacakan. Oke, untuk informasi yang lainnya tadi ada juga Pak Anton. Pak Anton ada kabar semacam sonhor keliling. Di mana ini Pak Anton untuk infonya? Tadi ada kiriman video yang di-share oleh Pak Anton.
1: Informasi dari Anda.
0: Oh, Wonokoyo kawan, info dari Pak Anton. Coba saya cepatkan ya videonya. Waduh, cukup menggelegar Pak ya. Itu daerah Wonokoyo kawan. Ada kegiatan takbir keliling. Kemudian juga suaranya seperti sonhor gitu. Selanjutnya, di manakah ini Pak Anton? Masih di lokasi yang sama kah? Oh, ini daerah Mejen Sungkono. Baik, terima kasih infonya Pak Anton ya. Itu juga masih suara sonnya cukup keras ya.
1: Mungkin boleh untuk Anda sertakan juga infonya yang kebetulan lagi melintas di lokasi.
0: Ini selanjutnya.
1: Kalau sebaliknya, daerah Mejen Sungkono masih lancar kawan.
0: Baik, sambil Anda bisa saksikan ya informasi dari Pak Anton ini, daerah Mejen Sungkono ke barat ada pawai, di jembatan Buring itu ada pawai beriringan, ada yang pakai semacam sonhorek gitu, informasi dari Pak Anton tadi. Oke, terus ini tadi juga pas melintas ketemu juga ya, ada yang menggunakan obor juga ini tadi. Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu dari Pak Anto untuk videonya. Terima kasih kawan untuk informasinya. Waduh, ini masih panjang ya. Antriannya luar biasa daerah Mejen Sungkono. Bisa diantisipasi kawan, kondisinya padat ya, karena ada kegiatan takbir keliling. Ini tadi untuk informasi soal aliran PDAM yang tidak mengalir ya. Lokasi di daerah Akordion, sudah ada informasikah? Saya move dulu ke newsroom, Ilham.
2: Iya Nurul, tadi untuk informasinya Bu Firly sudah menyampaikan, ini saat ini terjadi penurunan debit ya dari Kota Batu ke wilayah Suhat dan sekitarnya. Dan saat ini petugas masih proses tracing ya untuk wilayah tersebut. Bila membutuhkan tangki, ini bisa WhatsApp ke nomor 0811-3550-800 gitu Nurul. Ini karena saat ini Bu Firly menghimbau menampung air pada untuk persediaan jam puncak ketika sore hingga malam hari Nurul.
0: Oke, ini juga masih belum diketahui ya.
2: Belum.
0: Masih proses tracing.
2: Iya, masih baik. Proses tracing ini tadi.
0: Oke, terima kasih untuk informasi itu tadi, baru saja untuk update dari Bu Firly ya. Karena memang terjadi penurunan debit dari Kota Batu ke wilayah Suhat dan sekitarnya. Masih proses tracing kawan ternyata. Itu ya, yang membutuhkan tangki air nanti boleh WhatsApp ke Sidigare FM juga untuk bisa kita teruskan ke pihak PDAM Kota Malang. Untuk yang lainnya lagi, kembali informasi soal kegiatan takbir keliling ya malam hari ini. Tadi ada juga informasi dari Pak Dani. Oh, Pak Dani ini apakah kegiatan takbir keliling juga? Tadi dari Pak Dani ada informasi berupa voice note ya yang di-share.
3: Ini kelihatannya Kelurahan Ketawang ini mau ada takbiran keliling juga.
0: Oh ya. Kemudian daerah Pelausan Timur ya juga ditutup kawan karena takbiran. Paji Suroso arah ke selatan full, Pandean juga full, ini persiapan takbir keliling. Baik, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi infonya nanti masih bisa untuk Anda share di 0811-3600-911. Malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
4: City Guides Life Hacks.
5: Saat ini banyak pengendara memasang dashcam di mobil. Kamera kecil ini berguna untuk merekam perjalanan dan bisa menjadi bukti jika terjadi kecelakaan atau insiden di jalan. Namun ada satu kekhawatiran yang sering muncul. Apakah dashcam bisa membuat aki mobil cepat tekor? Nah, jika pemasangannya tidak tepat, memang ada kemungkinan dashcam terus mengambil daya dari aki, terutama saat mobil sedang parkir. Lalu bagaimana agar tetap bisa menggunakan dashcam tanpa membuat aki cepat habis? Anda bisa simak beberapa tips ini kawan. Yang pertama, gunakan hardwire kit yang memiliki fitur low voltage cut off. Alat ini terhubung langsung ke aki mobil dan memiliki sistem pengaman. Jika tegangan aki turun di bawah batas tertentu, dashcam akan otomatis mati sehingga aki tidak sampai habis. Kedua, atur fitur parking mode dengan bijak. Banyak dashcam memiliki mode rekam saat mobil parkir, seperti motion detection atau time lapse. Gunakan fitur ini hanya saat diperlukan ya. Jika mobil diparkir di tempat aman, Anda bisa menonaktifkannya agar tidak terus menguras daya aki. Yang ketiga, gunakan baterai tambahan khusus dashcam. Baterai ini akan terisi saat mobil berjalan dan menjadi sumber daya dashcam saat mobil parkir, sehingga tidak mengambil listrik dari aki utama. Selanjutnya, rutin memanaskan mobil. Jika mobil jarang digunakan, nyalakan mesin sekitar 5-10 menit setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu agar alternator bisa kembali mengisi daya aki. Dan yang terakhir, pastikan pemasangan kabel dashcam dilakukan dengan benar, terutama jika terhubung ke fuse box. Instalasi yang rapi dan aman akan membantu mencegah masalah kelistrikan di mobil. Ingat kawan, dashcam memang penting untuk keamanan berkendara, tapi pemasangan yang tepat juga penting agar aki mobil tetap awet dan tidak cepat tekor.

0: Sedikit lain 101FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, bagi Anda yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang, sisi selatan, rutenya lewat di area sekitaran E. Supriyadi. Kondisi traffic kalau untuk saat ini sudah mulai cenderung lancar ya, dibandingkan tadi sudah mulai lancar. Kemudian mengarah ke Pakisaji, Raya Pepen, sampai di Mojosari, depannya Unira, itu kondisi traffic sejauh ini masih cenderung lancar dibandingkan di menit sebelumnya ya, tadi lumayan ramai kawan di daerah E. Supriyadi, tepatnya di Supraun. Kalau sekarang sudah lancar sampai di area Kepanjen ya, depannya Unira, Mojosari, ini masih lancar. Untuk malam ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Dan lanjut untuk informasi yang lain, tadi ada juga informasi dari Pak Anton, banyak pawai kawan di daerah Mijen Sungkono, tadi yang sudah kita play. Kemudian Pak Suketi, ada informasi di daerah Karangploso, coba saya play dulu. Tadi informasinya berupa video ya, yang mana nih, dari Pak Suketi. Dari Pak Sukesti, saya play dulu kawan. Ini dia, oh voice note dan juga video ya. Oke, sebentar.
1: Oke, nuansa untuk malam tadi
2: ini berasa, ya? Arah pertigaan Karangploso agak merambat.
1: Terima kasih Pak Taufik.
2: Cuman tetap luar biasa berjalan, tidak terjadi kemacetan
1: di TikTok ya,
2: ke arah Karangploso. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk infonya. Ada video lagi masih dari Pak Sukesti.
2: Kondisi jalan Panglima Sudirman, pertigaan Pendem menuju arah Insinyur Soekarno lancar, kondisinya lancar, tidak terjadi kemacetan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Untuk informasi dari Pak Sukesti ya, baru saja saya play. Tadi di TikTok kawan, ada juga informasi dari Pak Sultan Hadi yang menyampaikan di daerah Kebonagung ya. Ini tadi juga ada kegiatan takbir keliling. Tadi dari Pak Sultan Hadi, ada video juga yang dikirimkan ke Sidikare FM melalui WhatsApp. Coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk yang di daerah Kebonagung. Oke, sambil saya cepatkan ya untuk videonya. Oh, lumayan rame Pak ya. Cukup semarak kawan. Baik, terima kasih Pak Sultan Hadi untuk informasinya juga. Ini masih sambil saya tampilkan ya. Terima kasih kawan untuk beberapa tambahan informasi dari Anda. Update yang lainnya, saya juga mau cek dulu untuk pantauan lalu lintas. Kalau Anda kali ini yang mobile, berencana untuk menuju ke area sekitaran Suhat, saya juga mau cek dulu area Suhat, kondisi lalu lintas untuk malam hari ini masih lancar saja ya. Dua arah pantauan lalu lintas cenderung landai. Depannya RSUB kawan, juga kondisi lalu lintas masih lancar saja. Malam hari ini, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, saya juga masih punya satu informasi lagi. Nah, untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya, kawan, untuk Anda yang punya ide kreatif dan juga keren, yuk Anda bisa jadi bagian perjalanan 45 tahun dari pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Anda bisa tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan juga lomba video AI. Yang AI ini kawan ya, yang bebas, kreatif, sekreatif Anda. Karena karya terbaik nanti bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos untuk seleksi tenaga kerja sebagai IT di Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat, untuk tanggal pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei. Pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Jadi kawan, kalau Anda ingin tahu juga lebih lengkapnya, bisa cek di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Saya ulangi kawan, ya, bisa cek websitenya di hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, Bupati soroti kondisi infrastruktur layanan kesehatan di Kabupaten Malang. Hari ini Bupati Malang Sanusi mengunjungi 4 puskesmas di Malang Selatan, antaranya Puskesmas Pagelaran, Wonokerto, Bantur, serta Gedangan. Saat melakukan kunjungan, Bupati Sanusi tidak hanya sekedar melihat aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga meninjau langsung kondisi bangunan dan sarana-prasarana puskesmas yang dinilai membutuhkan perhatian lebih. Sanusi mengatakan Pemkab Malang akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk menyiapkan langkah perbaikan infrastruktur di Puskesmas Gedangan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Gedangan serta wilayah sekitarnya. Kawan, Dinas Peternakan Jatim ingatkan teliti memilih hewan kurban sesuai syariat dan sehat fisik. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Indah Aryani mengatakan syarat paling dasar yang harus diperhatikan ialah umur hewan dan kondisi fisiknya. India juga menghimbau selain umur, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi fisik hewan. Hewan kurban dipastikan tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, dan tidak sedang sakit. Ciri hewan sehat juga bisa dilihat dari mata yang cerah, hidung yang bersih dan lembab alami, serta bulu yang halus dan mengkilap. Sementara itu, Dinas Peternakan Jatim berharap masyarakat lebih cermat agar ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan daging yang dihasilkan aman, sehat, utuh, serta halal. Kawan, Indonesia optimis tingkatkan perdagangan nasional di tengah tantangan global. Berdasarkan catatan ekspor non-migas periode Januari sampai Maret, Indonesia bertumbuh positif sebesar 0,98% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag memiliki 3 program prioritas untuk mengakselerasi perdagangan nasional, meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal serta menjaga pertumbuhan perdagangan nasional di tengah tantangan global. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Yeah.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi, Kak.
7: Pagi, Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seri Gen Lain 109 FM, guidance for your life. Kawan, masih dengan informasi dari beberapa pendengar ya. Ini tadi juga masih banyak ini yang belum sempat untuk saya akomodir. Tadi itu ada informasi masih soal kegiatan takbir keliling ya. Karena memang biasanya untuk takbir keliling ini sejak setelah Isya gitu ya. Dan ini nanti biasanya sampai malam hari itu masih berlangsung, tergantung dari rute dan juga jumlah pesertanya. Ini tadi dari Pak Rizky ada juga informasi kegiatan takbir keliling daerah Ketawang Gede. Ada patrol takbir keliling pawai gede gitu ya, dekat Akamsi gitu. Coba saya play dulu dari Pak Rizky. Waduh, banyak ya ini untuk rombongannya. Sekilas terlihat meskipun agak jauh ini. Oke.
1: Di Simpang 3 Sardu ada lagi takbir keliling ini menuju ke utara. Simpang 3 Sardu. Sementara tersendat sedikit.
0: Oke. Terima kasih Pak Rizky untuk infonya. Tadi voice note-nya ya yang belum saya play, yang di daerah Ketawang Gede. Saya play dulu.
1: Di Ketawang Gede, jadi ada patrol takbir keliling dari Akamsi. Menyendat sedikit, tetap hati-hati dan waspada. Demikian.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya dari Pak Rizky. Kemudian tadi ada juga Pak Didi ada informasi bus Gunung Hatta gitu ya, ada yang mogok kawan. Coba saya play dulu. Lokasinya di manakah ini Pak Didi? Oh, ada beberapa dokumentasi ya tadi yang dikirimkan. Saya play dari yang awal dulu.
2: Perempatan Rampal sudah mulai hampir tidak bergerak karena yang bis Gunung Harta yang mogok pas di lampu merah itu. Sementara lalu lintas sudah mulai ramai, sudah mulai padat. Akhirnya ya begini, tidak bergerak. Oh, bergerak dikitnya. Tadi belum ada petugas, cuman bis sudah dalam proses pembenahan ya, banyak timnya tadi. Ada truk besar derek, ada banyak orang. Nah, ini udah mulai agak bergerak.
0: Oke.
2: Tetap hati-hati, sabar. Selamat malam, selamat Idul Adha.
0: Oke.
2: Jangan lupa bahagia. Nah ini, oh sudah ada di sub ini. Sudah ada motor di sub. Nah sementara ini dalam perbaikan. Nah itu ada petugas di sub, ini ada mobil derek juga. Persiapan mau di derek sepertinya. Mudah-mudahan lah segera dipindahkan biar nggak mengganggu. Karena lalu lintasnya sudah mulai padat. Terima kasih, selamat malam, jangan lupa bahagia.
0: Baik, jangan lupa bahagia, terima kasih untuk informasinya barusan dari Pak Didi ya. Videonya kawan juga saya tampilkan. Cukup lama ya ternyata untuk proses perbaikan karena ini tadi terakhir pun juga bakal diderek kelihatannya. Karena untuk besi yang trouble di lokasi itu tadi barengan sama truk yang mogok di daerah sekitaran LA Sucipto. Di LA Sucipto itu jam 6 petang tadi sudah bisa jalan ya untuk kendaraannya. Ini justru yang di daerah Rampal tadi yang masih lama untuk perbaikannya. Cuman ya tadi sepertinya sudah bakal diderek gitu. Terima kasih Pak Didi untuk update-nya. Pak Dani, waduh Pak Dani masih ketemu juga nih dengan kegiatan-kegiatan takbiran ya. Pandean kawan full persiapan takbir, informasi dari Pak Dani. Dan karena di beberapa lokasi kawan ya, sepertinya mayoritas ini selain ada yang berangkat untuk mudik, kemudian pulang kampung, kegiatan takbir, Kayu Tangan gak terlalu ramai, info dari Pak Dani. Trotoar dikuasai pejalan kaki, salah PKL, itu informasi dari Pak Dani. Trotoar jalan ke Kertanegara sama juga dikuasai PKL. Ini Pak Guru muridnya tanya apa nggak guna trotoarnya. Waduh, baik, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Itu kawan untuk pantauan dari Pak Dani. Bu Kurnia, selamat malam juga. Bu Kurnia lagi ikut kegiatan takbir keliling ya. Waduh, ini di mana Bu Kurnia? Oh, ini bisa diantisipasi kawan. Raya Sulfat tadi informasi dari Bu Kurnia. Kata Bu Kurnia, antisipasi ya sekitaran Raya Sulfat. Ini ada arak-arakan takbir keliling, waspada jalan macet. Kemudian ini yang mau lewat di Raya Sulfat, pantauannya ya, sudah ramai kawan untuk peserta takbir kelilingnya. Waduh, banyak Bu ya. Ini dia, ada total 3 video yang dikirimkan oleh Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia.

0: gitu Pak ya tadi. Sepertinya sudah nihil di lokasi atau bagaimana? Coba saya cek kembali informasi dari Pak Indra. Oh, masih ada ya kendaraannya, cuman kelihatannya sudah dipinggirkan ini. Oke, saya tampilkan dulu video dari Pak Indra. Oke, ada dua videonya. Masih ada kendaraannya ternyata.
1: Mau lebaran besok, tetap waspada. Salam dari Indra.
0: Oke, terima kasih Pak Indra. Kemudian kawan, tadi ada juga pantauan dari Bu Enita mengabarkan di area jembatan Kedung Kandang ya, kondisinya juga padat. Ada videonya ini dari Bu Enita, saya tampilkan dulu. Oke, kelihatannya memang cenderung rame ya di area jembatan Kedung Kandang Mejen Sungkono kawan, karena tadi itu ada kegiatan takbir keliling memang di lokasi, jadi kondisinya padat. Tadi ada juga beberapa tambahan informasi dari pendengar, nanti kembali kita akomodir untuk di segmen selanjutnya kawan ya, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
0: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh
5: Guidance for Your Life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, masih dengan beberapa tambahan informasi dari pendengar Serikere FM. Ini tadi ada tambahan video juga dari Pak, oh dari Pak Sukesti tadi sudah. Bu Wuli, selamat malam. Informasinya kawan, ada kemacetan di Jalan Vinolia karena ada takbir keliling gitu ya. Jalan Vinolia menuju ke Tunggul Wulung, kondisinya tadi cenderung ramai. Terima kasih untuk informasinya dari Bu Wuli. Pak Anton, selamat malam. Ini tadi juga sempat kirim video ya, pantauan di daerah Al Sujipto masih cenderung ramai lancar. Saya tampilkan juga. Baik. Terima kasih Pak ya untuk update-nya. Sudah cenderung ramai lancar saja kawan di Al Sujipto. Kemudian Pak Amin, update untuk Laka sedikit merambat 100 meter sebelum naik flyover Rajosari arah ke Surabaya. Oke, ada video nih dari Pak Amin, saya tampilkan dulu. Oke, ini Pak Amin mengarah ke dalam kota Malang ya sepertinya ya. Coba saya... Oh itu dia kawan, masih ada di lokasi ternyata. Tadi sekitar jam 7 lebih 56 menit ya videonya dari Pak Amin, masih ada di TKP untuk kendaraan yang mengalami laka. Terima kasih untuk update-nya Pak Amin. Pak Markus tadi juga mengabarkan di Al Sujipto itu ada truk tebu yang mogok kawan, depannya big. Ada videonya juga. Waduh, truk gandeng itu Pak ya, truk tebu ini yang mogok. Ini tadi informasinya sudah kita teruskan ke pihak lantas daerah Blimbing ya. Ada Ibtu Isrofis lakukan di lantas Polsek Blimbing, tadi kita sudah teruskan dan masih menunggu respon ini ternyata. Ini tadi informasi dari Yola juga kawan, di sebelahnya Gramet Logomas. Nah ini juga menggelegar kawan untuk kegiatan takbirnya ya. Saya tampilkan dulu sambil audionya. Waduh, luar biasa ya. Itu tadi informasi dari Yola, kawan sebelahnya Gramet Logomas. Kemudian ada lagi informasi dari Erika, tadi juga sempat kirim video. Coba saya play dulu daerah Saxofon arah ke perlimaan Tunggul Wulung itu ya, antri panjang. Oke, terima kasih. Oh, melalui pesan chat saja. Ada lagi, ini tadi informasi dari Pak Rino, coba saya play dulu. Tadi Pak Rino ini yang menginformasikan pertama kali ya, ada kendaraan yang trouble, bukan trouble ya, kendaraan yang mengalami laka di area flyover Rajosari. Ini informasi yang lainnya lagi, update soal apakah masuk di jam 8, coba saya play dulu.
1: Selamat malam, kembali melaporkan ya, daerah Al Sujipto yang dari Pakis ke arah kota itu depan BIG. Nah, di situ ada tergandeng muatan tebu, macet. Posisinya pas di tengah jalan, belum ada petugas. Truknya juga hanya baru menyalakan hazard. Hazardnya pun itu lampunya kurang jelas ya. Itu aja sih, jadi harap berhati-hati untuk pengemudi yang melintasi jalan Al Sujipto. Terima kasih. Kebetulan di area tersebut juga pencahayaannya kurang ya, jadi saya sendiri aja tadi sempat kaget karena lampunya pun itu nggak terlalu jelas, lampu hazardnya si truk itu. Jadi harap berhati-hati ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya infonya, apalagi lajurnya juga kanan itu kelihatannya. Tadi sudah kita sampaikan ke pihak lantas daerah Blimbing ya, tapi masih belum ada respon nih, coba nanti kita telepon juga. Terima kasih Pak untuk tambahan informasinya dari Pak Rino. Ada Bu Enda yang ini tadi juga sekilas mengirimkan dokumentasi ya, pantauan di Pasar Gadang kawan. Seperti apa untuk update-nya? Karena di jam sebelumnya tadi ya saya sempat update juga bersama dengan reporter Serikere FM ada Heri Prasetyo soal update di area Pasar Gadang ini yang memang kabarnya bakal rampung di bulan Juni nanti. Ada videonya kawan, pantauan Pasar Gadang dari Bu Endah.
2: Ini jalan yang diomong dilaporkan masih tetap
0: rusak, masih tetap ya.
2: lebar. Astaga. Ya Allah, astagfirullah.
0: Baik, terima kasih Bu Endah untuk informasinya.
2: Jadi lubangnya memang benar-benar lebar, selebar mobil dan dalam. Ini ada parkirannya juga masih an di luar.
0: Oke, terima kasih Bu Endah untuk informasinya. Waduh, itu kawan ya untuk di area Pasar Gadang ini. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Untuk yang lainnya nanti kita akan akomodir lagi di segmen selanjutnya. Untuk di malam hari ini saya mau update dulu informasi bersama reporter Heri Prasetyo. Kita akan update kalau di Diskopindak Kota Malang pastikan 500 pedagang nonaktif tak tempati relokasi. Apa alasannya? Kita akan update dulu untuk informasi bersama reporter Heri Prasetyo soal Pasar Gadang ya.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri laporannya.
4: Kawan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang memastikan sekitar 500 pedagang di Pasar Gadang nonaktif tidak akan mendapatkan hak menempati kios relokasi pasar. Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil verifikasi ulang yang menemukan ratusan kios dan los tidak lagi aktif selama bertahun-tahun. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi bilang keputusan tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah mengacu pada aturan yang berlaku terkait pencabutan hak pakai kios maupun los bagi pedagang yang tidak menjalankan aktivitas usaha dalam jangka waktu tertentu.
5: Nah itulah, maka di peraturan kami Perda 12 tahun 2004 bahwa semua pasar yang ada di Kota Malang yang menelantarkan hak pakainya, yaitu yang punya kios dan los, itu maksimal 3 bulan terus menerus tidak ditempati dan 6 bulan tidak berturut-turut, itu hak pakainya dicabut oleh pemerintah. Dan itu yang kemarin menyampaikan itu adalah yang memang kita cabut haknya. Dan kasihan karena yang aktif-aktif ini jadi pasarnya jadi sepi ya kan. Kalau dulu pasar itu yang aktif cuma 1.000, seharusnya 1.600, tapi yang aktif cuma 700, cuma 600 kan kasihan. Makanya setelah kita tata, kita verifikasi dan validasi ulang, yang mungkin 500 lebih itulah yang tidak aktif dan sangat banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di pasar induk Gadang.
4: Kedepan kata Eko, pola penataan serupa bakal diterapkan secara bertahap di pasar-pasar lain di Kota Malang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh kios dan los benar-benar dimanfaatkan pedagang aktif sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di pasar rakyat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
6: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, pemerintah Kota Malang menerima bantuan hewan kurban dari berbagai pihak. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Malang menerima bantuan hewan kurban dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa 1 ekor sapi dari Persada Hospital serta 2 ekor kambing dari PT Goto Gojek Tokopedia TBK, diterima langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang kemarin. Pemkot Malang juga menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi itu akan dikerahkan ke Takmir Masjid Sabilillah. Menurut Wahyu, momentum ini memiliki makna penting di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Selain menjadi bagian dari ibadah, distribusi daging kurban juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tambahan asupan gizi yang sehat. Kawan, Majelis Ulama Jatim mengingatkan teror pocong bisa berujung pidana. Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim K.H. Makruf Kozin mengatakan, aksi teror pocong yang terjadi di sejumlah daerah tidak dapat dibenarkan karena telah mengganggu kenyamanan warga. Menurut Makruf, fenomena prank tersebut berlebihan dan meminta warga untuk melapor ke aparat kepolisian ketika menjadi korban. Di sisi lain, MUI Jatim telah meminta polisi untuk segera menindak agar pelaku jera dan fenomena teror tidak berlanjut. Kawan, Kemendikdasmen dorong kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan budaya sekolah aman dan nyaman. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan, sekolah tidak cukup hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga harus menghadirkan lingkungan yang memanusiakan peserta didik. Kemendikdasmen bersama mitra Save the Children Indonesia telah melakukan intervensi diri lebih dari 500 satuan pendidikan melalui program kreasi kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan karakter serta perlindungan anak di lingkungan sekolah untuk memperkuat budaya sekolah yang berpihak pada anak-anak. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: For your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang akan memandu Anda di City Report jam 9 malam. Nah kawan, suasana malam ini juga agak terasa berbeda ya. Sejak menjelang maghrib tadi, ini sejumlah ruas jalan di Malang Raya mulai dipadati masyarakat yang merayakan malam takbir menyambut Idul Adha. Nah, ini pastinya buat Anda yang saat ini masih dalam perjalanan kawan, tetap berhati-hati ya. Dan bisa Anda update arus lalu lintas kepada kami di nomornya 0811 3600 911.

kawan, untuk di malam hari ini informasi di ruas tol ya, untuk Anda yang lagi mobile di area Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk pantauan dari Anda juga ya yang lagi mobile di ruas tol, bisa terus bagikan infonya di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-999-3009-805.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma

0: unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Spenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang, seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Ya. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi, terutama jam-jam sibuk, itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Ya.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah keberangkatannya berat, berat, semacam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, katakan dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir, kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lintas. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi truk itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu, berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya, jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan Ring Road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di City Report ya pada malam hari ini. Ya kawan, sudah ada beberapa informasi yang masuk kepada kami. Kali ini ada Bu Kurnia. Ini yang mau lewat di Jalan Raya Sulfat antara pukul 20.15 atau pukul 20.30 menit tadi ya. Ini Bu Kurnia mengirimkan video kawan. Kita tampilkan di radio visual kita. Nah, ini kawan untuk informasinya. Nah ini kondisinya takbir keliling kawan ya. Terdengar sekali suara petasannya. Nah itu tadi. Terus ada juga ini kawan, ini untuk takbir kelilingnya sudah masuk di Jalan Raya Sulfat ini. Nah itu, terus satu lagi ini juga ada kiriman dari Bu Kurnia. Oke, cukup ramai juga ini ya. Oke, baik. Kita bergeser lagi kawan, ada Pak Priyo. Ini juga update Lalin, sekitar Jalan Vinolia sudah lancar. Karnavalnya sudah selesai. Nah, baik kita putar untuk video kiriman dari Pak Priyo kawan. Nah. Cukup macet ya.

0: Oke, terima kasih Pak Priyo. Terus lanjut lagi ada Pak Agung ini ya, sekilas info. Ini dari Gadang arah ke utara depan Masjid Al-Falah, padat merayap karena ada takbir keliling kawan. Oke, baik, ini kita tampilkan dulu di radio visual kita ya. Nah, ini kondisinya kawan. Gadang arah ke utara depan Masjid Al-Fatah, ini padat merayap. Oh, Al-Falah ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Agung. Lanjut kembali, ini ada informasi juga dari Bu Endah Rahayu. Nah, ini juga mengabarkan kondisi Pasar Gadang malam takbiran. Pasar Gadang ini melihat kembali lubang yang sangat besar dan dalam ini ya, seukuran ban mobil. Ini tadi saya juga sempat kena. Ini sangat berbahaya lubangnya, dalam dan lebar. Baik, ini kita putar dulu kawan video dari Bu Endah ini ya.
1: Sekilas info kondisi Pasar Gadang saat takbiran, ini jalan yang diomong, dilaporkan masih tetap lebar.
0: Waduh, ya Allah, sampai kejeduk gitu ya. Saking lebarnya ini lubangnya ini kawan ya. Oke, wah, bahaya sekali ini kawan. Baik, kita putarkan VN-nya dari Bu Endah juga, masih dengan Bu Endah.
1: Jadi lubangnya memang benar-benar lebar, selebar mobil dan dalam. Ini ada parkirannya juga masih di luar.
0: Oke, baik Bu Endah, terima kasih. Dan satu lagi kiriman video dari Bu Endah ini ya.
1: Ini kondisi terbaru dari Pasar Gadang, saudara-saudara Citiket. Ini Gadang. Ini kondisi terkini malam takbiran Pasar Gadang. Okay. Saya kembali melewati Pasar Gadang untuk melihat kembali lubang yang sangat besar. Lubangnya lebarnya selebar mobil dan dalam. Tadi saya kena juga, sudah berusaha menghindar.
0: Iya, Bu. Wah, iya. Ini juga terlihat ya dari video, ini lubangnya sangat besar-besar. Ini juga cukup membahayakan pengendara ini, kawan. Waduh.
1: Nah, ini lubangnya ini. Ini lubangnya. Lubangnya. Ini memang sangat berbahaya, lubangnya dalam dan lebar. Demikian yang saya dapat infokan Citiket, kondisi Pasar Gadang dan lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Endah yang telah mengabarkan ya. Lalu ada Pak Heri ini ya, mengabarkan sebaliknya. Ini sebaliknya, hindari dulu kalau mau ke arah Wendit, banyak mobil sonhorek. Arah sebaliknya yang menuju arah LA Sucipto lancar. Ini ini Pak Heri mengirimkan voice note kawan. Kita putar dulu kawan.
2: Sebaiknya hindari dulu kawan kalau Anda mau menuju ke arah Wendit. Macet, banyak mobil sonhorek ya, yang bikin kemacetan. Kalau arah sebaliknya menuju ke perempatan LA Sucipto relatif lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Heri informasinya ini ya. Lalu dilanjut lagi ada Pak Joko Said ini ya, ini juga mengabarkan kawan. Ini dari Kelayatan Gang 2, ada sonhorek, lagi-lagi sonhorek ini ya. Ini pengaturannya juga pas, tidak ada kemacetan. Warga lewat enak, nyampe Gang 3 arah Kebon Sari ke Kepuh. Ini juga lancar, arah Gadangnya lancar. Tapi arah Pasar Gadangnya kawan, ini yang macet ya, sampai belok ke kanan. langsung ke Kendal Payak ini lancar juga sampai dengan Krebet. Untuk cuaca mendung tapi tidak gerimis, ini Pak Joko mengirimkan voice note kawan, kita putar terlebih dahulu.
3: Selamat malam Mas Riza, kru baru ini. Mas, ini info dari saya dari Kelayatan ini ya, di Kelayatan Gang 2 ada senhorek, lumayan sih. Nah, pengaturannya juga pas, jadi enggak ada kemacetan, warga lewat
0: okay, enak. Bapak.
3: Nyampe di Gang 3, ke arah Kebon Sari, ke Kepo, lancar, arah Gadang lancar, di pasar Gadangnya yang macet.
0: Oke.
3: Okay. Sampai saya belok kanan ke Kendal Payak, lurus sampai Bulang, tidak ada kemacetan, aman, lancar, sampai dengan Krebet.
0: Oke.
3: Okay. Sekian info, terima kasih. Untuk cuaca mendung tapi enggak gerimis.
0: Oke. Okay.
3: Aman.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Selamat okay. bertugas. Terima kasih Pak Joko Said informasinya. Dan untuk informasi yang terakhir kawan, ada Pak Sukesti ini ya. Pak Sukesti mengabarkan kondisi jalan raya ada takbiran di MT Haryono lampu merah menuju Tlogomas. Ini sementara hindari dulu kawan. Kita putar dulu videonya di visual radio kita.
4: Nah, selamat malam, kembali melaporkan kondisi jalan raya. Ini ada

0: ke ini lagi-lagi kawan.
1: Lampu merah menuju Telaga Mas. Hmm. Sementara hindari dulu. Terima Siap. Kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sukesti atas informasinya ini ya. Oke, baik kawan. Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya kawan ya. Nah, ini untuk harga daging sapi di pasar induk Among Tani Batu ini naik ya jelang Idul Adha. Ini tentunya ayam potong juga cenderung stabil. Tentu saja menjelang Idul Adha, harga daging sapi di pasar induk Among Tani Kota Batu ini juga mulai mengalami kenaikan kawan. Salah satunya pedagang daging sapi ini Mustolifah juga mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Dari yang awalnya Rp120.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Sementara untuk kualitas premium, harganya pun juga mencapai Rp150.000 per kilo. Meski harga naik, penjualan daging sapi disebut masih cenderung normal dan belum mengalami lonjakan pembeli. Bahkan pada hari raya Idul Adha besok, para pedagang daging sapi dipastikan libur berjualan. Ini berbeda dengan daging sapi, harga ayam potong di pasar induk Among Tani juga terpantau relatif stabil di angka Rp35.000 per kilonya. Nah, pedagang ayam potong ini juga Agung mengatakan permintaan ayam justru meningkat saat menjelang Idul Adha. Banyak warga memilih membeli ayam di pasar karena sejumlah penjual di kampung ini biasanya tutup saat hari raya kurban kawan. Nah, untuk ada kawan yang mau menambahkan informasi cuaca maupun lalu lintasnya pada malam hari ini, bisa langsung saja WhatsApp di kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, program MBG di Malang belum merata, beberapa kecamatan masih kekurangan SPPG. Hal ini disampaikan Sekretaris 1 Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, yang mengatakan program MBG di Malang kini sudah menjangkau sekitar 72% penerima manfaat, sehingga pertengahan Mei 2026 tercatat ada 507 ribu warga sudah menerima manfaat program yang menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita. Diketahui kawan, 241 SPPG yang berdiri di Malang berdasarkan data per 15 Mei, distribusi MBG di Kabupaten Malang ditopang 201 SPPG yang sudah aktif, sementara 38 lainnya masih belum beroperasi, meskipun untuk bangunan sudah berdiri, dan ada 2 lainnya diketahui berhenti beroperasi. Sementara wilayah yang dinilai masih membutuhkan tambahan SPPG, seperti Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Tirto Yudo, Donomulyo, Bantur, dan juga Ampel Gading. Kawan, Jatim surplus hewan kurban dan mengalami overstock. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Husnul Kuluk, mengatakan surplus besar dan overstock hewan kurban cukup memprihatinkan karena tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Kata Husnul, prediksi jumlah sapi yang dikurbankan sekitar 70 ribu ekor dengan stok sapi sebanyak 600 ribu ekor. Sedangkan prediksi kurban kambing ada 297 ekor dengan stok yang mencapai 940 ekor. Untuk itu Husnul meminta Pemprov untuk segera mencari solusi agar fenomena ini tidak terulang kembali. Informasi lain kawan, Indonesia dan Peru menjajaki kerjasama jaminan produk halal. Indonesia bersama Peru menjajaki kerjasama bilateral mengenai jaminan produk halal dan pengakuan sertifikat halal luar negeri melalui skema Mutual Recognition Agreement atau MRA. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan penguatan kerjasama ini akan membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi kedua negara. Menurut Ahmad, kawan, produk Indonesia nantinya dapat merambah pasar di kawasan Amerika Latin dan siap jadi mitra strategis bagi negara-negara dalam pengembangan ekonomi halal. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kalau kita bahas Malang di tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang selalu berhasil bikin orang tersenyum kecil ini cerita tentang transportasinya, kawan ya. Rasanya setiap orang yang pernah hidup di masa itu pasti punya pengalaman yang unik dan masih menempel sampai hari ini. Dulu Malang mungkin belum seramai sekarang ya. Jalanan lebih lengang, udara lebih dingin, dan ritme kota ini lebih pelan, kawan. Jadi naik angkot, naik beca, naik ojek pengkolan, atau mungkin bahkan jalan kaki gitu ya, dan naik angkot gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu masih ada tram ya di kota Malang itu. Masih ada juga ke Gondalegi. Saya pernah diceritakan ya oleh orang tua saya, kalau misalkan dulu naik ke Gondalegi gitu, itu bisa naik seperti kereta gitu, kawan. Jadi cukup unik ya dulu itu, seperti tram gitu. Dan suasana itu gak bisa digantikan oleh apapun, kawan. Dan angkot sendiri menjadi kendaraan yang paling ikonik ya waktu itu. Bentuknya kotak, warna-warni, ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Dulu kalau misalkan warna biru di tahun 90-an, kalau tidak salah saya pernah lihat fotonya, itu ada garisnya gitu di tengahnya. Nah, pokoknya tiap orang zaman dulu pasti hafal jalur favoritnya ya, karena tiap hari naik itu-itu aja. Dan dulu itu belum ada terminal Arjosari, jadi dulu di terminal Patimuras itu, kawan ya. Jadi contoh kalau misalkan kita lihat di belakangnya ini ya, di dekatnya apa namanya ya, di dekatnya bakso itu di belakangnya. Nah itu, kawan, tempatnya terminal Patimuranya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, mengenai hal ini ya. Apakah Anda juga pernah merasakannya gitu? Dan banyak orang juga masih ingat suasana angkot pagi, mungkin naik dari gang rumah, udara masih dingin gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga naiknya bareng-bareng sama anak sekolah lainnya, suasananya ramai, kawan, tapi hangat gitu ya. Dan ada yang cerita kalau misalkan perjalanan ke sekolah itu gini, ada yang gini. Nah mungkin Anda bisa cerita-cerita tentang angkot juga, kawan. Dan kalau misalkan dulu angkot itu melewati mana saja, mungkin Anda bisa tambahkan ya. Kalau misalkan Anda apal trayek-trayek dulu, nah itu boleh tuh tambahkan ya. Selain angkot juga becak ini menjadi bagian penting dari transportasi Malang di tahun 70-an sampai 80-an. Jadi becak memang masih merajai di beberapa kawasan, kawan ya. Terutama Pasar Besar, Oro-Oro Dowo, Kayu Tangan, Kota Lama, Alun-Alun, Pecinan, mau banyak pokoknya, kawan. Jadi banyak ya pasti ibu-ibu ini belanja naik becak gitu ya. Anak kecil diantar pulang sekolah, berangkat sekolah juga naik becak gitu. Dan banyak yang cerita kalau naik becak waktu pagi atau sore itu terasa pelan dan damai. Mungkin Anda bisa melihat jalanan, bisa ngobrol sama tukang becaknya, atau mungkin bisa ngerasain angin dinginnya Malang yang dulu jauh lebih seger daripada sekarang ya. Dan tukang becak biasanya juga hafal ini itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda perlu keluar-keluar gitu ya, tinggal ngomong ke bapaknya, "Pak, mau kesini," gitu. Udah diantar sendiri, kawan ya. Gak perlu pakai maps waktu itu ya, sudah hafal soalnya. Dan ojek pangkalan juga punya peran besar waktu itu, kawan ya. Jadi banyak orang-orang yang memang mengantarkan dengan kendaraan pribadinya. Mulai ada ojek pangkalan, kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga transportasi umum juga menjadi banyak cerita bagi tiap pribadi seseorang. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana cerita Anda tentang transportasi. Apa mungkin yang Anda ingat, yang Anda rindukan dari transportasi di tahun 70-an sampai 90-an, kawan? Apa yang mungkin Anda ingin rasakan lagi gitu ya? Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran.

0: memberikan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
5: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Nah, kalau misalkan kita tarik kawan memori ke Malang tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang mungkin paling kuat dan paling manusiawi itu adalah suasana ruang tamu dan budaya bertamunya ya. Banyak orang bilang ruang tamu zaman dulu itu bukan sekedar ruangan tapi ya wajah rumah gitu. Karena ini tempat keluarga, suatu keluarga menyambut dunia luar gitu kawannya. Tempat tamu untuk disambut dan lain-lain, tempat keluarga berkumpul. Dan banyak momen berharga yang terjadi tanpa kita sadari di ruang tamu. Nah, kenapa kok saya pengen bahas ruang tamu? Karena untuk saat ini kawan ya, budaya bertamu itu sudah mulai jarang. Jadi sudah tidak banyak orang yang suka gitu ya untuk bertamu. Jadi sekarang sudah VC saja sudah cukup gitu ya, video call gitu, telepon. Nah kalau dulu pengen ketemu orangnya ya harus bertamu kan otomatis. Nah ruang tamu rumah-rumah Malang zaman dulu tuh punya fasad yang mungkin ciri khasnya hampir sama gitu ya. Lantainya teraso, lalu dingin rasanya ya. Biasanya kalau diinjak pagi-pagi itu waduh ketulang itu sejuk rasanya. Lalu ada sofa kain bermotif bunga atau mungkin bermotif seperti apa namanya ya, jahitan-jahitan yang ada warna emas-emasnya gitu. Ada yang warna merah marun juga, coklat tua. Bentuknya selalu besar kawan. Dan bantalannya itu biasanya agak tebel ya, bantal-bantal dulu itu. Meja tamu juga selalu punya taplak maksud saya kawan ya. Itu seperti renda putih gitu. Nah pasti ada, Anda pasti punya itu. Semua orang pasti punya taplak berenda putih gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga pasti ada jajanan-jajanan yang mungkin sangat sederhana waktu itu kawan ya. Mungkin kerang ginang atau apa gitu. Atau mungkin saya tidak pernah ini ya, tidak pernah tahu ya. Dulu itu saat di tahun 90-an, tahun 70-an, 90-an bagaimana jajanannya. Mungkin Anda bisa tambahkan ini, kalau misalkan nyuguhi itu nyuguhi apa kawan dulu. Dan budaya bertamu di masa itu juga sangat berbeda ya dari sekarang. Orang datang gak perlu janjian lewat WA, gak ada chat lagi di mana, di rumah kah, gak ada kawannya. Atau mungkin boleh main gak kesana ya gitu, gak gitu. Orang ya biasanya langsung datang ngetuk pintu, assalamualaikum gitu, terus sambil ketok pintu. Nah kalau misalkan ada orang ya udah kita masuk, kalau misalkan nggak ada orang ya udah pulang gitu ya biasanya. Dan itu hal yang biasa kawan, tuan rumah pun menerimanya dengan wajar ya. Entah nantinya lagi di apa ya, kalau nggak ada makanannya dimasakin atau bagaimana gitu ya. Jadi memang ada kehangatan sosial yang alami yang sekarang sudah jarang terjadi karena semua itu serba dijadwalkan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang biasanya tidak ada basa-basi berlebihan ya dulu itu. Jadi tamu duduk, tuan rumah langsung masuk ke dapur untuk membuat minuman. Terus habis itu ya mungkin kalau dulu gelasnya gelas belimbing ya yang paling saya ingat kawan. Kalau minuman datang ya pasti langsung ngobrol. Wah itu lama sekali biasanya gitu ya, tergantung orangnya kawan. Nah suasana ruang tamu juga punya khas tersendirinya gitu ya. Bau dari rumahnya itu punya khasnya gitu kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan juga ini ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan, budaya bertamu di Kota Malang dulu gimana. Kalau misalkan di rumah Anda dulu gimana. Nah ceritakan pengalaman pribadi masing-masing kawan ya. Jadi ngobrol di ruang tamu itu punya nuansa yang memang tidak terburu-buru ya. Tidak ada ponsel yang interupsi waktu itu, tidak ada televisi yang menyala keras-keras. Pembicaraan biasanya mengalir pelan, santai, to the point gitu ya. Bahas keluarga, pekerjaan, kabar kampung, atau mungkin sekedar saling tanya tentang anak-anak, sekolahnya gimana gitu ya. Kadang pembicaraannya serius, kadang penuh tawa. Ritmenya pelan kawan, manusiawi, dan kalau kita pikir itu terasa lebih dekat ya daripada sekarang. Bahkan kalau tamu datang malam-malam, suasana ruang tamu itu makin terasa hangat karena lampunya kuning ya kalau misalkan malam-malam itu. Dan udara Malang waktu itu dingin sekali. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ingat masa kecil atau masa remaja di Malang tahun 70 sampai 90-an kawan, hal yang langsung muncul di kepala banyak orang biasanya memang bukan teknologi ya. Karena teknologi zaman itu tidak semua orang bisa membelinya. Bukan tempat nongkrong juga, tapi baju dan gaya hidup biasanya. Karena gaya zaman dulu itu sangat punya ciri yang kuat kawan. Simple, murah, padanya, bagus, dan itu justru bikin memorable. Hampir semua orang pernah punya satu baju, satu sepatu, dan satu gaya rambut tertentu yang kalau diingat sekarang itu mungkin ketawa-ketawa sendiri atau senyum-senyum sendiri gitu. Nah mungkin kita mulai ya dari masa sekolah dulu kawan. Anak-anak Malang tahun 80-an sampai 90-an itu seragamnya longgar-longgar semua gitu ya. Modelnya sederhana, potongannya lurus, tapi justru itu yang bikin nyaman kawan. Banyak mungkin pendengar cerita ya, mereka dulu pakai seragam SD, kalau misalkan bahannya itu tipis banget gitu, kalau misalkan ditiup, angin itu serasa dingin sekali kawan. Atau mungkin dulu tergantung ini ya, tergantung belinya di mana gitu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita lihat juga sabuk mungkin dulu bagaimana? Apakah memang di tahun 90-an sudah ada sabuk yang model kotak gitu atau gesper gitu kawan? Bisa tambahkan gitu ya. Kalau misalkan saya pernah dengar itu ada satu pendengar yang mengatakan kalau tiap kali sekolah pasti pakainya sabuk gesper soalnya ya. Dan untuk sepatu mungkin ada sepatu warrior gitu ya. Itu sepatu yang paling terkenal dulu. Anak Malang mungkin jadi yang ini ya, yang sering pakai. Nah mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal itu kawan, apakah Anda juga atau mungkin dulu Anda suka sepatu apa gitu deh ya, waktu dipakai sekolah atau mungkin dipakai main, dipakai jalan-jalan gitu, atau mungkin suka pakai sandal gitu ya. Dan tas sekolah sendiri juga punya ceritanya sendiri gitu ya. Ada tas kulit keras yang luar biasa berat gitu, ada tas kain kotak, ada yang cuman tas ransel kain gitu, atau mungkin tas ransel yang biasa-biasanya gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja, tambahkan ke WhatsApp kami kawannya di 0811 3600 911. Dan masuk ke gaya sehari-hari kawannya, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana dulu kalau misalkan orang-orang berpakaian kawan. Apakah memang ada kaos-kaos contohnya di tahun 90-an ya, ada embel-embelnya Arema atau gimana gitu ya. Atau mungkin dulu saya suka pakai kemeja, pakai celana gombrong, lalu sepatuan gitu, sepatu kulit atau bagaimana gitu, sepatu pantofel. Nah Anda bisa tambahkan style dulu Anda gimana kawan. Jadi Anda dulu tuh menyukai style yang bagaimana ya, style bajunya. Anda bisa sharing-sharing nih tentang fashion ya kali ini, karena kita perlu tahu kawan, kita perlu mengingat juga bagaimana budaya yang dilihat dari fashion itu di tahun 80-an, 90-an. Bahkan kalau misalkan Anda merasakan 70-an juga boleh sharing-sharing kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Mejen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan wisatawan Pantai Ngelip Malang mengeluh adanya dua kali pembayaran tiket. Sebelumnya sempat viral sebuah video yang diunggah seorang wisatawan yang mengeluh dua kali pembayaran tiket saat berkunjung di Pantai Ngelip Kabupaten Malang. Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali karena banyak masyarakat yang mengeluhkan hal yang sama. Petugas meminta wisatawan membayar uang tiket sebesar Rp7.500, kemudian wisatawan mulai merasa aneh saat menerima karcis secara fisik karena nama yang tertera di kertas tersebut bukan Pantai Ngelip melainkan Pantai Pasir Panjang yang bukan merupakan tujuan awalnya. Sementara di loket kedua ada petugas yang juga meminta wisatawan untuk membayar tiket untuk masuk ke Pantai Ngelip. Menurut Joni, kawan berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Perum Jasa Yasa Kabupaten Malang, pemindahan loket karcis termasuk e-tiket di unit Pantai Ngelip mulai 18 Mei 2026. Kawan DPRD Jatim desak Pemprov maksimalkan pengamanan arus lalin saat Idul Adha. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Lailatul Qadriyah, meminta Pemprov Jatim pastikan pengamanan lalu lintas selama momentum Idul Adha berjalan maksimal. Lailatul menambahkan Pemprov Jatim perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan, serta instansi terkait lainnya guna menjaga kelancaran arus kendaraan di sejumlah titik rawan kemacetan. Selain itu, kawan, kesiapan fasilitas pendukung transportasi dan juga kondisi infrastruktur jalan juga perlu diperhatikan demi keselamatan masyarakat. Kawan, puncak haji di Armusna sudah dimulai. Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj menyebut pergerakan jamaah haji menuju Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna sudah dilakukan bertahap sejak 25 Mei dan puncak haji wukuf di Arafah mulai berlangsung sejak kemarin. Setelah wukuf, para jamaah bakal bergerak menuju Musdalifah untuk mabit, lalu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lontar jumroh akobah. Di sisi lain, kawan Mustolih juga mengingatkan agar para jamaah bisa meningkatkan solidaritas untuk saling menjaga satu sama lain agar risiko jamaah hilang atau tercecer bisa diminimalisir. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah bahas cukup banyak kawan ya, tentang transportasi, tentang style atau mungkin fashion anak muda di tahun 70-an sampai 90-an gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, kita ngomongin Malang tahun 70-an sampai 90-an ya, ada satu waktu yang hampir semua orang sepakat sebagai momen paling indah dan paling membekas di hati, yaitu waktu menjelang maghrib kawan. Kenapa kok bisa gitu? Karena banyak pendengar bilang waktu itu bukan cuma pergantian siang ke malam ya, tapi momen dimana suasananya berubah gitu kawan, dan suasananya terasa hangat manusiawi. Nah lu kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak orang yang jam segitu sudah ngaji, ada yang masih main gitu ya, ada yang mungkin di rumah gitu, dan suasana Malang berubah waktu itu kawan. Masih banyak pepohonan juga, jadi sangat luar biasa perubahan suhunya mungkin ya. Saya tidak pernah merasakan langsung, tapi memang saya ingin untuk merasakan langsung. Anda boleh tambahkan nih mengenai hal ini ya. Dan mungkin dulu anak-anak masih bermain di gang atau lapangan kecil gitu ya, entah itu main kelereng, peta umpet, bentengan gitu ya. Terus habis itu lari-larian gak jelas juga gitu ya. Permainan yang memang tidak perlu aturan rumit dan tidak perlu gadget dan tidak perlu suasana fancy juga kawan. Cukup teman, cukup ruang kecil, cukup imajinasi. Dan biasanya memang anak-anak itu baru sadar saat hari mulai gelap, saat cahaya matahari ini benar-benar mulai menghilang gitu kawannya. Biasanya juga dipanggil ya sama ibu gitu, ayo pulang udah maghrib gitu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing kawan, dulu kalau misalkan sebelum maghrib itu Anda biasanya ngapain? Apakah membantu orang tua di rumah gitu ya, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk di rumah, makan malam atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin apakah ngaji bersama teman-teman, atau mungkin Anda bisa tambahkan saja deh apa yang Anda lakukan di tahun 70-an sampai 90-an kawan, saat suasana di maghrib gitu kawan, saat suasana menjelang maghrib gitu kawan. Mungkin sudah mulai banyak orang jualan-jualan itu mulai keluar di menjelang maghrib itu juga kawan ya, entah penjual-penjual apa, penjual ronde dan lain-lain gitu ya. Dan tentu saja memang momen terbesar itu di suara azan maghrib ya, semuanya berhenti biasanya. Suasananya itu beda gitu loh kawan dengan malang hari ini ya. Kalau misalkan malang hari ini tuh maghrib masih cukup ramai, kalau dulu tuh terasa lebih sepi kawan. Dan ada juga mungkin di kampung-kampung gitu ya, banyak orang yang membersihkan halamannya kalau sore hari. Nah itu biasanya ada suara gesekan-gesekan tanah dari sapu lidinya, bau daun-daunan kering yang mungkin setelah disirami gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan mengenai hal ini kawan, kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mungkin dulu waktu kecil gitu, oh saya gak boleh keluar rumah masih bawa karena katanya takut diculik jin gitu. Anda boleh juga ceritakan cerita-cerita seperti itu kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau bisa Anda kirimkan ke sosial media kami. Jadi Anda bisa kirimkan pesan, kirimkan voice note, atau telepon juga bisa kawan di WhatsApp

0: do.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: For your life. City Guide FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ngomongin Malang di tahun 70-an sampai 90-an ya, salah satu hal yang paling nempel ini di memori banyak keluarga yang ritualnya nonton TV bareng kawan. Jadi televisi pada masa itu bukan sekedar hiburan, tapi benar-benar momen keluarga, momen kehangatan, momen kumpul yang hari ini tuh sudah hampir hilang rasanya. Dan kalau kita tarik mundur, rasanya setiap rumah di Malang ini punya ceritanya masing-masing ya tentang TV. Mereka menceritakan gitu, entah itu bentuknya, suaranya, acara favoritnya, sampai posisi duduk tiap anggota keluarga mungkin ya. Jadi TV zaman dulu itu bentuknya kotak, berat dan tebel kawan. Kalau bukan model kayu ya model plastik yang hitam solid gitu, itu layarnya cembung, bukan datar, dan tombolnya ada di depan kawan ya, tombol ganti-ganti untuk channelnya gitu. Biasanya ada skill mengganti menggunakan kaki ya ini mengganti channel menggunakan kaki atau tombol besar untuk volumenya gitu ya. Dan antena biasanya harus diputar manual atau diatur manual gitu. Habis hujan biasanya, waduh ini antenanya gak beres nih, harus dibenerin dulu gitu. Jadi banyak dulu orang-orang yang memang kehidupannya itu juga diisi oleh TV kawan. Nah, suasana nonton TV di ruang keluarga itu juga khas ya. Anda mungkin boleh tambahkan mengenai hal ini kawan. Acara TV-nya pun juga punya vibes yang sangat melekat. Di tahun 70-an belum banyak kawan. 70-an, 80-an itu belum banyak stasiun TV, TVRI satu-satunya ya waktu itu. Jadi ritme hidup orang-orang ini mengikuti jadwal tayangan TVRI. Contoh Dunia Dalam Berita, lalu Ria Jenaka, Aneka Ria Safari, dan masih banyak lagi acara-acara hiburannya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, dulu tuh yang paling Anda suka apa kawan? Nah, lalu masuk tahun 90-an saat ada RCTI, SCTV, VTPI, itu banyak kartun-kartun yang sudah mulai masuk ya, Power Rangers atau mungkin kartun Minggu Pagi dan Samurai X gitu. Keluarga tahu sinetron pertama yang booming besar gitu, dan tentu variety show, musik, film-film itu mulai membuat banyak anak diam-diam menonton juga. Terus akhirnya, oh tahu nih lagu kesukaanku ini gitu, atau mungkin variety show gitu ya, yang hiburan-hiburan gitu. Nah, Anda boleh tambahkan saja mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras

untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, di perbincangan terakhir kita malam hari ini ya. Kita masuk ke ritme kehidupan di Kota Malang. Jadi memang kalau kita melihat Malang hari ini, jalan ramai, motor lalu lalang, kafe buka sampai larut malam. Kadang kita lupa kalau dulu tuh Malang punya ritme yang jauh lebih pelan kawan. Ritme hidupnya ya, lebih tenang, lebih manusiawi. Dan banyak orang yang besar di tahun 70-an sampai 90-an, ingatan tentang ritme pelan ini justru jadi salah satu yang paling dirindukan mungkin. Kota ini pernah bergerak dengan tempo yang lain gitu ya. Tidak cepat, tidak keras, tidak terburu-buru, tapi ritme yang membuat orang itu merasa dekat satu sama lain, dekat dengan lingkungannya, dekat dengan rumahnya sendiri. Kalau kita tarik ke pagi hari dulu, suasana kota bangunnya tidak seperti sekarang ya. Tidak ada klakson pagi-pagi, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan lewat gang, tidak ada anak kuliah yang terburu-buru mengejar jam kuliah sambil megang kopi. Mungkin ya ada sih anak kuliah yang ngejar jam kuliah tapi kayaknya nggak bawa kopi kemasan gitu ya. Dan biasanya memang lebih teratur jadwalnya kawan. Dari segi jadwal itu lebih bagus gitu ya. Tidak ada yang memolor-molorkan jam begitu. Ya ngomongnya OTW ternyata masih mandi. Nah itu kan kebiasaan sekarang. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu. Nah, dulu pagi itu terasa benar-benar pagi ya. Udara dingin, jalanan masih basah. Mungkin Anda bisa tambahkan apa yang mungkin Anda rindukan, Anda kangeni gitu kawan ya, di tahun 70-an sampai 90-an di pagi hari kawan. Ritme kerja pun juga waktu itu beda sekali ya. Ritme kerja masyarakat, banyak kantor mulai kerja jam 7 atau mungkin jam 8. Tapi perjalanan ke kantor tidak membuat orang stres kawan. Tidak ada macet panjang, tidak ada ratusan motor menumpuk di satu titik. Angkot berjalan santai sesuai trayek, becak juga terus berjalan ya, meskipun tidak ada kepadatan gitu. Meskipun tidak ada penumpang, mereka pasti berpindah-pindah tempat gitu. Dan ada orang-orang yang berangkat kerja gitu ya, biasanya lebih tenang kawan. Karena dulu malah gak sepadat sekarang kawan. Kalau misalkan sekarang itu nyampe ke kantor sudah capek, karena capek macet-macetan dulu kawan ya. Itu yang memang perlu diingat-ingat lagi kawan. Dulu Malang pernah menjadi masa yang santai loh ya, sebelum masa sing kesusu-susu ini. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami. Anda bisa sharing-sharing juga. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu ritme malam pun juga beda, menjelang maghrib pun beda. Makanya saya tadi membahas juga maghrib. Nah sekarang ini membahas tentang ritme kehidupannya lebih tepatnya. Apa yang Anda ingat kawan, ceritakan. Jadi siapa yang siapa tahu gitu ya, Anda ingat cerita-cerita kecil dari masa kecil Anda atau mungkin masa remaja Anda. Kita bisa mengingat kembali Malang yang pernah berjalan dengan tempo yang lebih lambat itu kawan. Tempo yang membuat hidup merasa lebih ringan, terasa lebih ringan. Atau mungkin Anda tidak dari Malang, dari kota lain juga boleh kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan beliau dan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi, Kak.
4: Pagi, Pak.
3: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang.

0: Bu, belum bayar. Ya Allah, maaf Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlok Gowaru Kota Malang, ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlok Gowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlok Gowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlok Gowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlok Gowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlok Gowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlok Gowaru.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik, habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life, City Guide FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Pak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA saya diterima

terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan, walaupun saya dokter hewan. Itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota. Sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual.

0: spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuna juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuna, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumi Aji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuna hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuna. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuna bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi, saya Erika Rosak bersama dengan Anda di program Ijen Talk hari ini. Hari Selasa 26 Mei 2026, kita bicara tentang limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab. Kami mengundang ada beberapa narasumber, ada PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dan juga ada dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda juga mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini kawan, boleh ya, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami. Kami juga live streaming di YouTube, di website, dan kita juga live di TikTok Radio City Guide. Nah, yang mau bergabung pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Tapi tentunya di awal saya juga mengingatkan, kita utamakan untuk yang gabung lewat voice note dan juga lewat line telepon, karena tentunya supaya lebih enak ya ngobrolnya bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar kawan, nanti kita akan segera sambung bersama dengan para narasumber masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Program IGN Talk hari ini kawan, kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Kabid Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni. Dr. Zamroni, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih dok. Di tengah aktivitasnya yang cukup padat, habis ini nanti harus geser ke kegiatan lainnya, tapi masih menyempatkan bersama dengan kami. Sehat dok ya?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ya nanti kita ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dr. Zamroni dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Selain itu ada dari akademisi, ada dosen kedokteran keluarga sekaligus ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Dr. Nani Setiawati MKes. Dr. Nani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu ya semuanya.
0: Alhamdulillah sehat, Dokter Nani sehat juga dok.
2: Alhamdulillah.
0: Ini libur atau masih aktif perkuliahan ini dok?
2: Aktif Mbak, besok baru libur.
0: Baik, terima kasih juga Dokter Nani kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu Dokter Nani tentunya.
2: Kami.
0: Nah kawan, pagi hari ini kami sebenarnya juga mengundang PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang. Nah ini tadi Pak Raymond menyampaikan ya, masih ada kegiatan, nanti barangkali bisa bergabung sekitar jam 8 lebih 30 menit. Oke, ini tadi sebelum kita mulai talk show, bahkan ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga menyampaikan komentarnya terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Anda yang mau bergabung, barangkali juga menyampaikan beberapa komentar atau juga punya beberapa pertanyaan. Boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan kalau yang mau gabung bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon. Bicara soal limbah medis, baru-baru ini ditemukan adanya tumpukan limbah medis di saluran irigasi Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bahkan penyelidikan terkait dengan temuan limbah medis ini sekarang juga terus berjalan. Penyidik sudah memeriksa sejumlah pihak mulai dari distributor alat kesehatan sampai dengan manajemen rumah sakit untuk menelusuri asal-usul dari limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini. Penyelidikan ini secara intensif dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Polresta Malang Kota bersama dengan pemerintah Kota Malang. Seperti yang disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kolis Ariana, untuk sinergi antar instansi ini menjadi kunci utama dalam mengusut tuntas pencemaran lingkungan yang meresahkan warga berupa temuan dari limbah B3. Barangkali Anda juga sudah tahu ya, kalau pengelolaan limbah B3 itu harus dilakukan dengan pengelolaan khusus, tentunya tidak boleh sampai di ruang terbuka. Ada berbagai dampak, baik itu dampak di lingkungan maupun juga dampak untuk kesehatan. Hari ini kita akan diskusi, salah satunya ada Dr. Zamroni. Saya ke Dinas Kesehatan sendiri. Dari Dinas Kesehatan sejauh ini bagaimana responnya dok terkait dengan temuan tersebut?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika, pendengar sedikit. Perlu ketahui bahwa limbah yang ada terutama di lingkungan terbuka, yang jelas ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan juga sudah menjadi ranah kepolisian. Kemudian bisa dilakukan penyelidikan, dan karena limbah medis maka dari fasiankes, baik dari rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek mandiri dan seterusnya, itu membantu mengamankan kalau misalkan ada barang bukti yang terjadi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 22/2021, limbah B3 menjadi tanggung jawab mutlak dalam bahwanya adalah hasil dari pihak penghasil limbah. Dalam hal ini adalah fasiankes. Tapi sekarang kan juga banyak di luar fasiankes, kemungkinan juga ada mereka beli sendiri karena bisa melakukan misalkan contoh untuk mengukur gula darah dan seterusnya. mereka bisa membeli, kemungkinan bisa di luar itu. Nah, jika penghasil limbah B3 tidak diketahui ditemukan di, misalkan di suatu lahan, ya, maka masih menjadi tanggung jawab awal ada pada pihak pemilik atau penguasa lahan. Nah, seperti yang terjadi di Gunung Ayu kemarin, memang masih dalam proses penyidikan karena terjadi di wilayah Kurang Bumi Ayu, masuk dalam wilayah Pusmas Ardo Winangun, dan Pusmas Ardo Winangun juga sudah melakukan turun ke lapangan melakukan surveillance, kemudian juga mengamankan terkait dengan limbah B3 yang ditemukan. Sehingga ke depan memang perlu sama-sama, terutama tanggung jawab dari pemilik Fasiankes juga harus bertanggung jawab, karena selama ini mestinya kalau dari pihak Fasiankes otomatis pengelola limbahnya sudah dilakukan oleh pihak ketiga, dalam ini waktu penyedia atau pemusnahan limbah B3. Nah, ini kita tidak tahu yang terjadi di Bumi Ayu apakah memang itu dihasilkan oleh Fasiankes atau dari pihak-pihak tertentu, sehingga jadi kemarin sempat viral di semua media. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan sementara.
0: Iya, Dr. Zamroni, barangkali ini juga penting diketahui oleh masyarakat ya. Sejauh ini pengawasan seperti apa, Dok, yang dilakukan dari Dinas Kesehatan terkait dengan pengelolaan limbah di berbagai Fasiankes?
1: Baik, terkait dengan ini kita selaku yang ada di Dinas Kesehatan juga ikut membina sekaligus juga mengawasi terhadap pengelolaan limbah yang ada di Fasiankes, apalagi pada saat dilakukan perpanjangan surat izin operasional suatu Faskes, baik itu rumah sakit, klinik, pusmas, dan seterusnya, itu akan selalu terus dilakukan, dipantau, bukan hanya terkait dengan fasilitas sarana prasarana yang umum biasa, tetapi juga terkait dengan pengelolaan limbah B3. Dipastikan semuanya harus diolah limbahnya dengan melibatkan bisa pihak ketiga yang sudah ditunjuk. Nah, jadi selama ini kewenangan Dinas Kesehatan terutama ada pada surveillance lingkungan dan mitigasi dampak kesehatan masyarakat jika ada dan terjadi.
0: Jelasin saya. Pembinaan dalam hari ini barangkali kita bedah satu-satu, Dok, ya, terkait dengan pembinaan. Ya. Biasanya pembinaan seperti apa, Dok, yang dilakukan?
1: Kalau pembinaan kami rutin setiap tahun minimal satu kali kita undang semua Fasiankes terkait dengan ada regulasi baru, kemudian ada SOP-SOP yang harus dijalankan, terutama dalam konteks termasuk mengevaluasi apakah sudah dipastikan semua Fasiankes sudah mengelola limbahnya secara benar.
0: Baik, oke, itu terkait dengan pembinaan. Kemudian untuk pengawasan, Dok, untuk memastikan kalau berbagai edukasi pembinaan tadi sudah dilakukan, bagaimana yang diterapkan dari Dinas Kesehatan?
1: Otomatis kalau pengawasan kami bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk apabila ada kasus tidak ditemukan siapa pemilik limbahnya, maka kita juga melibatkan aparat penegak hukum dalam ini kepolisian untuk mencari kira-kira siapa limbah medis itu di buangnya itu, kenapa kok tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau saya pastikan mestinya kalau yang Fasiankes otomatis mestinya sudah diolah limbahnya secara khusus oleh pihak ketiga, tapi kalau ini kok dibuang di sembarangan, sehingga kemungkinan juga kita mencurigai bisa juga di luar Fasiankes.
0: Baik, Dok, pengawasan ke masing-masing Fasiankes ini apakah juga rutin dilakukan, Dok?
1: Betul, kami punya jejaring yang namanya di Puskesmas, jadi tenaga ada namanya analis kesehatan lingkungan yang tersebar di 16 puskesmas. Kami rata-rata satu puskesmas punya dua tenaga analis kesehatan lingkungan. Mereka selalu melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah masing-masing. Jadi terutama kalau Faskes yang di suatu wilayah puskesmas, maka analis kesehatan lingkungan itu yang akan melakukan pembinaan sekaligus pengawasan di Fasiankes yang berada di wilayah masing-masing puskesmas.
0: Baik, kalau di masing-masing fasilitas kesehatan sudah diawasi, otomatis celah untuk pelanggarannya sangat kecil, Dok, ya?
1: Mestinya begitu. Nah, mestinya begitu.
0: Oke, tadi di masing-masing puskesmas dok ya, ada dua ya. Pengawas lingkungan begitu dok ya?
1: Betul, masing-masing puskesmas minimal ada 2-3 tenaga analis kesehatan lingkungan yang tersebar di 16 puskesmas di Kota Malang.
0: Kalau di rumah sakit dok, pengawasannya bagaimana?
1: Di rumah sakit juga ada tenaga analis kesehatan lingkungan, tetapi kita di dinas kesehatan selaku pembina dokter sekaligus pengawas juga terus melakukan pembinaan pengawasan kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang, sehingga tidak terbatas hanya kita mengandalkan pengawasan dari tenaga yang ada di rumah sakit, tapi juga kita dari puskesmas beserta dari dinas kesehatan akan rutin selalu mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
0: Baik, termasuk di rumah sakit, pengawasan dari dinas pun juga rutin dilakukan dok, atau seperti apa?
1: Kalau minimal kita ada pertemuan rutin 1 tahun sekali, kemudian ada kunjungan ke lapangan, terutama yang dari puskesmas itu kita kerahkan semua juga minimal 1 tahun sekali akan melakukan pembinaan dan pengawasan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Baik, ya itu dari dinas kesehatan ya, terkait dengan pengawasan maupun juga terkait dengan pembinaan. Nah dokter Nani, ketika kita berkaca dari kejadian di Bumiayu, bahkan kalau saya cek beberapa pemberitaan, ini bukan pertama kalinya ada limbah medis di lingkungan terbuka. Apa dampak atau bahayanya nih dokter Nani, ketika limbah medis ini ada celah bisa terbuang di lingkungan terbuka?
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Erika. Sekarang kadang-kadang itu masyarakat tuh lupa ya, dikira limbah medis itu hanya jarum saja. Padahal limbah medis itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa dari limbah yang infeksius, dari benda tajam, patologi. Patologi itu cair seperti jaringan, ataupun juga dari farmasi obat-obatan yang kadaluarsa, kemudian sitotoksik ya, obat untuk menghancurkan apa kanker, dan juga obat limbah radioaktif itu sama sebenarnya. Dan mereka kadang-kadang hanya memikirkan apa itu namanya jarum. Nah, kadang-kadang masyarakat tuh mikirnya gini. Saya itu misalnya masyarakat punya peternakan ayam ya, ada jarum gitu. Ah sudahlah dikirimkan ke tempat sampah aja. Padahal belum tentu, ayam kadang-kadang juga derita sakit dan seterusnya. Dampaknya macam-macam Mbak. Kalau memang itu nanti kanker, cemarannya tidak hanya bisa dibersihkan airnya, kemudian kalau dibakar itu juga bisa menghasilkan zat-zat yang berbahaya, misalnya dioksin dan seterusnya, yang mana itu juga akan menyebabkan beberapa gangguan pada nanti penyakit kanker, terutama kanker paru dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak Erika.
0: Baik.
2: Dan ya, itu juga perlu ditekankan lagi bahwa sebenarnya limbah medis itu tidak hanya plastik. Plastik itu 40-50%, sisanya bisa logam, bisa kaca, yang bisa menusuk ke orang kalau orang itu ke situ tanpa pakai alas kaki dan seterusnya. Dan itu juga bisa menjadi tempat fokus untuk masuknya kuman penyakit lewat luka tersebut dan seterusnya. Itu.
0: Nah, itu tadi ya disampaikan oleh dokter Nani, kalau limbah medis itu bukan hanya sekedar suntikan aja loh, teman-teman atau kawan yang barangkali Anda ketahui. Ternyata obat kadaluarsa pun ketika kita buang sembarangan itu termasuk limbah medis juga, Dok ya?
2: Ya, terutama seperti antibiotika gitu ya. Kan biasanya masyarakat itu masih kadang-kadang memikirkan bahwa kalau sudah sembuh ya sudah, antibiotika gak dimakan. Padahal sebenarnya kalau antibiotika harus dihabiskan sampai habis sesuai aturan walaupun sudah sembuh. Tapi kadang-kadang mereka tidak makan, oh sudah sembuh kok, 2-3 kali tablet sudah sembuh, sudah. Akhirnya diletakkan di meja atau apa sampai kadaluarsa, kemudian dibuang. Ternyata antibiotika itu masuk ke dalam tanah, kemudian bisa menimbulkan resistensi dan seterusnya, dan juga tanah tersebut menjadi tercemar juga. Jadi itulah kadang-kadang pemikiran masyarakat itu hanya sebentar dan yang dilihat, tetapi yang tidak terlihat itu ternyata dampaknya banyak sekali. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang masyarakat itu juga bingung, kalau saya membuang kemana, nanti ditarik biaya dan seterusnya. Itulah yang harusnya ada apa namanya aturan yang jelas sehingga masyarakat itu merasa enak aja kalau memang harus membuang, membuang kemana, kalau bayar ya bayar berapa, tapi ya kalau bisa jangan mahal-mahal, kalau bisa ya gratis ya gitu. Karena masyarakat kan sampahnya untuk limbah kan tidak mungkin banyak kecuali pabrik dan seterusnya. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, saya. Fasilitas kesehatan tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Zamroni, pengawasannya sudah, pembinaannya sudah. Nah untuk masyarakat nih, barangkali masyarakat melakukan buang limbah medis itu bukan karena disengaja, barangkali karena nggak tahu juga Dr. Nani ya.
2: Nggak tahu, iya.
0: Nah Dr.
2: Jadi
0: Nani.
2: Ada saluran yang jelas sehingga masyarakat tahu, oh berarti kalau saya ini harus membuangnya kemana gitu.
0: Baik, tadi Dr. Nani juga menyampaikan kalau sampai ini masuk ke tanah, tanahnya akan tercemar, kemudian dampak berikutnya kepada kesehatan apa nih dok?
2: Macam-macam Mbak, kan orang itu mesti minumnya pakai air, airnya juga dari sumber air bisa, mungkin dari yang air hujan atau apa ya, kemudian masuk ke sungai dan seterusnya, kemudian airnya diolah lagi dan seterusnya, mau tidak mau mesti akan masuk ke dalam tubuh kita, yang mana yang harusnya murni menjadi tidak murni dan seterusnya. Artinya apa? Kalau misalnya nanti tercemar dengan logam, akan menghasilkan penyakit yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit misalnya CA pun juga bisa dan seterusnya. Terus juga mungkin ada zat-zat yang lain yang berbahaya bisa saja masuk ke dalam tubuh kita dan juga kita akan menjadi tidak imun lah sehingga kita gampang sakit dan seterusnya. Saya kira itu Mbak.
0: Baik, oke, ini ada beberapa yang juga mau ikut komentar ya. Nanti kita bacakan kawan, tapi kita jeda dulu sejenak sambil kita menunggu juga PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ada Pak Raymond. Tetaplah bersama dengan kami, kita jeda dulu masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Angela Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di

area Coban Rais, Anda nggak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang

0: kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern. Cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.
2: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijen Talk Bicara Limbah Medis di Lingkungan Terbuka. Siapa bertanggung jawab? Saya bersama dengan Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Muhammad Zamroni, dan dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ada Dr. Dr. Nani Setiawati. Ini tadi Dr. Zamroni menyampaikan harus geser ke ruangan sebelah karena acaranya sudah dimulai, harus membuka acara. Nanti untuk Dr. Zamroni juga setelah ini geser ke kegiatan yang ada di Blimbing. Tadi kami juga janjian kalau memang tidak memungkinkan gabung lewat Zoom, nanti bisa sambung kembali bersama dengan kami lewat telepon. Sementara itu, Pak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ini masih ada acara, kemungkinan bisa bergabung sebentar lagi. Saya masih ditemani sama Dr. Nani. Ini juga ada beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide. Saya coba putarkan dulu. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan, ini warga Malang dan sekitarnya kawan, info penting untuk Anda yang mau cari kasur tapi mungkin masih bingung carinya di mana. Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Ada juga, ini tadi Pak Faisal ya, yang berbagi informasi traffic light Blimbing itu masih nyala kuning saja, kondisinya masih flashing. Lalu kita sampaikan tadi ke pengaduan traffic light Malang Raya, traffic light Kota Malang. Ini tadi disampaikan oleh petugas piket ATCS Mas Fitro dari Dinas Perhubungan Kota Malang, infonya sudah normal kembali. Baik, terima kasih respon cepatnya dari teman-teman Dinas Perhubungan. Oh, ini ada lagi ya. Ada Pak Ilham tadi menyampaikan traffic light MCC PDAM lama itu malah kondisinya mati. Macet panjang dari semua arah dan belum ada petugas yang mengatur. Tadi katanya sudah normal, tapi ternyata error lagi. Coba nanti kita komunikasikan kembali ke teman-teman dari Dinas Perhubungan. Nah kawan, ada juga yang ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini. Tadi ada Bu Kurnia di jam 7:58. Bu Kurnia mengirimkan komentar, ada voice note, saya coba putar dulu. Oke, jam 7:58 dari Bu Kurnia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan semua. Saya Ibu Kurnia. Pertanyaan saya yang pertama saya tujukan kepada Bapak Dr. Andes Gamaliel. Kalau masyarakat menemukan limbah medis dibuang sembarangan, lapornya kemana Pak? Dan tindakan apa yang dilakukan di LH dalam 24 jam pertama? Kemudian pertanyaan selanjutnya saya tujukan untuk Ibu dosen Dr. Dr. Nani. Wah, ini my bestie saya, ini komunitas dari Kaliurang. Pertanyaannya yaitu, satu, kalau seseorang tidak sengaja tertusuk jarum suntik bekas, langkah apa yang harus dilakukan? Yang kedua, dari pengalaman dokter, apakah ada penyakit di Malang yang diduga kuat berasal dari paparan limbah medis? Demikian pertanyaan saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bu Kurnia, tadi sudah ikut bergabung. Saya putar satu-satu dulu ya. Bagaimana Dokter Nani? Ini yang pertanyaan untuk Dokter Nani. Kalau tidak sengaja tertusuk suntik, apa yang harus dilakukan? Kemudian ada tidak ya penyakit di Malang atau pasien di Malang yang memang ini sakitnya karena tadi imbas adanya limbah di luar di ruang terbuka. Bagaimana Dokter Nani?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika, terima kasih juga pertanyaan Bu Kurnia ya, Besti juga nih ya Bu Kurnia. Alhamdulillah mendengarkan acara ini. Yang pertama, untuk seseorang yang tidak sengaja tertusuk jarum, apapun ya, tertusuk benda tajam, tertusuk jarum dan sebagainya, upayakan seperti kena paku dan seterusnya, upayakan untuk mengeluarkan darah. Jadi jangan tambah darahnya langsung di apa berhentikan, tapi upayakan untuk memijat sehingga darahnya keluar. Itu sebagai mekanisme pembersihan alami. Sehingga kalau misalnya ada kuman, ada virus yang masuk, bisa dikeluarkan. Itu prinsipnya. Dan kemudian setelah itu diberikan disinfektan, misalnya seperti antiseptik ya, maksudnya antiseptik alkohol dan seterusnya. Ya sudah, kalau memang itu apa kedalamannya dalam, maksudnya lukanya dalam tapi kecil, jangan dibalut. Kalau dibalut nanti takutnya malah nanti menimbulkan tetanus dan seterusnya. Sebaiknya memang dibuka, kecuali kalau memang pergi, oh kalau mau pergi ya dibalut dulu dengan tensoplas apa-apa, kemudian kalau sudah di rumah dibuka. Karena tetanus itu sukanya pada udara yang apa kurang oksigen ya. Jadi kalau dibuka kan oksigennya banyak sehingga tetanus tidak terjadi. Tapi kalau udaranya atau oksigennya kurang, biasanya tetanus bisa terjadi. Itu pun juga tidak langsung tetanus ya, karena biasanya itu juga akan berhubungan dengan yang lain, terutama kalau itu apa namanya berkontak dengan tanah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu nanti ya, kita yang jelas penanganan pertama itu tadi, usahakan supaya darah keluar, karena darah itu sebagai pencuci alami sehingga menjadi bersih, kemudian baru dibalut kalau memang itu mau keluar rumah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tentang dampaknya dari paparan limbah? Kita tahu penyakit itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tapi biasanya multifaktorial. Tetapi yang jadi masalah, limbah itu tidak langsung mempengaruhi orang sakit. Kecuali kalau limbah itu dibakar, kadang-kadang orang langsung batuk ya, menghirup udaranya. Kemudian juga apa namanya, mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya pilek dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah itu berlangsung lama dan bisa masuk mencemari udara, mencemari air dan mencemari tanah. Akibatnya apa? Tanah pun menjadi tidak subur, sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi tidak tumbuh dengan baik. Kalau kena manusia, manusia otomatis kan mesti makan dari tanaman tersebut, juga makan dari hewan yang makan tanaman tersebut. Itu lama-lama akan menjadikan sel-selnya menjadi tidak apa, terkoordinir ya, sehingga bisa pada suatu saat akan menyebabkan terjadinya kanker. Maka dari itu kanker sekarang itu tidak umur tua-tua. Zaman dulu kan kalau kanker itu biasanya orang tua, sekarang umur 40 bisa terjadi kanker dan seterusnya. Yeah. Itu juga akibat dari hal-hal yang demikian. Untuk menyebutkan satu penyakit apa, sulit. Karena itu tadi, dampaknya tidak langsung kelihatan, tetapi bisa dalam tahunan kadang-kadang. Kecuali ya kalau itu tadi, yang dibakar langsung dihirup, bisa terjadi dampak batuk dan seterusnya. Saya kira itu dari saya.
0: Baik, Dokter Nani, tadi kan juga disinggung oleh Dokter Zamroni ya, kalau limbah medis itu bukan hanya ada di fasilitas kesehatan, tapi individu pun juga punya.
2: Ya,
0: nah, betul. Sebaiknya bagaimana ya kita sebagai individu ketika punya limbah medis, pembuangannya harus bagaimana?
2: Nah, itu tadi yang saya florkan ke Dinas Kesehatan. Ya, jadi mereka itu kadang-kadang tidak ngerti harus dibuang kemana. Kalau memang sudah tahu, pasti mereka akan membuangnya dengan baik. Tetapi juga kadang-kadang masyarakat itu kita harus maklum juga. Kadang-kadang sudah ada tempat, ini tempat plastik, ini tempat organik dan seterusnya juga masih dicampur. Ya, itulah masyarakat harus pandai-pandai kita melakukan suatu edukasi dan juga memperingatkan dampaknya apa terhadap hal-hal tersebut kalau itu di apa namanya tidak di apa dilakukan dengan sebaik-baiknya atau tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu memang harus ada arahan dari dinas kesehatan Bu. Yeah. Dari dinas kesehatan mungkin ke apa dinas namanya puskesmas mungkin ke RW ke RT sehingga tahu bagaimana cara membuangnya. Karena selama ini orang berpikir bahwa membuang limbah medis itu mahal. Mm-hmm. Ya, mahal. Sehingga mereka timbang mahal-mahal cuman sak bungkus saja kok harus kemana. Nah, akhirnya dibuang sembarangan dengan cara ya ditutupi dengan sampah-sampah yang lain sehingga tidak kelihatan. Nah, sekarang kalau memang tidak kelihatan siapa yang mau disalahkan? Kan enggak ada yang bisa disalahkan enggak kelihatan. Taunya sudah ada di tempat pembuangan sampah. Seperti itu.
0: Baik, nah ini ya celahnya. Ternyata di Kota Malang pun juga belum ada regulasi yang jelas, terutama untuk individu rumah tangga. Kalau punya sampah medis harus dibuang kemana nih?
2: Kemana?
0: Nah, Bu Dokter Nanik, di tengah ketidakpastian atau aturan yang belum jelas ini, misalnya nih, saya punya sampah medis bekas obat-obatan atau sejenisnya lah ya. Kemudian kita bungkus kantong plastik tersendiri tertutup dibuang ke tempat sampah umum gitu, masih bahaya juga tidak sih dok?
2: Ya itu tadi, selama apa namanya? Kita ngomong bahaya dan tidak itu tergantung ya,
0: maksudnya relatif juga dong ya.
2: Relatif ya. Kalau kita misalnya kamu apa istilahnya kepiris pisau gitu ya, pas masak kena apa

0: HIV dan sebagainya, ternyata dia ada apa, unsur darah yang keluar dan seterusnya, kemudian dilap dengan apa, kasa dan seterusnya, maka itu kalau masuk ke apa namanya, ke kresek sih nggak masalah selama tidak kontak dengan yang lain. Kalau kontak yang lain itu yang bahayanya di situ, apalagi yang kontak itu adalah orang yang luka.
1: Aduh, iya ya, ternyata serem juga ya. Ini ya, yang barangkali masyarakat belum memperhatikan juga. Nah, Dokter Nani, tadi juga disinggung oleh Bu Kurnia, ketika misalnya nih masyarakat menemukan adanya limbah medis di sekitarnya, bijaknya apa yang harus dilakukan?
0: Ya itu tadi, kalau menurut saya ya harus diserahkan ke puskesmas atau yang yang berhak ya, yang bertanggung jawab ya, minimal itu paling kecil ada lingkungan RT.
1: Oke, pembersihan mandiri tidak disarankan juga dalam hal ini, Dok ya?
0: Kalau menurut saya masih bisa ya. Kadang-kadang gini ya, kita juga jangan terlalu apa namanya, takut sekali bukan, tetapi waspada itu penting ya. Waspada itu penting terutama untuk diri kita. Maka dari itu yang pertama, jaga jangan sampai kita luka. Karena kalau luka, kontak dengan sesuatu itu bisa berbahaya. Bahayanya apa? Bisa menimbulkan infeksi lewat aliran darah dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, ya kalau bisa benda yang tajam itu, kalau memasukkan, dimasukkan ke wadah botol, kemudian ditutup. Sehingga apapun yang terjadi itu masih aman untuk orang lain dibandingkan kalau langsung dibuang di kresek plastik. Karena jarum itu kan tajam, bisa menusuk ke orang lain, bahkan di plastiknya bisa ketusuk, plastiknya ketusuk, kemudian ada orang jalan kena dan seterusnya. Jadi memang dari segi kita sendiri jaga supaya kita sehat, aman, kalau ada luka cepat diobati dan seterusnya. Memang sih kalau virus COVID ya, kemudian HIV itu sebenarnya kalau sudah di udara luar begini itu mungkin sudah cepat mati kalau sinar mataharinya apa namanya, banyak sinar matahari lah istilahnya, tidak lembab dan seterusnya mati. Tetapi kan bisa saja dia hidup di jarum, tapi jarumnya masih tertutup, sehingga itu bisa bertahan berminggu-minggu. Tapi kalau itu ternyata kena sinar matahari, terus kemudian langsung terkena sinar matahari, biasanya sudah mati dalam 1-2 jam lah, 3 jam itu sudah mati dia, paling sehari lah. Tapi kalau dia itu ada di tempat yang mana apa ya, misalnya di jarum kan mesti ada spetnya itu ya, masuk di situ, kemudian tersembunyi, nah itu bisa berlama-lama di situ, seneng dia juga. Penyakit apa, virus seperti apa, COVID itu ternyata juga dia sukanya di apa, tempat-tempat yang halus ya, permukaannya halus, keras dan mengkilap. Nah itu juga hati-hati. Makanya ya kebersihan itu tetap dijaga, sinar matahari harus masuk dan seterusnya. Saya kira itu untuk penjagaan rumah tangga. Tapi intinya ya RT, RW harus seia sekata untuk memperlakukan limbah medis ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, sambil nanti satu segmen lagi Dokter Nani ya, kita ngobrol sambil coba kita hubungi Pak Raymond dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk. Tadi ada Bu Sylvia, ada Pak Reski, dan ada Pak Iswahyudi dari Kim Pasreh Jaya. Ini tadi termasuk teman-teman Kim Pasreh Jaya juga komentar di live TikTok Radio City Guide ya. Jadi terkait dengan penemuan limbah medis di Bumi Ayu, itu kemarin memang di Bumi Ayu penemuannya, pembuangannya masuk wilayah Kelurahan Arjo Winangun. Kebetulan ini yang menemukan, oh teman-teman dari Kim Pasreh ini yang menemukan ya, oh yang menemukan warga Bumi Ayu. Oke, terima kasih informasi tambahannya. Ini tadi Pak Iswahyudi saya juga minta untuk barangkali info lengkapnya, boleh lho Pak kalau mau on air ya, tadi saya minta untuk chat ke nomor WA Radio City Guide. Oke, kita jeda dulu sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara tentang limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix,
3: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknologi.

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Di program Ijen Talk kita bicara limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab. Sayangnya dari Dinas Kesehatan tadi Dr. Zamroni harus geser ke kegiatan yang lain, jadi tidak bisa gabung sampai dengan selesai. Kemudian Pak Raymond dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, ini kita masih coba hubungi. Tadi beliau menyampaikan kira-kira bisa sambung sekitar jam 8:30. Ini sudah jam 8:30 lebih ya. Sementara itu kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ada yang dapat libur panjang mungkin minggu ini atau minggu depan ya, yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya masih gitu-gitu saja, tenang kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren mulai dari Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu dilaundry setelah pakai. Dan tidak cuma jaket ya, di sana juga tersedia ada sepatu boot, sarung tangan, kemudian topi, shawl, tripod, power bank, sampai dengan sewa iPhone untuk bikin konten yang makin estetik. Kalau mau sekalian trip ke Bromo, ada paket open trip dan private trip. Ini mulai dari 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang, tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Anda bisa order online dan diantar langsung ke Hotel Area Malang dan Kota Batu. Follow dulu TikToknya Outfit Bromo dan juga Instagramnya @outfitbromo, atau bisa juga menghubungi di 0851 7710 8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih yang masih bersama dengan kami. Ini sambil menunggu juga dari beberapa narasumber ya, salah satunya dari Pak Raymond, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Saya mau bacakan dulu, ada beberapa catatan. Ini tadi info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Untuk truk yang trouble di sekitar Pasar Singosari, itu ternyata mengalami pecah ban dan teknisi sudah di lokasi. Hati-hati untuk yang lagi mobile kawan, ini lokasinya setelahnya traffic light Singosari, sebelumnya Pasar Singosari, itu ada di kiri jalan. Ada truk yang trouble, tadi sempat ada antrian yang cukup panjang di sana. Kemudian ada juga informasi, oh ini tadi yang mau ikut gabung di komentar di program Ijen Talk ya, ada Pak Reski. Pak Reski tadi bergabung di jam 8:31. Saya coba play dulu komentar dari Pak Reski.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk tingkat bahayanya limbah bekas medis atau sisa medis dan apa ternak ayam, ya beda lah, kok lucu. Itu udah saya kasih keterangan tuh yang saya tahu. Terus untuk informasi jalur dari stasiun menuju Kepuh, rame lancar. Terima kasih infonya.
0: Baik, oke, itu tadi dari Pak Reski ya. Terima kasih Pak Reski sudah ikut komentar. Ini yang tentang apa nih ya tadi ya. Kemudian ada lagi beberapa komentar. Ini juga tadi dari Pak Iswayudi sudah kami sampaikan. Kalau Pak Iswayudi menyampaikan penemuannya di saluran irigasi tersier yang sudah masuk wilayah Arjo Winangun. Oh ini Pak Iswayudi warga sekitar sana ya. Dan perumahan Emerald Garden ini masuk wilayah Bumi Ayu perbatasan dengan Arjo Winangun. Tambahan informasi terkait dengan penemuan limbah medis yang di daerah Bumi Ayu. Lalu ada Pak Supomo tentang obat sisa-sisa dari dokter, itu sebaiknya di mana buangnya. Oke, terima kasih Pak Supomo juga sudah bergabung bersama dengan kami. Dokter Nani mungkin boleh dikomentari terkait dengan Pak Supomo tadi.
2: Tadi Pak Rizky juga ya.
0: Pak Rizky juga. Tadi Pak Rizky mengomentari dampak limbah obat-obatan medis dengan limbah ternak ya, tentunya berbeda.
2: Ya. Memang kita itu memandangnya tergantung asal dari tindakan medis itu apa. Nah, tapi walaupun itu ayam, jarum itu tajam. Dan jarum yang tajam kalau tidak diamankan dengan baik, maka akan bisa melukai orang lain. Dan orang lain yang luka itu bisa sebagai jalan untuk adanya penyakit masuk ke situ lewat aliran darah dan seterusnya. Itulah yang menjadi perhatian kita gitu. Jadi selama itu memang asalnya memang bukan dari rumah sakit dan seterusnya, mungkin bisa di prepare sebaik mungkin, dimasukkan ke tempat yang mana itu bisa menjaga agar orang lain tidak sampai terluka karena benda-benda tersebut. Itu. Terus kemudian tentang Pak
0: Supomo tadi, Dokter Nani.
2: Supomo tentang apa tadi?
0: Pak Supomo tadi menyampaikan kalau kita punya obat sisa-sisa dari dokter, itu sebaiknya di mana buangnya?
2: Ya, sebaiknya memang kalau bisa ya memang dikembalikan lagi ke apotek. Nanti apotek yang menghancurkan. Kalau nanti dibuang seenaknya, takutnya nanti ditemu orang, apalagi masih dalam bentuk blister, dijual lagi. Orang itu kan ada yang pintar, ada yang enggak. Misalnya orang yang biasa-biasa harus pokoknya beli di toko, dikasih obat, ternyata itu sudah kadaluarsa dan seterusnya, masih blisterannya lengkap, dimakan, ternyata akan menghasilkan sesuatu yang berdampak pada kesehatan dia sendiri, atau mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya memang apotek itu juga punya tempat, sehingga kalau memang itu obatnya kadaluarsa, itu sebaiknya ya dikembalikan ke apotek. Apotek terserah, tidak harus apotek waktu kita membeli, tapi di tempat apotek itulah yang akan memusnahkan obat-obatan tersebut. Saya kira itu, Dok, Mbak Erika.
0: Baik, siap. Terima kasih, Dokter Nani. Itu sudah jelas tadi ya, Pak Subomo dan juga Pak Reski. Ini ada, sudah bergabung juga bersama dengan kami, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran. Pak Raymond, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raymond, terima kasih masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami. Ini tadi baru selesai apel, Pak, ya?
3: Iya, iya.
0: Baik, Pak Raymond, kita bicara soal topik bahasan kita hari ini, limbah medis di lingkungan terbuka, siapa yang bertanggung jawab? Pak, tapi sebelumnya, selain yang lagi ramai di Bumi Ayu, apakah sebelum ini juga pernah ditemukan adanya limbah medis di lingkungan terbuka Kota Malang?
3: Izin. Selamat pagi, Ibu Dr. Nani Setiawati, MKes.
2: Pagi, Pak.
3: Mbak Erika dan pendengar. Jadi, mohon maaf sebelumnya, tadi kebetulan apel berlanjut ada kunjungan dari Persada Hospital, sehingga kami tadi menerima tamu dan sekalian pengarahan. Dapat kami jelaskan, dalam satu tahun terakhir, kasus pembuangan limbah medis di ruang terbuka pernah beberapa kali terjadi, namun tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Temuan biasanya berasal dari laporan masyarakat, dan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan koordinasi lintas instansi yang berwenang. Sedangkan titik rawan pembuangan limbah medis umumnya berada di lokasi yang minim pengawasan, seperti lahan kosong, sempadan sungai, TPS liar, area pinggir jalan tertentu, maupun kawasan yang jauh dari permukiman. Selain itu, lokasi yang memiliki akses kendaraan cukup mudah namun sepi juga berpotensi menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Jenis limbah medis yang pernah ditemukan antara lain masker bekas dan sarung tangan medis, jarum suntik dan alat infus, botol serta kemasan obat dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Seluruh jenis limbah itu termasuk limbah yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah B3 limbah medis. Sedangkan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan pengolahan lingkungan hidup, pembinaan pengawasan terhadap penghasil limbah, verifikasi lapangan, serta koordinasi penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan. untuk penindakan lebih lanjut adalah biasanya berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi penegak hukum yang sesuai kewenangan masing-masing dari aparat hukum tersebut, Mbak. Begitu, Mbak, penjelasannya.
0: Baik, iya, dalam satu tahun ini ternyata juga bukan satu kali, pertama kali di Bumi Ayu kemarin, Mbak, ya. Sudah beberapa kali juga ditemukan adanya limbah medis. Pak, tadi kalau dari diskusi kita bersama dengan Dr. Zamroni dari Dinas Kesehatan, kemudian juga Dr. Nani, kalau untuk fasilitas kesehatan mungkin sudah ada pengawasannya. Tapi kemudian kalau di masyarakat, penggunaan secara rumah tangga atau individu, sejauh ini pembinaan yang pernah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana, Pak?
3: Jadi selama ini selain untuk apakah itu klinik atau apotik, memang sistem untuk pengolahan limbah, terutama limbah B3 atau limbah medis ini sudah aturan yang jelas, Mbak, untuk pembuangannya. Tetapi untuk masyarakat sendiri, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat itu juga menggunakan apakah itu infus yang ada di rumah atau mungkin bekas obat-obat yang cairan yang menggunakan botol segala macam. Selama ini kita tetap memberitahukan informasi itu lewat kelurahan, sosialisasi lewat RT RW supaya masyarakat itu bisa membedakan limbah yang tidak disamakan dengan limbah yang lain. Namun memang pada kenyataannya pada waktu kita memproses pemilahan, Mbak, seperti yang dilaksanakan di TPS di TPA Supit Urang, satu hari kan kita mengolah sampah 50 ton yang kita pilah-pilah, kadang masih kita temukan juga. Karena memang untuk yang kita temukan, memang kita sendirikan untuk limbah khusus B3 ini, karena B3 ini tidak hanya limbah medis, tetapi juga termasuk kayak bekas lampu, bekas baterai, bekas pampers, itu juga kita sendirikan, sehingga untuk penangannya juga berbeda, Mbak.
0: Baik, Pak, tadi juga Dr. Nani menyampaikan memang sekarang ini selain masyarakat sepertinya kurang teredukasi ya soal bagaimana nih membuang limbah medis, mereka juga tidak ada sarananya. Kalau di lingkungan misalnya, kalau punya obat-obatan, punya bekas infus, punya bekas suntikan, itu kalau dari Dinas Lingkungan Hidup menyarankan dibuangnya kemana, Pak?
3: Selama ini memang kita sampaikan supaya ditaruh di kresek tersendiri, Mbak. Karena memang mungkin ke depan kita akan buatkan surat kepada yang ditandatangani Pak Wali Kota, surat edaran yang diimbauan ke masyarakat untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Yang kondisi yang sekarang ini kan dicampur, Mbak. Rata-rata rumah tangga ini sampahnya yang di rumah tangga ini dijadikan satu, organik, anorganik, termasuk di situ juga ada limbah B3-nya. Makanya ke depan kebetulan sudah ada arahan dari Menteri Lingkungan Hidup, secepatnya nanti kita buatkan surat edaran untuk pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, sehingga nanti akan kita buatkan jadwal sampah organik itu pasti diambil tiap hari, tetapi untuk anorganik itu masyarakat harus dipisahkan dan pengambilannya tidak dilakukan tiap hari. Contoh kayak sama sampah plastik maupun sampah kertas. Khusus untuk limbah B3 nanti akan kita segera sosialisasikan. Itu nanti yang akan kita masukkan untuk pengambilan tiap hari. Tapi mohon maaf, mungkin kami masih menggodok aturan tersebut supaya segera menjadi nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat, Mbak.
0: Baik, ini nanti targetnya sampai ke rumah tangga, Pak, ya?
3: Iya, benar.
0: Bukan hanya RT RW, tapi langsung ke rumah tangga atau bagaimana, Pak, sosialisasi yang direncanakan dalam hal ini?
3: Dengan adanya nanti surat edaran itu, salah satunya juga mengatur bagaimana rumah tangga memilah sampahnya, Mbak. Jadi nanti kita mungkin sampaikan awalnya dulu lewat kelurahan, dengan mengundang RT RW dengan harapan nanti bisa tersampaikan ke rumah tangga melalui surat edaran wali kota tersebut.
0: Baik, itu kalau terkait dengan bagaimana pengelolaan yang ada di rumah ya, untuk mendukung tadi bagaimana supaya B3 juga bisa dibuang secara tepat. Kalau untuk pengawasan lingkungan, Pak, selama ini seperti apa yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup?
3: Ya, Sampai hari ini Mbak, kami juga mengimbau kepada masyarakat, apabila masyarakat menemukan dugaan pembuangan limbah medis, dapat melaporkan apakah itu ke Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, kecamatan setempat, atau aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran serius. Saat masyarakat saat melapor, masyarakat juga diimbau menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, foto maupun video jika memungkinkan, jika serta menghindari kontak langsung dengan limbah tersebut demi keselamatan. Sedangkan yes. untuk penanganan yang dilakukan di lapangan, yang kami lakukan adalah yang pertama verifikasi lokasi dan identifikasi jenis limbah. Setelah itu pengamanan area agar tidak diakses oleh masyarakat, penggunaan alat pelindung diri oleh petugas, koordinasi dengan instansi terkait untuk pengangkutan dan pemusnahan sesuai prosedur, penelusuran sumber limbah apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi memang kondisi yang ada di lapangan tidak mungkin seperti kemarin yang kejadian di Bumiayu itu adalah pribadi. Itu pasti apakah itu klinik atau tempat kesehatan. Kebetulan setelah kami sosialisasikan, kami cek di area sedekat itu, dari hasil pengamatan kami di lapangan, tidak dilakukan atau tidak ditemukan bahwa hal itu dilakukan oleh area terdekat di situ, Mbak. Mm-hmm. Jadi kemungkinan area yang jauh, dan sampai hari memang kami belum bisa menemukan, karena memang jadi proses untuk penanganan limbah B3 ini sendiri kan memang memerlukan biaya.
0: Iya.
3: Nah, sehingga selama ini ada pengawasan ketat kepada apakah itu puskesmas atau ke klinik, bahwa limbah B3 ini harus ada transporter khusus yang menangani limbah tersebut. Karena dari DLH sendiri sampai hari ini belum menangani secara langsung untuk limbah B3. Yang kami lakukan adalah penyimpanan. Setelah melakukan penyimpanan, nanti limbah B3 ini akan kami lakukan dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pengambilan limbah B3 dan pembuangan limbah B3 ini untuk Jawa Timur, bahkan untuk Indonesia Timur, hanya dilakukan di kota Mojokerto. Karena di Mojokerto itu sendiri yang mempunyai pabrik untuk pengolahan limbah B3 tersebut, Mbak. Jadi kota Malang sendiri belum punya. Tetapi yang kami lakukan, apabila karena memang penanganan ini kita lakukan secara hati-hati karena limbah medis kan berpotensi mengandung bahaya, efek atau yang lain. Yang kami lakukan adalah penyimpanan. Sedangkan untuk tempat-tempat penyimpanan yang ada selain di kantor Dinas Lingkungan Hidup sendiri, yang terdekat memungkinkan apakah itu di puskesmas seperti yang kemarin kami titipkan di puskesmas Arjowinangun. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak, selain dari dinas kesehatan, pengawasan ke masing-masing fasilitas kesehatan apakah juga dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak, untuk memastikan pengolahan B3 mereka sudah sesuai dengan aturan?
3: Rutin, Mbak, kita lakukan seperti kejadian yang kemarin yang terjadi, kita lakukan kontrol dan pengawasan kepada apakah itu puskesmas terdekat maupun klinik terdekat, dan kami mengecek langsung apakah untuk penanganan limbah B3 mereka sudah berjalan dengan baik.
0: Ini ke semua fasilitas kesehatan, Pak, atau hanya di wilayah sekitar penemuan saja?
3: Untuk yang kemarin kita lakukan di wilayah sekitar penemuan, tetapi untuk rutinitas kita lakukan, Mbak.
0: Seberapa semua rutin biasanya, Mbak?
3: Jadi kebetulan untuk penanganan limbah ini kami ada dua bidang. Yang bidang 4 itu bidang pengawasan dan bidang persampahan. Jadi untuk yang pengawasan itu dia mengecek dengan melalui surat terlebih dahulu. Kita akan memberikan

0: B3. Itu kita lakukan rutin, Pak. Kita lakukan rutin karena memang jumlah yang kita lakukan pemeriksaan itu kan tidak hanya
1: cukup banyak, Pak, ya.
0: Klinik-klinik atau puskesmas, tapi semua tempat, apa semua tempat usaha, apa
1: rumah sakit juga, Pak, ya.
0: Kalau rumah sakit, kita memang bekerja sama dengan provinsi untuk rumah sakit yang tipe A seperti RSU Saiful Anwar. Tapi kalau untuk yang kelas RSUD atau klinik itu kita lakukan sendiri, Mbak, dari tim Kota Malang sendiri.
1: Setiap bulan atau bagaimana ini, Pak Raymond?
0: Rutin, Mbak, setiap bulan. Setiap bulan, karena memang jumlahnya banyak, kita atur jadwal teman-teman. Jadi pengawasan semuanya dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali kita lakukan di tempat yang sama.
1: Baik, iya, bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup tapi Dinas Kesehatan, ya, sebenarnya sudah melakukan pengawasan secara maksimal ke fasilitas-fasilitas kesehatan tadi disampaikan. Karena waktunya juga terbatas, Dokter Nani harus geser juga menguji setelah ini. Dokter Nani, catatan apa barangkali termasuk masukan ke OPD terkait, mungkin terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Saran saya begini, ada tempat di mana masyarakat bisa membuang limbah medis selain obat, dan apotek sebagai tempat yang bisa menerima obat kadaluarsa atau sisa obat yang sitotoksik. Karena obat-obat kemoterapi dan sebagainya itu kan sitotoksik. Kalau itu mengenai tanah dan seterusnya terkontaminasi, kemudian berlalu dengan daur ulangnya dan sebagainya, bisa mengenai manusia yang sehat, sehingga itu akan juga menyebabkan hal yang tidak baik pada masyarakat yang sehat tersebut. Kemudian kita tahu bahwa masyarakat tetap waspada. Pesan saya, masyarakat tetap waspada karena dampak limbah bisa langsung atau tidak langsung bisa mencemari tanah, udara, dan air, terutama logam. Logam itu tidak bisa terurai, dan mana dalam jangka panjangnya bisa menjadi salah satu daripada penyakit kanker dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak Erika. Jadi memang ini harus dipikirkan oleh pihak yang terkait, sehingga masyarakat juga merasa aman dalam hal nanti menyalurkan atau membuang dari limbah medis tersebut. Terima kasih.
1: Baik, iya. Kalau dari Pak Raymond, bagaimana Pak Raymond? Apa catatan untuk hari ini?
0: Upaya pencegahan yang dapat kami lakukan antara lain, Mbak, penguatan pengawasan terhadap penghasil limbah medis, edukasi dan sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan pengolahan limbah sesuai regulasi, penyediaan sistem pelaporan masyarakat yang mudah diakses, penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar segera melapor jika menemukan indikasi pembuangan limbah sembarangan. Yang terakhir, pencegahan memang memerlukan kolaborasi pemerintah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengelolaan limbah medis dapat berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan. Demikian, Mbak.
1: Baik, ya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Pak Raymond dan juga Bu Nani. Dokter Nani, terima kasih banyak, sehat selalu. Dokter Nani, Pak Raymond, terima kasih untuk waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih, Mbak.
1: Sami-sami, Mbak. Ini tadi ada juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide yang belum sempat kebaca, ya, nanti kita bacakan setelah ini. Ada Bu Silvi, kemudian tadi ada Pak Yudi, dan ada Pak Supomo yang kembali menambahkan untuk komentarnya. Terima kasih, kawan. Kita akhiri untuk diskusi bersama dengan narasumber pagi hari ini. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan City 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogo Mas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأقر فكيف كان عذابي ونذر.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham matahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu jah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Watan ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Kemudian saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional untuk ngaji ihya itu ada seleksi siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ihya, itu menantunya sendiri. Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gusulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga, sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan sekarang macam mana? Jumatan izin sekarang. Lho kok ngedekno Subhanallah wonten pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah, ini sudah. Sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wahid kan. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Ya orang tidak pun ngerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue mengandani sombong. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang charger-charger tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan lah 8 atau 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu, apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia, tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh, tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur, buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu, mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam, bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk. Dia bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso, bakjo. Tidak ya, tidak suka makan. Kita itu paripurna. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
2: syukur.
0: Sudah syukur dam. Sampean kasih saya baju bagus baju itu. Saya terima kasih terus sendiri mimil. Terima kasih ya sampai nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Enggak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek. Hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili ayat Quran walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir soal dalil, saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspakan, bahasa Indonesianya apa? Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wa ma adraka ma pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Surya Kondro itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi. Klik, nanti keluar itu. Bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat. Supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. tidak kelihatan, tidak kelihatan karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil-kecil bola dunianya tidak kelihatan karena di sini sudah ada matahari. Kecil-kecil hilang sama sekali karena ada jutaan miliar kali bumi planetnya. Namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu. Ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Dan saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau itu kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Mau kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta. Apalagi Jakarta, di mana Indonesia dalam tim ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Kemenangkan supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya Allah. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda, Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri. Maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam sebutir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampun. Allah Akbar semampun. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti, dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perang sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumul hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. ya cinta sedengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun lah. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup semati hidup. Benci aku juga begitu, kalau memang perlu benci ya namanya manusia, kalau bisa enggak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita enggak bisa menghindari, tapi jangan berlebih-lebihan. Mau dalil lagi? Surat Maidah, bukan 51 kan, Maidah 8. Kami lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustad-ustad itu, bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknai kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuat tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita sudah adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Kafir kok itu. Salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkor, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama kan Kanjeng Nabi itu? IP misanan minduan. Ndak apa-apanya. Wong-wong giri wong kulon progo. Wong berbes wong. Itu kok dol ning gone Madinah ning gone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampai ini itu enggak pantas Habib belum.

0: pernah ponakannya tidak, IP tidak, sudah tidak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari merah. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duka. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh dari sisi kulit, jauh sekali dari geografi, jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya? Lebih. Jauh sekali.
1: Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun sampean hono coloko dodo soworo monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngoh, sampean enggak punya ain, makanya sampean robil ngalami. Makanya saya bilang ya sah saja, memang nggak boleh ngain kan duit ini ngok, gak untuk lebih ngalami. Ramadan ya ramplan, murtado murtolo, tapi ilatnya diri. Orang Kanjeng Nabi juga nggak bisa dibilang supaya bilang ngok ya nggak bisa. Yo sampai wong Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, enggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, enggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempel apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggopet. Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah Tonggocer. Tonggopet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab. Tonggopet pamancer besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abd, di mana ya Bani Abd Hasyim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesianya, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampai berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begitu, percaya. Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung misoh.

Misuh itu keahliannya orang kita sekarang. Misuh itu mencaci. Tabarlah kaya Muhammad alihada jamak tanah. Nah, kalau ini, kalau bahasa Indonesia itu tabanlah kaya watakmu kerewak. Oh, itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan tiba ya di mana ini paling binasa begitu, binasa bungsu gitu. Itu cacian. Tabanlah kaya Muhammad alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan ini, lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tok ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, tabanlah kaya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat, tabat yada abi lahab wa tab. Bukan hanya tangannya saja, watak, bukan hanya pakai tok sing kerewak, semuanya kerewak. Tabat yada abilah watak. Namanya sebetulnya Abdul Uzza pamannya itu, adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih kalau kena matahari merah menyala di sini, dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu melakoknya pula. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak, enggak, saya akui anak. Seketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, nguduni bahasa Jawanya itu ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang nggak nempel apa-apa nih, belas dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, apa-apanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu, kok ikutkan jenang. Orang ini Abu Lahab kok tidak? Itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang bodak-bodak itu. Enggak akan bisa jawab. Akalnya kan enggak bisa jawab. Orang Monogiri, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut. Itu kok bisa melok itu loh. Oh, Abu Lahab tidak orang yang sedekat itu. Tanyakan coba sampean. Enggak akan bisa jawab. Kalau sampean tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha semau gue. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau gue. Mau apa? Mau apa lo? Abu Lahab mau protes, apa itu? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Cemayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa. Ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustadz-ustadz yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kamu sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya. Melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukur ya Allah. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang paling enak-enaknya orang itu ada

0: adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang ngerepotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa pesona patia manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menuso, paling menuso, ngerti menuso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini kok sumpek terus dada saya, Mbah, kok saya dikasih bacaan apa tahapa itu biar padang hati saya." "Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya." Ini meskipun diundang Mbah, diundang Kiai, ini tidak ngerti manusia. Nanti menurut, "Wong, maca Fatihah saya gudang beradul, kan mantau ayat kursi 35.000, lagi saya ulah semaput." Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD, ada yang TK, kok TK, PAU. Kanjeng Nabi tahu ini PAU, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi, tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis, silakan kumpulannya Imam Bukhari apa Imam Muslim, nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. "Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab." Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. "Khatibin nas ala qadri ukulihim." Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirae. Mung diwaca ana ihya sithik ae wis dolengkap. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, isu pocong begal di Kota Malang hoax. Belakangan ini sedang ramai di media sosial adanya isu pocong begal yang tersebar di status WhatsApp masyarakat. Menanggapi hal ini, Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin mengatakan kalau tidak ada aksi seperti yang sedang beredar alias hoax. Bahkan dari Polresta Malang Kota bergerak cepat melakukan langkah preventif dan juga preemptif menangkal penyebaran hoax yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah. Kawan, kredit perbankan Jatim tumbuh melambat, OJK soroti tekanan ekonomi awal tahun. Kepala OJK Jatim Linda Sari mengatakan secara tahunan berjalan penyaluran kredit masih mengalami kontraksi sebesar 0,89%. Dia menambahkan melambatnya pertumbuhan kredit dinilai dari tingginya suku bunga, melemahnya permintaan domestik hingga ketidakpastian ekonomi global membuat penyaluran kredit berlangsung lebih selektif. Sementara itu, kawan, OJK tetap mengingatkan perbankan agar mewaspadai risiko kredit di tengah pertumbuhan pembiayaan yang masih terbatas dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Informasi lain, kawan, Prabowo salurkan ribuan sapi kurban. Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini ke semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, sampai tokoh masyarakat dan tokoh agama. Juri juga menjelaskan jumlah sapi untuk pemerintah daerah tahun ini lebih banyak dibanding jumlah wilayah penerima karena ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar berbobot yang sudah ditetapkan Presiden. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

Jalan-Jalan Plus. Kalau dengar kata taman hiburan rakyat, biasanya yang kebayang adalah wahana besar dan ramai ya. Tapi gimana kalau ada versi yang lebih sederhana, lebih dekat, dan justru itu yang bikin beda. Kali ini kita akan mampir ke Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan. Lokasinya ada di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tempat ini memang bukan taman hiburan besar, tapi lebih ke ruang wisata rakyat yang dikelola dengan pendekatan sederhana dan kreatif. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana santai khas pedesaan dengan area terbuka yang cukup luas dan udara yang masih terasa segar. Yang menarik, beberapa spot di tempat ini dibuat dari bahan-bahan sederhana, bahkan memanfaatkan kain perca sebagai elemen dekorasi. Hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri, kawan, sekaligus menunjukkan kreativitas warga dengan mengembangkan tempat wisata. Untuk aktivitas pengunjung biasanya datang untuk bersantai, bermain bersama anak-anak, atau sekedar menikmati suasana, tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai atau mahal. Untuk menuju ke lokasi dari arah kota Malang, Anda bisa mengambil jalur ke Sumber Pucung. Setelah sampai di wilayah tersebut, lanjut menuju desa Kecopoan, tepatnya di area Sumber Duren. Disarankan untuk tetap mengikuti petunjuk arah atau menggunakan navigasi, karena akses menuju lokasi masih berupa jalan desa di beberapa titik. Taman Hiburan Rakyat Sumber Duren Kecopoan ini bisa jadi contoh bahwa wisata nggak harus selalu megah. Dengan konsep sederhana dan sentuhan kreativitas, tempat seperti ini tetap bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik.

0: terus cerita ke yang lainnya gimana. Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena getoh harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh, ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Semangat pagi. Pagi hari ini ketemu lagi bersama saya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Dan pagi hari ini, suasana yang sangat hikmat, sangat spesial sekali. Kita berjumpa di momen perayaan Hari Raya Idul Adha. Jadi selamat Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah, untuk seluruh pendengar setia Radio City KR FM. Semoga di hari yang penuh makna ini, kita semua diberikan hati yang lebih lapang, langkah yang lebih ikhlas, dan juga kebahagiaan yang bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Idul Adha ini bukan hanya tentang kurban, kawan ya, tapi tentang belajar. Belajar rela, belajar berbagi, dan juga belajar memahami arti pengorbanan dalam hidup. Di pagi yang cerah kali ini, semoga rumah-rumah dipenuhi dengan doa-doa baik, kawan, tawa keluarga juga, aroma masakan khas Idul Adha, dan juga hati yang kembali saling menguatkan. Apapun aktivitas yang Anda lakukan hari ini, entah sedang bersiap mungkin mau menuju ke rumah keluarga, atau yang mau berangkat sholat id, atau mungkin masih dalam perjalanan juga ya, semoga hari raya kali ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Nah, kalau bicara soal Idul Adha, kalau dipikir-pikir ya, dibalik hangatnya Idul Adha itu, ada banyak orang yang justru bekerja keras sejak pagi. Ada panitia masjid yang mungkin udah datang dari sebelum subuh mungkin ya. Ada juga yang nyiapin

tetap bersih, tetap nyaman. Belum lagi bapak-bapak yang tiba-tiba nih jadi chef dadakan dan merasa paling ahli ini urusan bakar-bakar sate. Ya karena kita tuh cuma menikmati hasil akhirnya. Tanpa sadar, ternyata masih banyak loh tenaga, waktu, dan keikhlasan dibalik satu momen kurban. Dan mungkin itulah esensi Idul Adha yang sebenarnya. Tentang berbagi, tentang gotong royong, tentang rela capek ya demi orang lain bisa ikut merasakan kebahagiaan. Jadi hari ini jangan lupa apresiasi orang-orang yang bekerja di balik layar kawan, karena tanpa mereka suasana hangat Idul Adha mungkin nggak akan terasa sama. Dan tentunya kalau bicara lagi soal Idul Adha, pastinya di masing-masing daerah punya tradisi tersendiri ya. Kalau mungkin kita lihat dari Aceh, dia ada tradisi megeng gitu, tradisi memasak dan menyantap daging sapi atau kerbau bersama keluarga. Dan ini juga bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Adha begitu kawan, sebagai ungkapan rasa syukur. Kalau di Jawa Timur mungkin Pasuruan ya, ada manten sapi, itu tradisi menandani hewan kurban dengan kalung bunga, sorban juga dan lain sebagainya, aksesoris begitu, dan mengaraknya ramai-ramai menuju ke masjid, ke tempat penyembelihan sebagai bentuk pengorbanan. Dan masih banyak ya budaya-budaya lainnya. Dan di Malang juga tentunya ada ya budaya arak-arakan ini. Beberapa tahun lalu, kalau saya ingat mungkin tahun kemarin juga, banyak yang report itu untuk arak-arakan hewan kurban ini ada di kawasan Kota Lama. Hari ini masih ada nggak nih? Boleh nanti berbagi juga ya. Jadi nanti hewan kurbannya itu dihias, kemudian nanti diarak begitu kawan ya, menuju ke tempat untuk pemotongan hewan kurban. Biasanya memang ada di Kampung Kidul Pasar, Jalan Kiai Tamin, lalu di Temenggungan, Kampung Temenggungan, itu di Gatot Subroto. Itu juga lumayan rutin tuh, mengarak hewan kurban. Nah itu kalau di Kota Malang. Kalau di beberapa daerah lain, mungkin adakah juga tradisi-tradisi unik lainnya? Nanti kawan-kawan boleh sharing juga ya. Mungkin selain yang kaitannya dengan hewan kurban, ada tradisi unik apa lagi sih di momen Idul Adha kali ini? Anda boleh bagikan di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya informasi sih kawan untuk Anda, ini khusus untuk Anda yang mungkin kalau lagi internetan kadang lagi scroll tiba-tiba kok nge-lag gitu ya, tiba-tiba muter jadinya internetnya bikin emosi saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: FM Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Wisdom. Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, bersama saya Yola Octavia di pagi hari ini menemani perjalanan Anda. Saya lupa tadi mengingatkan kalau di perayaan Idul Adha kali ini Anda juga harus antisipasi ketika mau akses di beberapa jalur alternatif. Ini biasanya kalau sekitaran jam 6 masih digunakan untuk sholat id juga, mungkin di beberapa gang gitu ya, atau di jalan-jalan kecil, atau mungkin juga pada saat menjelang siang atau sore hari kadang dimanfaatkan oleh warga setempat itu untuk sebagai tempat untuk motong kurban juga kawan. Jadi beberapa jalan pasti banyak yang ditutup ya pagi hari, atau bahkan ada yang seharian. Tadi boleh berkabar juga mungkin di sekitaran Anda apakah ada beberapa jalur alternatif yang mungkin sekiranya memang sering nih dilintasi tapi juga saat ini ditutup gitu. Untuk momen Idul Adha kali ini boleh juga kawan-kawan berbagi ya, nanti bisa langsung WhatsApp di 0811-3600-911. Dan ini kabar menariknya kawan, di wilayah Jawa Timur informasinya kalau dari Dinas Peternakan Jatim, untuk hewan kurban sendiri ya, jumlahnya di Jawa Timur ini surplus luar biasa. Surplus, dan kita tuh bahkan di Jawa Timur ini mampu mensuplai kebutuhan hewan kurban di beberapa daerah lain. Di Indonesia sih lebih tepatnya ya, untuk kebutuhan kurban ternak nasional. Untuk Jawa banyak juga yang dari Jawa Timur. Lalu DKI Jakarta juga banyak dari Jawa Timur, Jabodetabek dan Kalimantan. Nah itu juga banyak tuh disuplai oleh wilayah Jawa Timur sendiri. Nah selain untuk memastikan jumlah kebutuhan hewan kurban di wilayah Jawa Timur ini surplus, dari Dinas Peternakan Jawa Timur juga mengerahkan sekitar 950 sampai 1000 dokter hewan. Nah ini untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban itu sendiri kawan. Ini disebar ya di seluruh Jawa Timur. Selain dari dokter hewan, ada paramedik veteriner itu 1500, kemudian 145 pengawas bibit ternak, dan hampir 100 pengawas mutu pakan. Pengawasan diperkuat juga dengan keterlibatan dari Asosiasi Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, kemudian keinsinyuran, hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang diterjunkan ke lapak-lapak penjualan hewan kurban. Selain itu kesiapan Idul Adha ini juga ditopang oleh ribuan juru sembelih halal, atau singkatannya Juleha ya. Juleha itu juru sembelih halal. Ini sudah dilatih kawan dan juga sudah disertifikasi. Di Jawa Timur yang sudah bersertifikat untuk Juleha sendiri ada 1.997. Jadi ini sudah disiagakan di rumah potong hewan dan juga titik-titik pemotongan kurban di 38 kabupaten kota. Kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, India Ariani, keberadaan Juleha ini penting banget ya, karena proses penyembelihannya itu harus memenuhi syariat, kemudian kesejahteraan hewan juga, dan keamanan pangan. Jadi juru sembelih halal tuh harus punya skill, karena menyembelih ini nggak sekedar potong gitu ya, tidak sederhana. Jadi bukan sekedar cepat mati lalu selesai, tapi ada proses panjang di balik itu. Kalau secara teknis, ada sekitar 2000-an lapak ternak yang direkomendasikan dari Dinas Peternakan, lalu sekitar 200-an pasar hewan resmi di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, dan ada sekitar 133 rumah potong hewan ruminansia. Ada 25.000 juga lokasi pemotongan hewan kurban di luar RPH yang sudah terdaftar. Dan di semua titik tadi itu menjadi bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan kalau hewan ternak yang dijual, yang disembelih, itu semuanya memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi. Jadi dipastikan semuanya aman kawan. Karena kan sebelum-sebelumnya ini sempat muncul banyak kekhawatiran soal penyakit mulut dan kuku gitu ya, kemudian lumpy skin disease atau LSD, PMK untuk hewan-hewan kurban. Tapi kalau di Jawa Timur minim memang jumlahnya, dan dipastikan pengawasan diperketat. Bahkan untuk distribusinya sendiri itu juga diperketat loh ya untuk wilayah Jawa Timur. Kan ada istilahnya transfer ya, kadang karena Jawa Timur juga menjadi penyangga tadi untuk kebutuhan hewan kurban secara nasional, ada yang dikirim ke Jakarta, kemudian tadi sampai ke Kalimantan bahkan. Nah itu dipastikan semuanya sudah laik begitu, hewan-hewannya ini sudah layak kirim, sudah dipastikan sehat, aman, dan bersertifikat veteriner untuk

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam.

turunan tajam. Jadi tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.